0: Yang menrom rom. Jube mai bagiku. Weh, Nagasari ni mai yo. Yang meno. Dia usah noega nyemuk nyamene. Kelapa ke dadek mai.
1: Apa lagi rom? Malek ndak jadi rom. Neha. Nyamen nyamen nyamen nyamen nyamen nyamen nyamen nyamen nyamen.
0: Kelapa ngerase mai. Tapi ku ndak nyube kruket lo mai. Nyamen mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ipok buat nabi? Nyaman gih kue pok nabi.
1: Deng lah ro, makan-makan lah. Deng kek biseng ah.
0: Obi.
1: Pai.
0: Kue yang dijual nih, kue askite gak leo?
2: Aok lah. Kue bangka gale nih. Ada apa? Kroket.
0: Mantap rom.
2: Yot, nih lepet ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade. Pantiau ade.
0: Lemet ubi nih, bukan dari ubi kasesa tu kan bi? Oh, mati lah bi, kena kan keracun.
1: Nyepok keracau gak rom. Oh, lah lama berjual kue nih bi? Oh,
2: pun kue ya, lah 80 tahun membi nih berjual.
1: Kue ini lah bi nih bi? Oh,
0: ngapain bi tak berjual kue lain bi? Ngapain ya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apa? Mau kue nyenyen?
2: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain rom.
2: Oh nia nak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
0: Obi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dak bi o? Kau ni nak buat kue apa nih bi? Dek pacak lah kau buat kue ni, asal kau buat dong. Gi anak bantatnya bi.
1: Nak nak pok lah bantat rom. Deng lah rom, gaya pok ngerapi kita nak belajar buat kue puli.
0: Oh suka yuk kue mai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-nukan kita yang muda ni belajar mod kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kan makan mai.
2: Kanyu pabi ge.
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
1: Aduh rom, rom ku asese kesambet menpok ngomong serius cemni rom.
0: Yo bi, hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
2: Berapa ya kak makan semua ya nak?
0: Berapa ya kak mai?
1: Ku lemet dua. Apem sih kok. Yat-yat dua. Lime jadi bi. Ku bi.
0: Lime? Banyak. Ngaruh berapa rom? Apok mai lime mai yuk. Ku gayanya 18.
1: Wah rom. Rom perut rom.
3: Wah matailah rom. Rom sampai ya tiga rom. 18 iko leteh lawan. Aok bener nian mai. Roma pekat ika tadi ya. Kita ne harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung ne. Macam ke kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan ke tau makan ketak. Jadilah ok. Kue seng renyap lah gue ke mai ke rob ne. Nyari pendekok lu. Mantap. Ingin-inginnya
4: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Pak, ngapagi, Mai?
1: Kok gak tau deh, Es?
0: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Ah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tau dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek Mai.
1: Oh, Dek lah, Es. Kita enggak perlu datang ke sana, Es.
0: Kemana? Kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak dari Amerika, Nungo.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, gih. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperti pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Seiring balam dengan merbah, merbah bersarang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jangan sepuluh.
1: Ambil segenggam batang jeram, dibuat nakdar jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
0: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: adalah makanan khas Bangka Belitung yang berasal dari olahan tepung sagu dan tepung beras. Berwarna putih dengan bentuk menyerupai mie dengan tekstur kenyal yang menggoyang lidah.
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki ragam kuliner khas yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah pantiau. Pantiau merupakan kuliner khas Bangka yang memiliki cita rasa gurih dan nikmat. Mie-nya terbuat dari tepung beras, sedangkan bumbu kuahnya terbuat dari olahan ikan segar. Mie dari pantiau ini bertekstur kenyal dan lembut, serta berwarna putih. Berbeda dari mie biasanya, karena bentuknya tipis agak pipih atau gepeng. Untuk menemukan kuliner satu ini cukup mudah, karena di Pulau Bangka sangat banyak pedagang yang menjajakan pantiau. Cara menikmati kuliner satu ini cukup siramkan air panas ke atas mangkuk pantiau yang sudah berisi bumbu ikan dan kecambah. Kemudian aduk rata, tambahkan kecap, cabai, perasan jeruk kunci, daun seledri dan bawang goreng sesuai selera. Lalu pantiau sudah siap untuk dinikmati selagi hangat. Kuliner khas Bangka ini paling cocok dinikmati ketika cuaca dingin, seperti di musim hujan, karena rasa gurih dan pedas dari kuah pantiau dapat menghangatkan tubuh di kala kedinginan. Berbicara pantiau, rasanya tak lengkap jika kita tidak mengetahui asal-usulnya. Sehingga makanan ini bisa dikenal masyarakat luas berasal dari Bangka Belitung. Pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofian mengatakan, pantiau berasal dari masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka pada abad 16 dan 17. Di mana pada saat itu masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka mencoba menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok, yang berasal dari tepung sagu dan beras, seperti mereka mengolah mie di negeri asalnya. Pada saat itu, mie pantiau memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu ditambahlah dengan kuah ikan agar cita rasa pantiau menjadi nikmat dan sesuai dengan lidah orang Bangka pada saat itu.
0: Pantiau ini umumnya disajikan dengan siraman kuah ikan yang memberikan rasa yang sangat kuat. Kenapa? Pantiau sendiri itu merupakan makanan yang asalnya dari Cina pada abad ke-16 dan 17 yang mereka ini menetap di Pulau Bangka. Nah, Bangka Belitung ini terkenal dengan ras, ragam, dan budaya yang menjadikannya banyak ragam makanan. Salah satunya memang adalah pantiau. Ini jadi akulturasi budaya yang ada di Bangka Belitung. Pantiau ini sangat cocok dengan lidah segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Nah, bagaimana asal-muasalnya? Kalau dari sejarahnya, yaitu masyarakat Tionghoa pada abad 16 ke 17 menetap di Pulau Bangka. Mereka ini mencoba untuk menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok. Mereka mencoba untuk menggunakan tepung sagu dan beras seperti cara mereka mengolah mie. Karena mie pun berasal dari Tionghoa. Mereka pun mempraktekkan ide tersebut dan menghasilkan mie dengan warna, tekstur, dan bahan yang berbeda. Melalui proses perebusan, mie pantiau pun telah matang dan bisa dikonsumsi. Tapi karena pantiau memiliki rasa yang hambar, maka terpikirkan bagaimana kaya akan rasa, seperti masakan lainnya, karena orang Bangka sangat menyukai makanan yang kaya rasa. Salah satu keuntungan yang dimiliki masyarakat Bangka Belitung adanya sumber daya laut yang berlimpah untuk menambah rasa pantiau. Oleh karena itu, Dicobalah membuat kuah ikan untuk pantiau. Dengan merebus kaldu ikan dan gilingan daging ikan serta dicampur dengan rempah-rempah yang membuat kuah ini menjadi lebih lezat. Setelah itu, mie pantiau yang sudah matang disirami kuah ikan yang masih panas dan ditaburi dengan bawang goreng, daun seledri, dan irisan tomat segar. Ini menambah cita rasa pantiau tersebut. Pantiau memiliki rasa yang gurih, ringan, tetapi rasa ikan yang terasa sangat-sangat cocok jika kita makan di waktu hujan, pagi, siang, ataupun malam. Demikian.
1: Sementara itu, di era sekarang, pantiau sudah cukup berkembang. Selain dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Bangka, pantiau juga sudah menjadi kuliner khas ketika ada acara adat ataupun pesta pernikahan di Pulau Bangka. Bahkan, pantiau kini sudah menjadi industri usaha mikro kecil dan menengah yang digeluti sebagian masyarakat Bangka. Seperti yang dilakoni pelaku UMKM pembuatan pantiau asal Sungai Liat, Rosalia, yang sudah berjualan pantiau selama 20 tahun. Sejak dulu Rosalia menjajakan pantiau di warungnya dengan cara tradisional, yakni masih menggunakan daun pisang sebagai alas mie pantiau yang kemudian tersusun rapih di atas nampan. Berkat usahanya itu, dia mengaku mampu menjual rata-rata 150 cup pantiau dalam seharinya.
2: Nih, kira-kira Biro setelah berjual pantiau berapa lama ya?
3: Hampir 20 tahun.
2: 20 tahun. Buat pantiaunya buat sendiri ya, nak? Kalau buat atau bahannya apa baik yang dipakai?
3: Tepung beras, sagu, minyak.
2: Minyak. Nah, untuk penjualannya nih, selama ini kira-kira jual di rumah bayi, apa di edar, apa cuman ya?
3: Macam-macam lah, ada yang di rumah, beli di rumah, ada di warung.
2: Kalau yang nitip-nitip di warung nih ada berapa tempat kira-kira?
3: Ada 6
2: tempat. Nah, kalau untuk penjualan, ini kan berarti termasuk kayak UMKM kecil-kecilan, nah, ibarat usaha menengah gitu kan. Nah, untuk penjualan ini kira-kira dalam sehari itu berapa dapat? Berapa cup contoh, berapa porsi?
3: Kita 150 lah.
2: 150 porsi?
3: Oh.
2: Oke. Okay. Kalau misalkan jualan tuh pasti ada laku, ada tidak laku. Nah, kira-kira sering laku apa tidak laku?
3: Deng-deng laku, deng-deng habis lah, deng-deng habis lah.
2: Kalau misal tidak habis, gimana ya, no?
3: Dikasih ke orang.
2: Oh, dibagi ke orang, tidak pasang lagi, dijual aja?
3: Dikasih ke orang lah.
1: Itulah tadi sepenggal kisah sejarah makanan khas Bangka, pantiau, yang hingga kini masih terus ada dan

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Sepradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.

0: Argentina with this kick. Yes!
1: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangane. Unik eh? Wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Oh. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
1: Nah, sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita

0: Baik, sudah ada penelpon nih, kita terima ya. Halo, Noha, halo. Iya, dengan siapa ini?
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kopi pagi, selamat pagi.
0: Oh pagi, kayak siapa nih?
1: Kayak siapa nih, cube?
0: Uyuk Sintau. Bukan, no?
1: Kayak Uyuk Mary nih.
0: Uyuk Mary, oh.
1: Tau gak Uyuk Mary?
0: Dak.
1: Oh, tau lah gimana di Hermes, no?
0: Dak, bahkan belum pernah ketemu gitu.
1: Lah, belum pernah. Kalau pernah ketemu ada lagi kok di radio kan pernah online kan?
0: Di radio tidak ketemu be, suara yang ketak.
1: Ada cuma nggak suara dai.
0: Ngape marah?
1: Dia masalah kan?
0: Dak.
1: Ah, tuh lah
0: teh. Sihat oh, tapi yo.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, pagi ini apa gawe aktivitas?
1: Di tengah anak nih, tengah buat keripik Bombay nih.
0: Keripik apa?
1: Keripik Bombay.
0: Bawang Bombay. Bawang, keripik bawang.
1: Oh, macam kayak keripik bawang, ada keripik Bombay namanya.
0: Oh.
1: Narayo.
0: Oh, uli narayo lupa ku. Narayo peo.
1: Hah?
0: Oh, narayo kita nih rupe.
1: Narayo lah, namanya lagi narayo. Tak sumen narayo.
0: Tahu, benar lah. Banyak kue ayu berarti pun.
1: Tak, kue men banyak dah, tapi adem nak gimana dia adik ni mesok ni, Mama Merahim, Ayu Mary, Mata Pakcoy, kan semua yo.
0: Tahu lah, lah, insya Allah.
1: Tahu, insya Allah lah nak men sehat sini, dah ada adik men, berada ada kue, sikit-sikit ada lah men.
0: Tahu, be gampang lah kelak men ku,
1: anu. Ada orang mau sini.
0: Tahu, kelak meluncur sanin kau.
1: Hmm.
0: Oke lah mentuh, oh. Ni nak salam-salam lu, apa nak lagu lu?
1: Lagu lu, oh.
0: Mm-mm.
1: Lagunya apa? Lupa lah.
0: Ape?
1: Ape
0: tuh? Ape. Puyuh
1: betina dia?
0: Hah?
1: Puyuh betina?
0: Puyuh betina?
1: Ada tak?
0: Lagu dari mana itu?
1: Ada mana? Tarik dulu ade, aku nak dengar lah.
0: Lagu sikit puyuh betina.
1: Ada tak?
0: Ade, kelak dicari. Apa
1: ni ade? Salah no?
0: Oh,
1: kalau Cik Yulia, Cik Putra Panda, Kakek Sakamura, Cik Mangian, Cik Mama Rati, Cik Mak Marni, Cik Yupitri, Cik Paribas, Cik Abdullah, Cik Sriatun, Cik Bang Redo, Cik Suhanid, Cik Yakni, Cik Bude Sumi, Cik Mang Brahim, Cik Mang In, Cik Mang apa tu ni? Mang Bujang pernah datang ko ap, ko Ayung, ko Ayau, ke Isinta, Yamina, Yurindu, ke Mang Sulaiman, Mang Acong, ke gale-gale lah Mandao.
0: Oke.
1: Okay. Manda, semoga sehat selalu, ceria selalu, suka dirasa selalu.
0: Amin, makasih yo.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awoknya yuk kita ya. Oke, baiklah. Yang lain juga yang nak bergabung ku tunggu. Nah, halo. Yuk. Siapa nih? Halo. Oh, halo. Oh, dang enggak bersuara yo. Silakan dicoba lagi oh. Yang nak bergabung ku tunggu kali ini sobat budaya semua. Oke, baiklah. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Anu Mang Aman. Sehat Mang Aman?
2: Oi.
0: Sehat, kataku sehat, Pade. Sehat, oh.
2: Pade, apa kabar?
0: Oku sehat lah, oh. Amang.
2: Alhamdulillah.
0: Oh. Amang sehat, oh. Oke lah pun, Mang. Apa gawe Amang nih? Apa gawe Amang sekarang nih?
2: Hah?
0: Tengah. Apa gawe Amang pagi nih?
2: Gak apa ya, hanya duduk, dengar radio.
0: Oh, lah sarapan lo?
2: Ade, ade, ade, ade pantun lah.
0: Apa pantun pun?
2: paling enak makan pergo. Pergo dibuat dari ubi. Paling enak dengar radio. Mm-mm. Duduk santai sambil ngopi.
0: Wadaw, mantap, Pao. Lagi ada tak? Lagi ada tak? Lah.
2: Halo, gua. Halo.
0: Apa lagu ampun?
2: Lagu Rajuk Beguyang.
0: Hah? Lagu apa?
2: Rajuk Beguyang.
0: Rajuk Beguyang. Oke lah pun.
2: Salam selamat kan ayo Aminah kan Mama Rati kan Bunda Sumi kan Dilya kan Emang Yan kan aku ayau kan Emang Berahim kan Emang Sulaiman kan semuanya. Ada yang berani terhaman bertugas.
0: Okey, yo, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Bang Ahmad, makasih Bang Ahmad. Boleh lah Bang Ahmad ya, lagu Rajuk Beguyak. Okey lah, semangat selalu dan sukses selalu juga untuk semua ya Sobat Budaya yang sekarang lagi terus pantau RRI Sungai Liat sambil begawi juga mungkin ya, atau beraktivitas di rumah. Okey, baiklah, ini ada lagu dari Jambi nih, Puyuh Betino.

0: Amang Wi Om Tante Bujang Mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi hidup surang. Masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku nih cikari ge oh? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri. Muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom lagi, balik kanan. Ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata dak mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Tulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah rom, gaya ketapok naman tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
2: Di hatiku nih, mai.
1: Eh, bilang baiklah di dompet, pok ya. Hakit ada duit lagi.
2: Men ya, pok udah pesano, mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, mah.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih, Rom. Kok mayar ku?
2: Lagu lah, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang kemai? Yo, pan mandi. Sumon. Mai, deng kayak ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku ne takut pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah tu mai tu mai. Duh dosa ngebut tiga. Nah nela dia auk mai.
1: Menek. Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai. Same lah Mai. Mai ya. Wadaw Mai. Ramai Mai. Banyak laki Mai. Wew singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai. Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai. Tuh Mai. Tenggong ke Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang main.
1: Tengok rambut keriting gak Rom?
2: Dek kawah ku nanya model tuh Mai. Ku nak macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana ya Mai yuk?
1: Yalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh Mai. Kalau ku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger. Chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh ayam. Jadi mencikin steak ni artinya kalau kuneng. Chicken ni ketepo ayam mayo, steak ni berarti ketiak mayo. Hau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu. Hai.
1: Malu kudeng.
2: Ku masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilaha illallah, pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik, biar ku ada penasaran.
2: Nah, iya, nyangka ku siko-siko lah, roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupa bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi katepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom.
2: Nyaman, nah. Auk, Mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen, pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek, hal, dikena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa, pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni ugas rai.
1: Tad lah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kek rabies ku Mai gawal kani Mai. Lah matat lah Mai.
1: Pening pala ku ni Rom, kek pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, ku kek kane Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
1: Payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama iga.

Ya baik Sobat Budaya, Hari Korps Cacat Veteran Indonesia itu diperingati setiap tanggal 19 Mei ya, di mana peringatan ini bentuk penghormatan kepada veteran yang mengalami cacat baik fisik maupun psikis karena berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Veteran adalah warga negara Indonesia yang tergabung dalam kesatuan bersenjata resmi dan diakui oleh pemerintah. Dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1994, di mana para veteran ini dapat tunjangan oleh negara sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan Sobat Budaya. Dan dilansir dari berbagai sumber, Pusat Pendidikan Korps Penyandang Cacat didirikan pada tahun 1949 di Yogyakarta. Nah, setelah itu didirikan Pusat Rehabilitasi Solo. Berbagai peralatan kayak keahlian dalam bidang rehabilitasi cacat didisanin, dan setahun setelah itu, tepat 18 Mei 1950, dibentuklah Ikatan Invaliden Indonesia. Nah, lalu 1959 tuh berganti nama Sobat Budaya jadi Korps Cacat Veteran Republik Indonesia atau KCVRI. Ya, itu setelah itu lahir lagi berbagai organisasi berupa organisasi serupa macam itu di berbagai daerah, seperti misalnya Persatuan Perjuangan Invaliden atau Parperi di Surakarta, terus Korps Invaliden Surabaya, ada lagi Ikatan Invaliden Indonesia itu di Malang, dan juga Ikatan Invaliden Seluruh Indonesia. Itu Sobat Budaya, di mana tanggal 18 sampai 23 Agustus 1952 itu juga dari catatan sejarah dilaksanakan kongres pertama Ikatan Invaliden Seluruh Indonesia di Bandung, dan nama itu kemudian berganti menjadi Ikatan Penderita Cacat Indonesia IPTI itu. Dan tidak sampai di situ, tahun 1959 tuh IPTI ini kembali berganti nama Sobat Budaya menjadi Korps Cacat Veteran Republik Indonesia atau KCVRI. Dan juga saat ini Korps Cacat Veteran Republik Indonesia ini telah menyatu dengan Legion Veteran Republik Indonesia. Oke, selamat pagi untuk Sobat Budaya semuanya yang baru bergabung, dan tadi ada informasi ku sampaikan untuk Sobat Budaya semuanya, mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita lah semua ya, tentang Republik ini, yang khususnya para veteran yang juga harus kita hormati, kita sayangi ya, mengingat itu tadi Sobat Budaya, jasa-jasa mereka ya tentunya sangat-sangat berarti untuk keberadaan Republik Indonesia begitu ya. Alright, Sobat Budaya yang dalam perjalanan hari ini, tengah ini hati-hati di jalan, pantau laju kendaraannya terus dan utamakan keselamatan yang terpenting gitu. Oke, baiklah, kita semua ini seperadik dak? Seperadik apa dak? Seperadik lah. Oke, baik. Kalau seberadik ya, aku kasih Sobat Budaya dengar lagu yang sikok nih.

0: Ma, pagi, Mai.
1: Po nak tahu dah es?
0: Malak kok kini. Pantang ngasak ni ngoko. Tak es, es. Tak es, es.
1: Ya es, nyari lama lagi ada pesa besarnya es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, po nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
0: Hah? Pesta?
1: Au,
0: Pesta apa? Apa nak kawin kan?

0: kayak Meksiko, El.
1: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai.
0: Oh, dek lah, se-se. Kita tidak perlu datang ke sana, El.
1: Cuman, kita baca tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI by S. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita baca dengar siaran bola di sanin, S. Di RRI-nya, S.
1: Ya, sinyal kuat, dek. Dari Amerika,
0: Oh, se-e. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, es.
1: Oh, ge? Apa udah, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
1: Mana?
0: Nih, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato' Ahmad Elvian.
2: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut satam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
1: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat Laut

0: ke tenggara, menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu, meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satan. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cinderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

0: Rusak sangkau ni.
1: Aduh.
0: Duit hantaran. Jadi nikah.

0: Kerito Surong, salah satu karya budaya dari Provinsi Bangka Belitung yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015. Karya budaya ini masuk dalam domain tradisi dan ekspresi lisan. Kerito Surong awalnya dikenal sebagai alat transportasi masyarakat. Dalam perkembangannya, kerito surong menjadi alat transportasi untuk mengangkut berbagai barang, termasuk manusia. Masyarakat asli Melayu Bangka yang melihat penggunaan kerito surong sebagai moda transportasi, kemudian memanfaatkannya sebagai alat angkut hasil pertanian saat panen tiba. Sukaria sehabis panen, masyarakat dengan kegembiraan menaiki kerito surong. Inilah awal kemunculan permainan adu kerito surong yang tidak hanya sekedar permainan rekreatif yang mengutamakan kecepatan, keterampilan, ketangkasan, dan keseimbangan, tetapi juga mengandung pesan kebersamaan masyarakat Bangka Belitung. Lalu seperti apakah awal mula hadirnya alat angkut tertua Bangka Belitung ini? Berikut penjelasan dari Ahmad Elvian selaku sejarawan Bangka Belitung.
1: Pada tahun 1800-an, seorang Raja Siam, Cu Calon Koren, sebelum ke Batavia, beliau singgah di Mentok. Nah, di dalam buku harian Cu Calon Koren itu, dia menuliskan tentang salah satu alat angkut tradisional yang ada di Pulau Bangka, dan dikatakannya alat angkut tersebut tidak terdapat di belahan dunia yang lain. Nah, alat angkut itu kalau orang pribumi Bangka dan orang Melayu menyebutnya dengan kerito surong. Kalau orang Tionghoa itu menyebutnya dengan kai kungca, dan orang-orang Eropa menyebutnya dengan piekar. Nah, yang menarik dan membedakan kerito surong atau kai kungca itu dengan alat angkut di Cina maupun di Eropa, karena beban itu berada di rodanya. Kalau alat angkut Cina dan Eropa, bebannya itu ada pada bahu, ya, bahu dan lengan orang. Sementara kerito surong atau kai kungca itu bebannya berada pada roda yang terbuat dari kayu, ya, kayu ataupun dari baner kayu. Nah, kerito surong ini adalah alat angkut multifungsi. Jadi dia bisa untuk mengangkut timah, ya, dalam jarak yang pendek, ya, jarak yang dekat, misalnya dari tambang ke tempat pencucian timah, kemudian dari tempat pencucian timah ke tempat peluburan timah. Kemudian bisa juga difungsikan untuk alat angkut masyarakat pribumi Bangka, mengangkut kayu, kemudian hasil-hasil kebun, hasil-hasil hutan, dan kai kungca ataupun kerito surong juga bisa digunakan untuk mengangkut orang dengan cara diberi atap. Nah, terkait dengan kerito surong ataupun kai kungca ataupun fiefkar ini, yang menariknya karena jalannya, ya, jalannya itu sangat sempit, ya, kemudian berkelok-kelok, dan bunyinya mencicit, ya, mencicit seperti cicitan babi, ya, seperti cicitan. Nah, bunyi cicitan kerito surong ini berasal dari as roda, ya, yang biasanya untuk pelumasnya digunakan minyak tanah dicampur dengan air. Kerito surong ataupun kai kungca ataupun fiefkar ini merupakan kendaraan angkut ataupun alat angkut tradisional paling tua, ya, di Bangka, dan hanya satu-satunya di dunia. Jadi tidak dijumpai di belahan dunia yang lain.
0: Jika dulu kerito surong dikenal sebagai alat transportasi masyarakat, tapi sekarang dijadikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan kerito surong untuk melatih gerak fisik yang tangkas, cepat, dan seimbang, membangun budaya kerjasama, membangun suasana kompetisi yang positif, membangun kebiasaan untuk berbagi rezeki. Adu kerito surong juga di Bangka bagian tengah dijadikan muatan lokal dalam kurikulum mata ajar. Hal ini membantu untuk mengenalkan generasi muda sejak bangku sekolah terhadap nilai budaya leluhur. Semakin pesatnya perkembangan teknologi, alat angkut kerito surong sudah jarang digunakan masyarakat. Sehingga agar generasi muda saat ini masih mengenal kerito surong, dan dibangunlah Tugu Kerito Surong. Berikut penuturan Ahmad Elvian selaku sejarawan Bangka Belitung.
1: Nah, di Pangkal Pinang, Kerito Surong ataupun Kayak Kungca itu dibuat dalam bentuk apa ya, tugu ya, tugu kerito surong. Nah, tujuannya mungkin untuk salah satu prototipe ya bagi masyarakat yang ingin mengetahui bentuk kerito surong itu seperti apa. Sebab sampai dengan tahun 1980-an kerito surong itu masih dipakai ya. Kalau sekarang ya karena banyaknya alat angkut yang lain, kerito surong itu tidak dipakai lagi. Nah, jadi dia sebagai apa ya, alat angkut tradisional yang tinggal kenangan ya. Nah, untuk itulah dibangun tugu biar orang tidak lupa ya dengan alat angkut tradisional paling tua di Bangka Belitung.
0: Tugu Kerito Surong, kendaraan angkut masyarakat di Bangka di zaman dahulu yang dibangun tahun 2019 lalu. Dan di penghujung tahun diresmikan menjadi destinasi baru di kota Pangkal Pinang. Pembangunan leather sculpture Kerito Surong yang menghabiskan dana Rp77.500.000 yang dikerjakan mitra pemerintah, dan Kerito Surong pun menjadi ikon masyarakat kota Pangkal Pinang. Lalu, apa menurut sejarawan Bangka Belitung Ahmad Elvian terkait pembangunan Tugu yang merupakan warisan budaya tak benda Indonesia, Kerito Surong?
1: Cuma sayang narasinya ya, narasi atau penjelasan tentang Kerito Surong itu yang tidak disampaikan di situ, sehingga orang hanya tahu itu Kerito Surong, tetapi bagaimana sejarahnya, bagaimana fungsinya, dan bagaimana keunikannya, orang tidak paham. Nah, seharusnya nanti di tugu itu dibangunlah semacam narasi sehingga dia tidak menjadi monumen yang bisu ya, dia menjadi live ya, monumen yang hidup lah, yang bisa bercerita tentang dirinya sendiri. Kalau replikanya itu sudah benar ya, cuma yang diangkutnya itu kan harusnya yang diangkutnya itu bisa balok timah kan, sahang, lada ya, bisa pisang kan, bisa juga kayu ya. Nah, itu kan yang diangkut kayunya cuma 3 kuleng ya, kuleng 3 potong kan. Nah, jadi apa kurang menarik akhirnya kalau dia misalnya ngangkut balok timah atau ngangkut kayu yang besar ya, yang banyak kan. Jadi agak hidup lah kelihatannya.
0: Upaya pewarisan karya budaya Kerito Surong telah dilakukan. Bahkan dari awalnya menjadi alat angkut kemudian dijadikan media permainan tradisional, yaitu adu Kerito Surong, yang dominan dimainkan oleh anak-anak muda. Kerito Surong ini sengaja diperlombakan guna melestarikan budaya permainan khas Bangka yang sudah sangat jarang ditemui di era modern seperti saat ini. Hal ini membantu untuk mengenalkan generasi muda dan turut melestarikan terhadap nilai budaya yang telah dimiliki oleh leluhur di Bangka Belitung.

Ya baik Sobat Budaya, Pemkot Pangkal Pinang dilaporkan ngedukung program strategis pemerintah pusat. Ya, dalam hal ini Sobat Budaya, ya yang bertujuan dapat membantu pemerintah daerah dalam penggerakan ekonomi masyarakat di Kota Pangkal Pinang, di mana Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin ini menyebutkan salah satu program strategis yang sedang digaungkan pemerintah pusat saat ini yaitu pendirian Koperasi Merah Putih yang diharapkan kelak punya potensi besar dalam menggerakkan ekonomi daerah, terutama di sektor perdagangan yang saat ini dinilai punya pasar luas lewat gerai-gerai usaha yang tersedia. Dan Sobat Budaya, selain sektor perdagangan, Pemkot Pangkal Pinang juga berencana menyinergikan koperasi dengan berbagai program strategis daerah. Nah, salah satu itu pengelolaan sampah mandiri lewat konsep tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST. Dan tidak hanya itu, koperasi juga akan dilibatkan dalam mendukung program pemenuhan gizi dan juga pemberian makanan gratis dari pemerintah pusat supaya manfaat itu dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Itu ngedorong kemandirian ekonomi warga yang pasti. Nah, langkah selanjutnya Sobat Budaya, KTD Pemkot Pangkal Pinang juga menyiapkan anggaran untuk pelatihan manajemen produksi, operasional, pemasaran sampai keuangan bagi para pengurus koperasi. Dan Pemkot Pangkal Pinang menginginkan dapat memastikan SDM koperasi tangguh dan mampu mengelola organisasi dengan baik sesuai regulasi. Sementara itu, progres pembangunan Koperasi Merah Putih di Kepulauan Bangka Belitung terus menunjukkan perkembangan yang positif. Sampai saat ini, target pembangunan sebanyak 280 KMP di wilayah Babel ditargetkan selesai 16 Agustus 2026. Dan Rem 045 Garuda Jaya, Kolonel Infanteri Nur Wahyudi menyebutkan bahwa dari total target 280 KMP saat ini lah tersedia itu lahan 258 unit, sementara sisanya lagi dalam proses penyelesaian. Nah, kalau target KMP saat ini 280 di Babel. Yang baru tersedia lahan tuh 258. Progresnya bagus, yang 10% itu tinggal sedikit dan progresnya hampir 90% semua ya kata dia. Nah, itu Sobat Budaya mengenai pembangunan Koperasi Merah Putih di Kota Pangkal Pinang.

0: rusak sangku ni.
1: Aduh.
0: Duit hantaran. Jadi nikah anak.

Ya baik Sobat Budaya, masih Anda bersama saya Wanda Sona Alham. Dan Sobat Budaya, saat ini pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Ini sesi terakhir yang kebersamaan kita sampai nanti kelar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan baiklah Sobat Budaya, masih dengan sajian informasi kali ini berkaitan dengan dunia sehat menyehat. Baik Sobat Budaya, kalau bicara berobat ala Nusantara gitu, beragam unsur budaya sehat gitu ala Nusantara, tentu yang juga tidak lepas dari yang namanya obat-obat yang alami gitu ya, atau yang tradisional lah katakan gitu. Nah, contoh misalnya mengatasi demam secara alami itu juga ada ya, tentu pada orang dewasa. Ini bisa dilakukan dengan kalau secara tradisional tuh kompres air hangat, minum banyak cairan air putih terutama ya, kuah sup, oralit, istirahat total, dan mengonsumsi ramuan herbal seperti jahe dan juga bawang putih. Itu Sobat Budaya ya. Dan nah kalau saya kutip lagi di laman Halodoc itu Sobat Budaya, mana misalnya contohnya demam ya. Nah, demam ini Sobat Budaya adalah kondisi umum yang sering kali muat tidak nyaman macam itu. Jadi ahli-ahli nak mengonsumsi obat-obatan, nah ada berbagai obat panas alami yang pacak dicubil untuk meredakan gejala sehingga membantulah supaya pulih tubuh gitu ya. Nah Sobat Budaya, penting untuk diingat, meskipun cara-cara ini efektif untuk demam ringan, konsultasi ke dokter pun itu harus tetap dilakukan berlanjut berkala ya, jika disertai gejala serius. Dan saat demam, tubuh kehilangan cairan lebih cepat dari biasanya. Nah, oleh karena itu hidrasi yang cukup itu adalah kunci utama dalam proses pemulihan. Ya tadi air putih, air kelapa, jus buah, sayuran seperti itu ya. Kalau secara fisik untuk menurunkan panas itu kompres dengan air hangat tadi, pakai pakaian tipis dan longgar, terus juga istirahat yang cukup. Nah, serta dari sisi pemanfaatan herbal atau untuk sebagai obat panas alami itu ada beberapa, misalnya seperti jahe. Nah, ini buat teh jahe hangat yang membantu mengurangi peradangan dan juga memberikan efek menenangkan. Terus juga bawang putih Sobat Budaya. Ini bawang putih ini punya sifat antibakteri dan antivirus. Nah, dapat dikonsumsi langsung atau dioleskan ke telapak kaki. Itu terus juga sup ayam. Itu sup ayam itu kombinasi antara hidrasi, nutrisi, efek antiinflamasi menjadikan sup ayam ini sebagai makanan yang ideal saat demam. Terus juga madu, nah, ini sifatnya antimikroba yang ada di dalam madu tuh, ini pacak ngebantu melawan infeksi. Dan campur madu dengan air, air hangat atau teh untuk meredakan sakit tenggorokan yang sering menyertai demam. Terus juga daun kelor Sobat Budaya, jadi beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa daun kelor ini berpotensi membantu menurunkan panas. Nah selain tadi bawang putih, bawang merah juga. Jadi iris bawang merah yang dibalurkan ke telapak kaki dengan minyak telon. Nah itu dipercaya juga pacak membantu melancarkan sirkulasi darah.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Kopiah Resam, warisan budaya tak benda oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buah tangan khas Pulau Bangka adalah kopiah resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, kopiah resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah resam sendiri adalah peci yang terbuat

0: dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat Muslim dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Pembuatan kopi resam sendiri telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi terdahulu. Tanaman resam merupakan jenis Pteridophyta atau paku-pakuan pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif, masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu, karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang, akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua, dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Tumbuhan ini dapat ditemukan tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka. Selain itu, tanaman resam yang dianggap sebagai tanaman liar dan pengganggu di habitatnya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman berkhasiat untuk pemecah bisul, infeksi saluran kencing, obat batuk, dan obat luka memar. Salah satu desa yang terkenal dengan pengolahan resam adalah Desa Dendang, Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopi resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
1: Prosesnya mengambil resam itu, lalu dikupas, mengambil tengah atau pulau.
2: Ambil isinya pulaunya ya bahasa kita ya?
1: Iya, langsung dijemur ke kering.
2: Berapa hari, Pak, penjemurannya?
1: Sampai kering lah.
2: Sampai kering ya?
1: Jemur ada 2 hari, ada 3 hari, kepanas lah.
2: Lihat panas situasi cuaca ya?
1: Iya.
2: Terus?
1: Terus, udah dijemur tuh, ambil kaleng, lubangnya kecil, lubangnya buka jarum, jahit tuh muncul. Jadi, tarik. Sampai mana anak Arkina?
2: Oke, baik. Jadi ada teknik juga, Pak, ya?
1: Ada.
2: Jadi, kalau menurut Bapak sulit nggak ini untuk mempelajarinya?
1: Udah sulit dah, Bapak. Kalau biasa.
2: Sudah biasa, nggak sulit.
1: Udah sulit.
2: Apalagi udah 20 tahun, Pak, ya?
1: Iya.
0: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopi resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
2: Proses untuk membuat satu kopi resam ini berapa lama, Pak?
1: Kalau model yang kasar nih, 3 hari sudah selesai sih kok.
2: 3 hari selesai ya?
1: Selesai.
2: Oh, jadi ini ada yang apa ya? Ada jenisnya juga kasar dan halus ya?
1: 3 jenis, pertengahan dan halus.
2: Iya.
1: Kalau pertengahan tuh seminggu sih kok. Nah, kalau halus sebagai 250 itu setengah bulan, 15 hari.
2: 15 hari. Kalau yang kasar 3 hari.
1: 3 hari selesai.
0: Berdagang kopi resam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Variasi harga kopi resam ditentukan dari tingkat kerumitan, kerapihan, kehalusan, dan kelenturan bahan. Semakin rumit dan halus anyaman, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Kopi resam bisa dibeli di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kota Pangkal Pinang atau langsung membelinya di sentra pembuatannya di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa. Biasanya, semakin bagus mutu pembuatannya, harganya juga semakin tinggi. Cara melihat kopi resam yang bermutu salah satunya adalah dengan cara menekuknya. Jika kopi kembali seperti semula usai ditekuk tanpa mengalami kerusakan, berarti kopi itu mutunya sangat baik. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Chef.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Kok gak tau deh, Es?
1: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
0: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
1: Ah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah, Es, mau nak tau dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begi, ya? Menelu, kak, makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai.
0: Nyau kan tua, Es. Bukannya kata kok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, kok nak tahu dah?
1: Di mana orang main bala, mai sepilih, mai.
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pernah tahu enggak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Mai?
0: Oh, dek lah, Es. Kita enggak perlu datang ke sana, Es.
1: Cuma kita baca tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, dek. Pacak dari Amerika, no.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, deh. Apa deh, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Ya baik Sobat Budaya, 58 menit telah berlalu dari pukul 9 dan ku Wanda Sona Alham pamit undur diri nganti Kak Sumai dan Kak Ade Rarao. Oke, selamat beraktivitas, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Pak, ngapa lagi, Mai?
3: Pak, nak tahu dah, Es.
2: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
3: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
2: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
3: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
2: Hah? Pesta?
3: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini, yo? Menelo kak makan gratis kita mai nak kok mai
3: nyahukan tua Es, bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG nya Es, ne pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026 nya Es. Au pok nak tahu dah
2: di mana orang main bal mai sepilih mai.
3: Jadi Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
2: Di mana?
3: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai?
3: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
2: Cuman kita baca tahu apa?
3: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
2: Ya, sinyal kuat, Dek.
3: Patah
2: dari Amerika, no.
3: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, kita pacak tahu kabar bola, Es.
2: Oh, Dek. Apa deh, Mai?
3: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
2: Mana?
3: Nih, dia.
4: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Agul, petang deh lah terik di matahari. Jam berapa ini lah?
2: Aku lah jam 10.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat Sungai Liat, sahabat budaya, seperti senang sekali untuk kesempatan kali ini kayak kurara ngantika hingga kelak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini seperti saat ini kita di segmen Pemakan Nusantara, karena menjelang sepekan lagi Idul Adha, meni Bangka nih seperti mungkin perayaan Idul Adha akan sangat berbeda ketika di kota-kota besar ataupun daerah-daerah lain. Nah, untuk sahabat budaya yang juga bukan asli dari Bangka Belitung, yang mendengarkan melalui RRI digital yang ada di luar Bangka Belitung juga boleh berpartisipasi seperti apakah perayaan Idul Adha terkait dengan kuliner yang memang harus kudu alias wajib ada ketika Idul Adha. Kalau di Bangka ini kira-kira kuliner apa ya yang wajib ada ketika perayaan Idul Adha? Kami akan hadir untuk Ika Sepradi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap semangat dan menyiapkan aktivitas terus di kanti ke Pro 4 Sungai Liat. Jangan lupa Sepradi apa deh ke orang-orang terdekat Ika, dengarkan Pro 4 di 103,9 FM RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.

Jika berkesempatan mengelilingi Indonesia, tentunya tidak lengkap rasanya jika belum mencicipi makanan khas dari daerah yang kita kunjungi. Salah satunya ada di Pulau Belitung. Kuliner khas Belitung ini diberi nama gangan. Makanan berkuah yang berisi ikan laut dan irisan buah nanas. Kuah yang berwarna kuning berasal dari bumbu kunyit menambah harumnya makanan ini. Selain sebagai makanan sehari-hari masyarakat Belitung, gangan juga biasa disajikan dalam pesta atau perayaan tradisi tertentu. Tahun 2017, gangan diusulkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur dan kemudian ditetapkan oleh Kemendikbud menjadi bagian dari warisan budaya tak benda Indonesia.

Sebenarnya untuk siang hari ini kita ngomong aneka pemakan. Tapi pemakannya Sepradi bisa menjadi referensi ataupun rekomendasi bagi Kak Sepradi ketika akan mempersiapkan aneka kuliner di perayaan Idul Adha. Karena jelang sepekan lagi Sepradi mungkin Ika lah ngerancang-ngerancang kira-kira menu apa kalau Sepradi yang cocok untuk dinikmati pada saat Idul Adha. Apakah same baik ketika Idul Fitri? Menu-menu Sepradi ada sebagian orang yang berbeda. Ada juga kuliner yang memang wajib ataupun harus ada ketika perayaan Lebaran. Seperti misalkan sambal. Kalau sambal khas Bangka nih apa ya Sepradi? Sambal asam atau Ika punya resep tersendiri boleh berbagi untuk di siang hari ini. Jadi kalau di Bangka nih Sepradi rata-rata kalau makan ketupat, terus juga ada aneka kuah lok pauk. Kalau yang itu tuh bebas terserah sesuai dengan selera. Tetapi ada yang paling khas itu adalah sambal asam khas Bangka nih Sepradi. Sambal bawang atau sambal asam yang selalu disajikan ketika hari Lebaran menemani sajian ketupat atau juga lepat yang rasanya itu perpaduan pedas, kemudian asam manis, perpaduan gula aren dan juga asam jawa. Untuk resep-resepnya sendiri tuh sahabat budaya sudah banyak orang yang men-share resep apa bayi, tetapi yang paling khas selain cabai, bawang merah, kemudian juga udang kering yang juga wajib yang akan memberikan harumnya dari sambal asam tadi. Kemudian gulai kabung, men kata orang Bangka tuh, ataupun gula aren, cabai merah, asam jawa itu juga, atau bisa diganti Sepradi sahabat budaya, banyak orang ku tengok-tengok tuh mengalihkannya ke belimbing wulu. Nah, berubah dah asel, rasaku memang ada sedikit perbedaan, tapi sama-sama nyaman juga Sepradi. Nah, untuk bumbu-bumbu tadi juga ditumis. Ada sebagian orang yang menggunakan santan, ada juga yang tidak menggunakan santan. Opsional lah nih Sepradi, tapi untuk menghasilkan minyak alami ya, biasanya orang memasaknya dengan santan kental dengan durasi yang cukup lama, cukup tapi tidak terlalu lama sehingga mengeluarkan minyak tersendiri dari sambal tuh. Wah, sahabat budaya, merasa kurang Bangka kayak menu tuh yang wajib ade disajikan ketika perayaan Lebaran. Karena kita lah sepekan lagi nih Sepradi menjelang Idul Adha, persiapan apa bayi selain persiapan hewan-hewan kurban yang tentulah disiapkan kesehatannya, kemudian juga lah di jauh hari yuk biasanya tuh disiap-siapkan untuk di masjid-masjid atau juga di tempat terdekat, di balai atau juga di lapangan yang akan dipotong secara bersama oleh masyarakat. Mudah-mudahan hewan kurbana menjelang sepekan ini sehat selalu, itu menjadi harapan kita semua ya, di hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, untuk Sepradi sahabat budaya, aku bakal balik lagi nganti Kak, tapi jangan kemana-mana, tetap setia bersama RRI Pro 4 di Pemake Nusantara.

0: Abis kayu, nasi dek masak.
1: Maknanya, pekerjaan yang sudah mengeluarkan energi atau modal yang besar, tapi tidak selesai.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Setiap provinsi di Indonesia selalu ada kuliner khas tersendiri. Misalnya saja, ada papeda dari Ambon, mie Aceh tentu saja dari Aceh, dan kali ini dari ujung barat Pulau Bangka Provinsi Bangka Belitung, yaitu Puntok. Ada penganan yang sangat khas dari daerah yang dijuluki sebagai kota seribu kue ini, yaitu kue pelite Muntok. Kue pelite Muntok bertekstur lembut dan berwarna putih, beraroma khas wangi pandan dan tentu saja memiliki cita rasa yang lezat. Konon, penganan yang satu ini merupakan kue favorit Bung Karno, sang proklamator yang dibuang oleh Belanda ke kota Muntok pada tahun 1949. Upaya untuk melestarikan kuliner khas seperti kue pelite Muntok, pemerintah daerah Bangka Barat pernah menyelenggarakan Festival Seribu Kue di tahun 2010. Selain pameran kue khas Muntok yang tentu saja memperkenalkan penganan pelite, juga pembagian kue gratis sebanyak 1000 kue. Bahkan upaya memperkenalkan dan melestarikan penganan khas Muntok mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia.

0: orang kat Belitung ni.
1: Dalam kabar Bangka Belitung, dua lagu tradisional Bangka Selatan tercatat sebagai Kick Indonesia. Kabar selengkapnya, pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat dua lagu tradisional daerah, yakni Tigel dan Gajah Menunggang, sebagai kekayaan intelektual komunal Indonesia melalui pencatatan Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bangka Selatan Ansori di Tebuali mengatakan pencatatan kedua lagu ini menjadi langkah penting pemerintah daerah melindungi sekaligus melestarikan warisan budaya masyarakat lokal supaya tetap dikenal luas. Sertifikat pencatatan kekayaan intelektual komunal ini diterima oleh Ansori didampingi Kepala Bidang Kebudayaan serta Pamong Budaya Bangka Selatan Dwiki Ogi Daswara di kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut Ansori, pencatatan dua lagu tradisional ini merupakan bentuk pengakuan resmi terhadap ekspresi budaya tradisional asal Bangka Selatan yang selama ini terus dijaga masyarakat melalui berbagai kegiatan budaya dan kesenian. Dia pun mengatakan pemerintah daerah berkomitmen menjaga, melindungi, melestarikan warisan budaya daerah supaya tetap dikenal masyarakat luas serta pacat diwariskan kepada generasi mendatang di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman. Pencatatan tersebut juga menjadi bagian penting dalam upaya pendokumentasian budaya daerah sehingga kekayaan tradisional masyarakat Bangka Selatan memiliki perlindungan hukum serta pengakuan nasional yang berkelanjutan bagi masyarakat luas. Demikian dalam kabar Bangka Belitung.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
2: Pak, nak tahu dah, Es?
1: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
2: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
1: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
1: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
1: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begitu? Menelok kak makan gratis kita mai nak po mai.
2: Nyah ukan tua Es. Ukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
1: Di mana orang main bal mai sepilih mai.
2: Jadi Piala Dunia 2026 nih esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026 Es. Po nak tahu dak di mana Es?
1: Di mana?
2: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko Es.
1: Bok kawan kok kelak kena rudal ke Amerika nih mai.
2: Oh dak lah Es, kita dak perlu datang ke sana Es.
1: Ke mana kita baca tahu apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
2: Pacak
1: oh dari Amerika,
2: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu pacak Es. Sambil ngetem di kebun, gitu kita pacak tahu kabar bola Es.
1: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
1: Mana?
2: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, seperti apa pendapat Ketua ASPROF PSSI Bangka Belitung, Mintra Jaya, terkait Pesta Bola Dunia 2026?
1: Ya, jadi Piala Dunia 2026 serba menarik ya, dengan jumlah peserta bertambah jadi 48, terus pertama kali juga tiga negara yang menyelenggarakan, ini pertama kali. Tentu dengan bertambahnya jumlah negara, tentu akan bertambah kompetitif dan sangat menarik sekali, saya rasa sangat menarik sekali, karena mungkin akan ada negara-negara kejutan dengan tampilnya 48 negara saat ini, saya rasa begitu. Tuan rumah sudah mempersiapkan diri ya. Tapi secara historis kayak Meksiko sudah 3 kali tuan rumah, Amerika sudah 2 kali, dan walaupun sesiap-siap apapun, saya rasa Piala Dunia kali ini bukan milik

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sebenarnya untuk siang hari ini simak di segmen UMKM, kita akan membahas tentang transformasi kuliner yang sangat dekat di kehidupan kita dan bahkan sangat basic untuk kehidupan kita. Ah, biasalah jam tuh. Tapi ketika Sepradi dikemas ataupun mengalami transformasi dengan sajian yang lebih menarik, dari branding, dari kampung menjadi lebih trendy. Nah, ini beda lagi nih, sahabat budaya. Simak, ku akan ulaskan untuk Eka bahwa kopi yang disajikan dengan cara yang sangat tradisional, padahal kopi-kopi kita Indonesia itu berkualitas tinggi, kemudian juga memiliki cita rasa yang mantul, enak, nikmat. Salah satu brand yang berhasil, yang mungkin Rara tidak sebutkan, tetapi ada brand yang sangat berhasil mengubah kopi tadi menjadi sektor UMKM yang sangat berhasil, menjadi pionir juga, dan dikelola bukan oleh orang-orang yang zaman dulu, tapi anak-anak zaman sekarang. Jadi untuk pangsa pasar mereka adalah generasi-generasi muda. Karena dengan transformasi kopi ini, yang dari minuman basic, kopi susu tradisional gitu ya, paling banter kayak gitu, menjadi sajian modern didorong oleh adaptasi budaya, inovasi rasa, dan teknologi. Jadi anak-anak muda ini berhasil mengemas menu warung kopi lokal di yang sangat standar begitu ya, menjadi kafe premium dengan harga tetap yang membumi. Tapi rasanya tetap enak, penyajiannya yang modern. Jadi mereka lebih ke jasa penyajiannya. Seperti, jadi rebranding kopi kampung menjadi trendy, yang hits di kalangan anak muda, digandrungi, disukai juga, bahkan pecinta kopi di era yang bukan anak muda, mereka juga penasaran seperti apa sih. Oh, penyajiannya begini, penyajiannya yang unik tapi rasanya tetap sama enaknya. Kemasannya, wadahnya begitu ya, lebih modern lagi. Mengganti kopi saset atau kopi tubruk dengan biji kopi lokal berkualitas tinggi yang diekstrak menggunakan mesin modern. Mengubah kombinasi jadul, kopi plus kental manis menjadi perpaduan susu segar, fresh milk. Wah, bahannya premium. Kemudian gulanya itu diganti sama gula aren. Produk lokal semua begitu ya. Sangat menarik dan menggunakan nama menu yang unik, puitis, yang bisa memikat sisi emosional konsumen. Jadi orang yang menikmati itu terkenang kampung halaman, terkenang someone gitu ya, terkenang kayak orang-orang yang memiliki masa yang manis di kehidupan. Nah, jadi Sepradi, kopi itu kan paling mantep ya. Sebenarnya selain daripada ritual harian, dinikmati pas lagi hujan-hujan, turun hujan, minum kopi, kayak itu kan Sepradi waktu santai. Nah, kalau ngomong tentang penyajian, bahwa sekarang ini banyak dari segi modern mengganti gelas plastik polos atau plastik kiloan yang terkesan murahan, menjadi minimalis yang ramah untuk di-upload karena eranya media sosial ya, Sepradi, menggunakan takaran yang pasti sehingga tidak pernah berubah rasa. Jadi takaran kopi, takaran sirup, takaran gula presisi secara digital sehingga rasa kopi di semua cabang itu selalu konsisten. Kalau pengen bikin espresso, campuran susunya sekian, kopinya sekian, gula arennya sekian. Kalau kopi murni, takarannya sekian, gulanya sekian, begitu ya. Atau bahkan mereka mengganti bukan gula pasir, tapi dengan stevia. Selain itu juga, kopi dijadikan sebagai budaya hidup, menghilangkan konsep warung kopi tradisional tempat berlama-lama. Walaupun sebenarnya kedai warung kopi juga masih menjadi pilihan yang favorit bagi masyarakat ketika pulang mudik, pulang kampung kayak gitu kan. Wah, pokoknya aku mau balik lagi ke warung kopi yang biasa tempatku
tongkrongin kayak orang tuaku karena ada kenangan di situ. Selain kalau yang modern juga bisa menjadi pilihan ketika mereka menjalankan rutinitasnya sambil bekerja, sambil briefing, sambil banyaklah kegiatan yang bisa dilakukan di tempat modern. Kalau tradisional ini lebih membumi, lebih bersilaturahmi, lebih bersosialisasi kayak gitu kan, sahabat budaya. Selain itu juga solusi praktis untuk gaya hidup sibuk itu konsumen bisa memesan via lebih modern aplikasi kayak gitu ya, seperti jadi itulah dia minuman yang sangat basic di kehidupan orang Indonesia, dikemas dengan via sekarang, menyesuaikan dengan zaman, sehingga bisa bersaing dengan tradisional, bisa beriringan lah berjalannya, sesuai dengan pangsa pasar yang awalnya anak-anak muda gak suka kopi, tiba-tiba bisa suka kopi karena penyajian, rasa yang berbeda, kemudian juga bahan-bahan yang dipilih pun, karena anak-anak zaman sekarang nih lebih memikirkan, oh komposisi itu apa ya, nah gitu, lebih kritis. Seperti itu dia salah satu hal yang bisa dijadikan sebagai inovasi dalam dunia UMKM mengenai strategi transformasi kopi dari minuman basic orang Indonesia menjadi sajian yang menarik.

0: Bi, Om, Tante, Bujang, Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe inden dunduk ketakung kata udah mai ngape mai kakak ngeno kek kuo
1: mesege kalah yang paling dekat rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom
2: sape tuwe mai bok lah tuwe yo sorry men kami lagi muda mai dek ngaku ko tuwe
1: tapi kita emang lah tuwe imangnya roma
2: nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah rom, gaya ketak pok nama tuku yang ade ge makin teberacai dile ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini mai. Macam kayak lagu siapa ya mayo?
1: Sakitnya tuh di gimana rom?
2: Di hatiku nih mai.
1: Eh bilang baiklah di dompet po ya sakit ada duit lagi.
2: Menia po dia usaha nok mai.
1: Po nih rom. Along kita gimana malam nih ya rom?
2: Bener nian mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih rom, kok mayar ku?
2: Lagu lah me mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih rom. Wow, cikar pok nih rom.
2: Apa yang mai? Yo pan mandi. Sumon. Mai, dengke ngebut mai, mai kok takut. Kita nyelok kawin mai, karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nerom, nyumpahku kan ngucap rom.

0: Rom. Kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah Pok Rom.
1: Astagfirullahaladzim. Mau, Mayo. Tapi ku ne takut, Pok Jin kebut tiga, Mayo.
0: Auk lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana, Luk Rom?
1: Ku ade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul, Mai. Ah, tu Mai, tu Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Auk Mai.
0: Menek, kafe nama Rom.
1: Ape? Tape?
0: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
1: Deng lah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai, ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
0: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
1: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengong ge Mai.
0: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
1: Maneh mangpang rungang Mai.
0: Tengok rebok keriting gak Rom.
1: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
0: Nok basing pok lah Rom.
1: Kita duduk di mana ya Mayo?
0: Iyalah kita duduk di sini denglah Rom.
1: Oh awak lah pun. Oh Mai, palaku pening nengok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
0: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gak boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
1: Oh ayam. Jadi menciken steak ni arti ya kalau kau dengar. Chicken ni ketepo ayam Mayo, steak ni berarti ketiak Mayo. Aku dah Mai. Jadi ketiak ayam Mayo.
0: Aduh, pok chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
1: Oh, nak iya Mayo. Pok jen kuat-kuat iga Mai, kau malu kedengar ke Aliando jauh-jauh sanen tu Mai.
0: Malu kudeng.
1: Kau masan sampai ke pok bela hok.
0: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
1: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
0: La ilah illallah pegelah taipukkan nih, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar pok penasaran.
1: Oh, nah iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
0: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
1: Nyaman dak, Mayo?
0: Nyaman, Rom.
1: Nyaman, nah. Auk, Mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
0: Oh, Rom. Jen, pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
1: Oh, dek, hal, dikena minum, Mai.
0: Ya, cuci tangan, Rom. Ngapa, pok minum, Rom?
1: Dek, ke ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
0: Tad lah Rom, laku celup adik Rom.
1: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawel kani Mai lah matet lah Mai.
0: Pening pala ku ne Rom, kayak pok ne Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
1: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar Mai.
0: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
1: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya longku tidur Mai. Ngebem ku Mai, long Mai.
0: Payah, bayi pok nih Rom. Yolah pun Rom.
1: Yo Patman, jangan kayak lama iga.

Sobat Budaya Ngantika, untuk di kesempatan kali ini kami cukupkan di segmen UMKM. Sesaat lagi Sepradi, azan sholat zuhur akan dikumandangkan untuk wilayah Sungai Ledeng sekitar. Maka untuk yang sedang mempersiapkan diri untuk beristirahat, menyiapkan ibadah, atau juga baru akan menjalankan rutinitas, semangat baik hari ini Sepradi. Oh, cuaca hari ini sangat cerah untuk wilayah Sungai Ledeng dan sekitar. Walaupun demikian, tidak ada menutup kemungkinan untuk turunnya hujan. Maka kemana-mana, kalau di Bangka Belitung nih, kalau naik kendaraan roda 2 siapkan jas hujan, roda 4 siapkan payung, pakaian ganti, diamankan dokumen-dokumen penting yang harus dibawa gitu sahabat budaya. Kalau bepergian cukup jauh, karena tidak tahu setiap daerah tuh kadang-kadang di tempat kita saat ini panas mentarik diadep ya hujan. Ya jadi seperti ya. Untuk siang hari ini selamat menikmati santap siang. Maksimalkan istirahat dengan sebaik-baiknya. Bagi yang beristirahat seperti setelah itu melanjutkan rutinitas kembali bersemangat. Diganti ke perempat, jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 103,9 FM, RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.

pendengar, baru saja kita dengarkan kumandang azan zuhur. Dan azan zuhur tadi juga menutup kebersamaan saya, Taufan Libero, menemani Anda pada Bangka Belitung pagi dan juga Bangka Belitung siang hari ini. Dan selanjutnya akan ada rekan saya, Abdurrahman Haris, yang menemani Anda pada Bangka Belitung siang dan Bangka Belitung sore.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Beberapa kosakata dalam bahasa kampung atau istilah-istilah yang digunakan dalam bertutur oleh masyarakat di daerah memang mempunyai keunikan tersendiri. Bangka Belitung misalnya, kata buruk sigung terkadang menyela di antara bahasa guyon keseharian masyarakatnya. Dalam mempertahankan bahasa warisan leluhur yang disebut juga bahasa ibu, acap kali disampaikan dalam bahasa kiasan atau tutur lisan. Sementara itu, buruk sigung sendiri adalah sebuah perilaku yang jelek. Oleh penulis buku sekaligus pemerhati sosial Bangka Belitung Ahmadi Sofyan, buruk sigung yang berarti buruk sikut atau siku ini diibaratkan sebuah kalimat yang menunjukkan ketidakikhlasan dalam memberikan sesuatu.
1: Jadi buruk sigung ini tutur lisan masyarakat Bangka Belitung sebenarnya itu bahasa simbol. Bahasa simbol, buruk itu adalah buruk, sesuatu yang jelek. Sigung itu adalah siku. Jadi buruk sigung itu adalah orang yang jelek siku. Tetapi maknanya bukan itu. Makna yang terkandung di dalam buruk sigung itu adalah orang yang memberi sesuatu dengan mengharapkan sesuatu, namun sesuatu yang tidak dia dapatkan, akhirnya pemberian itu diambil kembali. Lalu disebutlah orang yang berperilaku seperti itu dengan kalimat buruk sigung. Artinya jelek di belakang. Perilaku orang yang jelek di belakang. Seperti itu makna buruk sigung. Kapan itu diucapkan? Ya setiap waktu. Umumnya tidak di depan orang yang memberi.
0: Pendengar, di dalam berbahasa, seringkali dianggap bisa mencerminkan tingkat kesantunan seseorang. Berbicara masalah santun dalam bertutur, bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Bangka Belitung, terutama orang tua zaman dulu, cenderung menggunakan istilah dalam pengucapan, agar kalimat yang tidak sopan atau nyinyir, istilah zaman sekarang, bisa terdengar sopan dan tidak menyinggung. Buruk sigung misalnya, kata-kata ini bukan tanpa makna, tak sekedar candaan, namun sekaligus sebagai pengingat orang yang dituju akan teguran halus dalam memperbaiki budi dan perangai.
1: Ini sebenarnya maknanya orang tua kita dulu itu untuk apa ya? Untuk nyinyir orang itu dengan bahasa simbol. Itu santunnya para orang tua kita dulu. Itu rata-rata saya melihat para orang tua kita dulu menggunakan bahasa-bahasa yang rada jorok, bahasa-bahasa yang nyinyir, tetapi dia menggunakan kalimat simbol. Begitu juga buruk sigung, ketika terdengar orang lain yang tidak paham, tidak terlalu ini, nah itu orangnya perilakunya jelek di belakang, nah itu kan dia tersinggung, nah di depannya aja bagus, nah, ternyata di belakang dia jelek. Tapi di sini, oh buruk sigung, dua kalimat, yang satu kalimat buruk, yang satu sigung, siku. Siku ini kan pasti di belakang, artinya jelek di belakang. Nah perilaku-perilaku ini seringkali terjadi di saat orang mau nyalon jadi kepala daerah tidak terpilih, lalu dia ambil lagi, bantuannya dia ambil, atau seseorang yang lagi PDKT, anak cowok PDKT dengan cewek, sudah berkorban beri ini beri itu, tiba-tiba ngungkap cinta ditolak, diambil lagi, ya itu buruk sigung. Karena yang diambil itu merasa sebenarnya itu sudah milik saya. Beda dengan makanan tadi saya bawa, ibu nyajikan, aduh nggak ada makanan, inilah kita. Nah saya ikut nyicip juga, itu tidak buruk sigung.
0: Sebagai bahasa sindiran, buruk sigung yang terdiri dari dua kata, buruk dan siku, mempunyai arti kata yang luas dalam pemahamannya. Menurut Ahmadi Sofyan, kenapa siku yang dijadikan kata kiasan dalam bahasa buruk sigung? Karena jika dimaknai dalam pengertiannya itu sendiri, ketika kita memberikan sesuatu dengan menggunakan kedua tangan, siku otomatis ikut berperan. Bahkan ketika tangan meminta kembali apa yang diberi, siku juga turut serta.
1: Kalau secara pastinya sejarah kenapa siku yang disebut, kok bukan punggung, bukan ketukuk. Siku ini kan agak jarang digunakan bahasa dalam penggunaan bahasa oleh daerah-daerah lain. Kalau punggung sudah sering kiasan-kiasan punggung. Pundak sudah sering kiasan-kiasan pundak dalam bahasa-bahasa Melayu daerah lain. Tetapi siku itu sangat jarang. Itulah orang Bangka, orang-orang tua kita dulu menggunakan kalimat, menggunakan bahasa dari tubuh kita itu sangat jarang, yaitu siku ini. Nah, menurut saya itu kecerdasan. Kalau buruk punggung cepat orang mengertinya. Kenapa buruk punggung? Punggung kan di belakang. Tapi kalau siku, secara orang nyari sigong itu apa? Siku. Kok bisa siku? Artinya siku menghadap ke belakang sama dengan punggung, tetapi dia agak sedikit lentur kalau dibandingkan punggung, dan susah dimengerti oleh orang yang bukan orang Bangka yang memahami secara filosofinya apa segala macam. Tetapi kalau saya lihat kekuatan tutur orang Bangka zaman dulu dalam menciptakan kalimat tersebut itu tergolong cerdas. Kenapa bukan buruk ketuko? Kenapa bukan buruk punggung? Kenapa bukan buruk lulong atau pantat? Tetapi kok siku? Karena kali yang lain sudah sering digunakan, siku malah jarang. Lalu yang kedua, siku itu ikut memberi. Yang kedua, dia ketika memberi sesuatu itu dia ikut. Ketika ngambil dia ikut lagi, ikut berperan siku ini. Nah disitulah dia disebut sigong, buruk sigong, karena dia ikut memberi, ikut mengambil lagi.
0: Pesan yang bisa diambil dari buruk sigong selain sebagai bahasa sindiran adalah kata ikhlas itu sendiri. Bagaimana kita diingatkan akan sesuatu berdasarkan ajaran agama, agar mengikhlaskan apa yang sudah kita berikan tanpa ada kepentingan lain di dalamnya. Murni sebagai pemberian cuma-cuma tanpa pamrih.
1: Intinya begini, ini sebenarnya sangat kuat nilai-nilai keislaman sebetulnya. Apa yang sudah kita beri harus segera kita lupakan. Saya ngasih sesuatu sama Anda, ya sudah selesai, bertemu dengan Anda sudah selesai sebetulnya. Itulah ajaran kalau dalam agama Islam, tangan kanan memberi, tangan kiri kalau perlu nggak boleh tahu. Dengan tujuan apa? Supaya kita tidak mengumpat apa yang kita berikan. Suatu saat saya traktir Anda ngopi, makan, apa segala macam. Tiba-tiba suatu saat ketemu Anda, Anda enggak negor saya. Lalu saya ngumpat, dulu saya yang traktir makan. Nah ini termasuk buruk sigong. Jadi kalimat itu pun adalah kalimat buruk sigong. Artinya apa yang sudah kita beri harus segera kita lupakan dan anggap itu sudah tidak ada lagi. Tetapi apa yang kita terima dari orang lain harus selalu kita ingat, supaya kita tahu jasa orang. Tapi yang kita beri sudah kita lupakan.
0: Dan pada akhirnya, dalam bertutur kata atau memberikan sindiran, bahkan terkadang berperilaku nyinyir sekalipun, dalam tujuan untuk mengingatkan seseorang akan sesuatu yang salah, diharapkan tidaklah menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaan. Tetap mengedepankan sopan santun dan adab berbicara yang baik dengan tutur kata halus adalah ciri khas masyarakat Melayu. Masih banyak kalimat-kalimat sindiran yang syarat makna dan pengertian, tanpa membuat orang lain terluka atau marah. Terlepas dari itu semua, belajarlah ikhlas dari makna yang tersirat dalam kata-kata buruk sigong, kalimat nyinyir yang tak menyinggung. Dari Bumi Serempon Sebalai, Bangka Belitung. Sampai jumpa.

Sobat Budaya, untuk kebersamaan kali ini jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam siaran Budaya Belajar Sumba, kami akan hadir menemani sahabat budaya. Dan untuk siang hari ini yang baru bergabung bersama RRI Pro 4, selamat siang, selamat kembali memulai aktivitas IKA. Jadi sahabat budaya, kilasan informasiku akan hadirkan. Salah satunya adalah Puskesmas Kenanga yang sudah melaksanakan pengasapan ataupun fogging demi untuk mencegah penyebaran kasus DBD. Musim cuaca macam ini seperti sangat diantisipasi untuk kita semua, terutama wabah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Puskesmas Kenanga melakukan fogging untuk pencegahan penyebaran demam berdarah di wilayah kerjanya sejak Januari hingga Mei 2026, petugas kesehatan pun telah melakukan 10 siklus fogging atau sekitar 20 kali penyemprotan di 7 wilayah yang ada dalam cakupan pelayanan Puskesmas Kenanga. Petugas promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Kenanga, Khalid, menyebutkan fogging dilakukan sebagai langkah pengendalian penyebaran nyamuk penyebab DBD. Ya, memang penting dilakukan ketika ditemukan kasus DBD di lingkungan masyarakat, namun yang paling utama sebenarnya adalah pemberantasan sarang nyamuk agar perkembangan nyamuk bisa dihentikan sejak awal. Yuk kita jage-jage seperti yuk lingkungan kita ini di tengah kondisi cuaca macam ini, genangan air ataupun lingkungan kita dijaga hingga bersih, atau juga lakukan pengasapan mandiri juga boleh nih dilakukan seperti. Demikian untuk informasi yang kami hadirkan jelang siaran Budaya Belajar Sumba saat lagi, tetap setia bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Nih? Nih, nyak.

Seperti dalam kabar Bangka Belitung kali ini, Bangka Belitung masih berpotensi hujan disertai angin kencang. Kabar selengkapnya. Kondisi cuaca di wilayah Kepulauan Bangka Belitung belakangan ini terpantau cukup dinamis dengan potensi hujan yang turun secara tiba-tiba disertai angin kencang di sejumlah daerah. Situasi ini menjadi perhatian masyarakat karena pacak mempengaruhi aktivitas harian ataupun keselamatan pelayaran dan nelayan. Prakirawan BMKG Bangka Belitung Selamat menjelaskan perubahan cuaca yang terjadi saat ini dipengaruhi ke kondisi atmosfer yang agak labil di wilayah Bangka Belitung. Menurutnya, peningkatan pertumbuhan awan hujan dipicu ke tingginya kelembapan udara serta adanya pergerakan angin di sekitar wilayah Bangka Belitung. Demikian Sepradi dalam kabar Bangka Belitung siang hari ini. Kami lanjutkan dalam siaran budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Jakarta. Selamat mengikuti.

Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4, dimanapun Anda berada.
2: Terhubung ya dengan RRI Bandung.
1: Iya, karena hari ini kita dari Jakarta nih. Ya memang sih, mohon maaf kita sekeluarga yang disco ya. Pendengar Pro4 ya. Keluarga ayah aja yang disco ya. Tadi ada kendala teknik gitu. Betul. Jadi kita agak ngaret dulu, ditambah ya biasa panggilan alam.
2: Ya gitu deh.
1: Mohon maaf karena abis makan mencabe nih Abang Po punten ya. Iya. Ya abis ini kita bakal bergabung sama teman-teman di Bandung yang sudah hadir di sana nih, sudah ada juga nih teman-teman kita di Bandung, narasumber kayak sudah hadir bersama dengan Akang Beni Hardiansyah yang udah standby di Pro4 Bandung. Assalamualaikum, selamat siang Kang Beni.
3: Iya. Halo, sampurasun.
1: Rampes.
2: Oh, rampes.
3: Apa kabarnya juga nih Jakarta?
1: Baik. Gimana? Sehat di sana gimana, Kang? Panas atau mendung?
3: Cuaca di Bandung kali ini cerah, wah luar biasa nih kayaknya.
1: Alhamdulillah ya.
3: Agak lumayan panas juga nih Bang.
1: Panas ya, siap. Okay. Cukup cuaca aja yang panas ya, pikiran jangan.
3: Kita jangan ya.
2: Hatinya kudu tetap adem gitu.
1: Adem terus juga semeringah teh kayak eta apa namanya, narasumbernya sudah hadir di Pro4 Bandung.
3: Betul Bang Jo.
1: Kita hari ini bahas apa ya Kang Beni ya?
3: Iya, kali ini kita akan membahas perihal angklung sebagai pemersatu bangsa.
1: Widih, angklung nih Neng Lia.
3: Bang Jo suka main angklung nggak? Pernah main angklung nggak?
1: Main angklungnya belum pernah. Dan
2: megang sih pernah.
1: Megang pernah.
2: Megang dong pernah.
1: Nggak bisa, takut salah. Narasumber kita ada siapa aja nih Kang Beni?
3: Oke. Ini langsung saja kita perkenalannya.
1: Boleh.
3: Silakan Teh.
4: Hai, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam,
2: siang
1: Teteh.
4: Kita dari komunitas Kias Bambu saya sama Aliska dan
3: Novi. Aliska dan Tenovi.
1: Tenovi mungkin punten Teh agak digeser dikit mic-nya biar kedengeran suaranya.
3: Oh, iya.
1: Tenovi enggak kedengeran barusan. Nah. Cakep. Ya udah, ini kan karena kita udah masuk di menit 20 juga nih Kang Beni, mungkin nanti kita discuss dulu dengan teman-teman apa namanya, Tenovi dan juga yang lainnya. Sekitar 10-15 menit baru nanti kita sambung langsung dengan interaksi dengan pendengar Pro4 nih Kang Beni. Ya. Boleh disebutin nomornya Pro4 Bandung berapa?
3: Baik. Anda pendengar bisa hubungi kami di 0811-201-540. Sekali lagi ya, di 0811-201-540 atau lewat telepon kami di 0227218075.
1: Okay. Kalau buat Abang Po yang pengen telepon di Pro4 Jakarta, cuman di satu line aja ya Neng Lia ya. Boleh ngebel di 0213504510. Kalau nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja. Dan langsung aja Kang Beni untuk pembahasan kita di siang hari ini, mangga atuh.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Aduh, kita harus kenal juga sama Mbak yang satunya di samping.
1: Ada Neng Lia ini namanya.
2: Kita ada Neng Lia.
3: Salam kenal juga.
2: Baik Kang.
3: Baik, kaum dangu pendengar, kalau kami di sini nih di Bandung sebutan pendengarnya adalah kaum dangu. Artinya masih sama sih, pendengar juga. Iya, baik. Nih kaum dangu, kita saat ini sudah bergabung di studio ada Teh Liska dan juga Teh Novi ya. Hatur nuhun Teh Liska sudah hadir.
4: Bisa. Nih, hatur
3: nuhun juga. Baik, Bang Jo, beliau-beliau ini tidak lama ya, baru beberapa hari yang lalu ya, kalau nggak salah sekitar
4: seminggu yang lalu.
3: Baru bikin kegiatan juga di Kota Bandung. Luar biasa nih.
1: Kegiatan apa tuh?
3: Kegiatan
4: Festival Musik Angklung tingkat TK dan SD
3: Sejawa Barat.
1: Oh, berarti ini ya, apa namanya, seluruh TK ya, SD ngumpul ya.
3: Ngumpul, ya, betul.
1: Waduh,
3: ya, rame banget tuh. Itu yang datang berapa banyak gitu Teh?
4: Yang datang kalau
3: pesertanya saja.
4: Pesertanya saja sampai
1: 3600. Banyak banget itu.
4: 3600 tuh TK SD aja ya, bintang tamu yang dari para bintang tamu sekolah lansia, baru ada band-band angklung juga. Itu di luar itu ya. Jadi
3: di luar itu
4: peserta siswanya itu ada 3.600-an ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Baik. Nah, baik. Begitu Bang, jadi memang mereka ini sangat sudah bukan siapa-siapa lagi dia untuk angklung ini karena memang sudah
2: ahlinya ya
3: sebagai organizer-nya ya, organizer-nya tapi juga penyelenggara tapi juga sebagai praktisi dan juga para seniman luar biasa nih.
4: Okay. Betulnya seniman itu suami-suami kita.
2: jadi ngikut seniman, ya Teh ya. Karena suaminya seniman jadi ngikut dah.
3: Iya.
4: Jadi yang praktisi secara langsungnya memang itu suami-suami kita gitu, hanya membantu karena kan biasanya kalau para seniman atau praktisi itu kan di lapangan ya pengen tahu beres mau tampil, nah itu yang menyiapkan semuanya.
3: Oh, yang bantu ya support sistemnya gitu ya Teh ya. Oke, baik Teh Liska dan juga Teh Novi ya, sejauh yang Teteh alami saat ini, kalau misalnya dibilang angklung ini sebagai pemersatu bangsa, ini bisa nggak Teh disebutin seperti itu Teh?
4: Saya itu selalu punya analogi khusus untuk bukan ini analogi angklung sebagai pemersatu bangsa. Kan Teteh, para kaum dangu, pendengar semua mungkin pernah dengar satu musik angklung kalau dibunyikan.
3: Satu
4: aja pasti kan punya cuma klung gitu kan.
2: Iya. Yeah.
4: Tapi pernah dengar satu tampilan hall musik yang ada angklungnya diiringi dengan musik lainnya.
3: Satu ensemble gitu ya.
4: Iya. Lebih enak terdengar yang mana?
3: Lebih enak
2: yang bareng-bareng, yang banyak.
3: Oke.
4: Nah, itu tuh jadi satu bukti kalau di musik angklung itu tidak ada yang bisa menonjol sendiri. Jadi itu jadi satu kesatuan.
3: Tidak ada istilah individu gitu.
4: Yang musik angklung akan jadi indah, jadi harmonis ketika diiringi dengan musik lain. Ada gitarnya di situ, ada drumnya di situ, ada ensemble musik-musik lainnya. Bahkan dalam musik angklungnya sendiri nggak bisa nih, kita nggak akan jadi harmonis ketika do aja yang
1: bunyi
4: terus dari sampai bunyi terus atau lainnya bunyi terus nggak bisa. Di musik angklung itu akan menjadi harmonis ketika setiap unsur di dalamnya itu tahu kapan mau masuk, kapan mau bunyi, kapan enggak, tapi harus di bersatu dalam satu komando. Nah itu jadi itu analogi yang saya rasa menggambarkan seperti halnya Indonesia saat ini ya. Indonesia itu kan kekayaannya itu salah satu apa sih yang membuat Indonesia besar? Keragamannya. Keragamannya itu gimana biar jadi bersatu, kan jadi akan jadi besar kalau dari Sabang sampai Merauke-nya itu jadi satu kesatuan.
3: Jadi harmoni gitu ya.
4: Gak bisa nih bunyi sendiri, maju sendiri. Kayak angklung, ketika satu nada tidak terdengar atau satu nada terlihat rusak gitu ya, itu akan merusak keseluruhannya. Nah,
3: jadi pengen tahu nih Teh Liska dan Teh Novi, jadi bagaimana sih sebenarnya permainan angklung ini, belajar angklung gitu ya? Cara kerjanya memang dibangun untuk saling bekerja sama gitu ya Teh ya?
4: Betul, karena angklung itu musik kelompok ya, musik harmonisasi.
3: Tidak bisa sendiri-sendiri gitu.
4: Tidak bisa sendiri-sendiri, bisa saja satu orang memainkan berbagai nada di ini, tapi tetap aja kan nadanya banyak gitu.
3: Baik.
4: Kalau dalam musik angklung itu ya harus bersatu semua. Angklung pemersatu bangsa nih.
3: Angklung pemersatu bangsa. Bahkan katanya nih Bang Jo, komunitas mereka ini sering juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang sama, tapi tidak hanya di Jawa Barat begitu ya Teh. Jadi sehingga memang sangat relevan sekali kalau disebut sebagai pemersatu bangsa. Ya,
4: saya itu pernah ada dari Papua, dari Papua, dari NTB juga, sampai waktu dari mulai pandemi dulu kita mainnya tuh kayak latihannya itu lewat Zoom.
3: Iya, bisa.
4: Bisa, itu bisa dikomandoinnya gitu. Jadi gimana cara mengenalkannya? Tidak ada ruang, tidak ada batasan gitu. Jadi kita bisa menyebarkan, bisa turut merasakan mengapresiasi musik angklung tanpa mengenal batasan ruang dan waktu.
3: Oke. Gitu. Ada kesulitan enggak sih Teh Novi? Kalau misalnya tadi ya dengan cara mungkin Zoom tadi ya dengan daring gitu, enggak ya? Ada. Delay Bang Jo katanya kalau delay pasti agak sulit ya. Apalagi kan hubungannya sama ketukan.
2: Iya, benar. Jadi PR ya.
1: Jadi nunggu-nungguan.
3: Menunggu, saling menunggu berarti ya gitu ya. Nah itu pernah tampil dengan kondisi seperti itu? Pernah gitu? Atau sering justru?
4: Tampil dengan mungkin kalau tampil yang satu saya pernah tampil, tapi yeah, memang kendalanya gitu ya di sini karena delay. Kendala jaringan tidak semulus kalau kita bareng-barengan gitu ya. Pernah sekali tampil waktu itu, cuman memang itu kendalanya gitu
3: okay.
4: ya. Mungkin sedikit mengurangi baik, khidmatnya musik.
3: Baik, Teliska, Gaung Angklung kali ini kan sudah tidak bisa dianggap remeh begitu ya. Artinya kan komunitas angklung dan angklungnya sendiri ini berdiri dan juga artinya sudah banyak disukai oleh masyarakat. Ini apa ada hubungannya dengan juga peran dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung selain rekan-rekan dari Yas Bambu?
4: Saya sih semua pasti berperan ya. Bahkan yang hanya mendengarkan juga punya peran yang sangat penting okay. gitu ya. Gimana angklung bisa terus bergaung di telinga para generasi semua gitu ya. Jadi bukan hanya kita, ini mentang-mentang kita komunitas gitu. Enggak, semua berperan aktif gitu ya. Enggak akan bisa, kita juga enggak akan bisa turut menyebarkan kecintaan kita terhadap musik angklung kalau tidak ada pendengar yang mau mendengarkannya gitu. Jadi semua itu menjadi satu kesatuan yang turut berperan serta gitu. Komunitas juga kita, komunitas lain pasti akan berjuang di jalannya masing-masing gitu. Tapi semua itu menjadi satu kesatuan untuk bagaimana agar musik angklung tidak tergerus oleh musik-musik luar, oleh musik-musik yang sekarang semakin gampang ya. Sekarang kan arus informasi juga tidak sesulit zaman-zaman dulu. Yeah. Tapi bagaimana musik angklung kita ini bisa bertahan, bisa bersaing di tengah arus derasnya musik luar yang hype-nya gitu ya.
3: Yeah. Gitu. Dan jadi, terbukti ya saat ini.
4: Amin. Masih terus berjuang ya.
3: Masih terus berjuang supaya bisa digandrungi oleh masyarakat gitu ya, dari semua elemen, baik itu anak mudanya dan bahkan katanya ini ada yang dari lansia juga, Bang Jo. Yang bermain angklung dari lansia juga, ada komunitasnya gitu ya.
4: Kita pernah ada satu tahun November kemarin ya, ibu-ibu ada ibu yang udah lansia sampai pakai kursi roda ke panggungnya
1: bermain. Saking cintanya sama angklung ya.
4: Iya. Sudah usia, mohon maaf ya, sepuh yang sudah mungkin untuk sebagian kebanyakan di usianya lebih memilih untuk ya udah diem gitu. Tapi itu tampil di jam 9-10 malam ya. Jam 8 malam gitu ya. Jam 8 malam datang sudah on gitu ya, dengan tampilannya pakai kursi roda, tapi tidak menjadi halangan untuk terus berekspresi, menjadi tetap di barisan angklungnya, memainkan angklung dengan penuh kecintaannya. Itu membuat kita terharu gitu. Ternyata musik angklung itu, makanya tadi saya bilang tidak ada istilah usia batasan, tidak ada batasan genre apapun, semua bisa menikmati. Gitu. Jadi tidak ada istilah aduh sepuh mah.
3: Iya, sudah sepuh mah, sudah diam saja di rumah gitu.
4: Nah, yang lagi viral sekarang bagaimana mau sukses terlalu banyak tapi nggak ada.
1: Iya, betul.
2: Benar, tahu aja ya.
3: Usia tidak menjadi halangan, tidak menjadi halangan gitu ya untuk terus juga apa yang produktif ya. Bisa jadi ya, ada kan katanya dengan musik itu juga bisa mempertahankan daya ingat. Betul. Gitu ya, untuk yang usia sudah lansia begitu ya.
1: Apa tetap mati otak gitu ya?
3: Ada obrolan nggak sih sama komunitas lansia itu karena tujuannya itu misalkan?
4: Ini emang tujuannya, tapi karena mungkin udah dari umur juga ya. Jadi kalau lansia tuh lebih ke cepat masuk, tapi cepat lupa gitu.
2: Ini tantangan PR juga banget ya. Banget.
4: Cepat ingat, tapi nggak lama kalau misalnya udah ada jeda atau istirahat, lupa lagi.
3: Lalu gimana nih treatmentnya kalau misalnya mau tampil dengan
1: lansia? Mau tampil gimana itu?
3: Latihannya ekstra, Bang Jo katanya.
4: Ini melatih fokus juga, soalnya kita ini sering melihat langsung ya kalau itu dari mulai usia TK. Kemarin ini mulai TK ya, TK yang pelatihnya udah mulai gini, udah siap. Terus adik-adik kita cuma masih dadah, mama di sini.
3: Teliska, Novi dan juga Bang Jo ini tampaknya sudah ada pendengar kita yang nelfon, gimana nih kita coba?
1: Boleh deh kalau gitu, kita langsung angkat aja deh.
3: Baik. Kita sapa dulu, selamat pagi Sampurasun. Selamat siang ya. Selamat siang.
5: Siang.
3: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Mbak Oma di Surakarta.
1: Wah, Surakarta. Mbak Oma di Surakarta.
3: Apa kabarnya? Sehat? Baik ya, sehat.
5: Pertanyaan aja ya.
1: Boleh, silakan.
2: Silakan.
5: itu udah terkenal, udah nggak ada yang diragukan lagi lah, bagus banget gitu di Bandung. Jadi ciri khas alat musik Bandung. Nanti pertanyaannya, pelajar di sana itu apa, ada emang ada pelajaran khusus buat anak-anak pelajar yang masih sekolah itu, khusus mempelajari alat musik angklung itu?
1: Oke. Pelajaran khususnya untuk angklung gitu ya.
3: Sekolah ya,
1: Baik. Siap.
5: Ya, terima kasih, salam dari Surakarta.
1: Terima kasih Mbak Oma.
3: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi, terima penelpon.
1: Boleh satu lagi.
3: Halo, Kang, selamat siang, sampurasun. Salam budaya juga. Rampes, dengan siapa, di mana? Sama Beni, sama Telis.
1: Iya. Iya, silakan Cegu. Langsung Cegu.
6: Selamat siang juga. Gue di Jakarta ada Bang Aditya sama Pak Lia ya.
1: Iya, silakan Cegu, langsung Cegu.
6: Ini ada Kang Damu ya panggilnya ya.
3: Aku Beni.
1: Beni.
6: Surakarta ya.
3: Rampes.
6: Dan sumber yang cantik-cantik Rizka. Nah, ini tim kreatif KIS Bandung ya. Memang kalau kita bicarakan ini, memang Bandung ini pusatnya orang pemain-pemain angklung lah gitu. Nanti main angklungnya di, main nasi pentas tapi di sekolah dulu.
3: Wow, ada pengalaman ya, seru ya.
6: Eh ya kan, jadi asalnya sulit-sulit juga ya kalau nggak benar-benar menguasai. Siapa namanya, Rizka sama Amok?
3: Teliska ya, sama Tenovin.
6: Ini kan, ini di festival angklung ada di Bandung ya.
3: Betul.
6: Angklung sedunia di Gedung Sate itu mengintip-intip aja sih kita dengerin, tapi ya nontonnya di situ aja dulu ya kan. Nah, pertanyaannya buat ladies dua nih, ini seperti angklung kan adalah timbul pemersatu bangsa, apa namanya, yang berakar dari masyarakat Sunda di Jawa Barat dan dipelopori sebagai alat musik di Bandung ini. Dan setiap angklung hanya menghasilkan satu nada instrumen, ini menuntut kerjasama dan harmoni kelompok.
3: Iya, betul.
6: Cipta sebuah lagu ya.
3: Iya, iya.
6: Seperti apa filosofi angklung?
3: Oh, filosofinya.
1: Oke.
6: Yang keterwayaan dan kerjasama. Dua, persatuan dalam keberagaman. Terus yang ketiganya, seperti apakah peran angklung di Bandung ini? Bandung kan kota angklung. Nah, tolong dikasih apa tanggapannya gitu ya.
3: Saja. Baik.
6: Semoga barisan budaya ini telah mendapat apa, pengakuan global dari UNESCO ya.
7: Betul.
6: Representative list of the intangible.
7: Sebagai warisan tak benda milik Indonesia.
3: Iya, warisan budaya tak benda Indonesia. Boleh.
6: Begini konsepnya salah, mohon dimaafkan ya.
2: Baik.
6: Dirakit jadi barang.
3: Cakep.
6: Senyaku kurang sarakan.
3: Cakep.
6: Mere aja inajen luhur.
7: Cakep.
6: Nusantara nu luhur.
7: Ya, cakep.
3: Ternyata bisa bahasa Sunda juga ya.
7: Iya.
6: Jadi ya, dalam budaya Nusantara. Dia menjalan sore bagian timur.
2: Iya.
3: Terima kasih.
1: Sami Cegu, silakan direspon dulu.
3: Langsung saja ya, tadi ke pertanyaan yang pertama.
1: Direspon dulu aja, Kang.
3: Betul, respon yang

0: Angklung, tapi ekskul angklung itu menjadi mulok.
1: Muatan lokal.
0: Wajib, tapi mulok wajibnya berbeda seperti kita kalau belajar bahasa Sunda kan ada jam khususnya. Pengertian mulok angklung sendiri itu terintegrasi ke dalam beberapa mata pelajaran. Jadi dikaitkan baik itu pada saat pembelajaran seni budaya ada kaitannya dengan musik angklung. Bahkan pelajaran-pelajaran lainnya itu diintegrasikan itu di Kota Bandung sendiri masuk ke dalam kurikulum sebagai mulok wajib diintegrasikan ke dalam mata pelajarannya.
2: Sehingga memang ini jiwa angklungnya dapat ya, karena memang masuk ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah.
3: Diajarkan sejak dini ya.
0: Jadi selain sebagai intrakurikuler masuk ke dalam, terintegrasi ke dalam mata pelajaran, sekolah-sekolah di Kota Bandung dan sekitarnya, tidak hanya Kota Bandung ya, bahkan kabupaten dan sekitarnya juga sudah hampir semua sekolah itu punya ekskul angklung, tim ekskul angklungnya gitu. Jadi memang di Kota Bandung itu alhamdulillah banget sekarang apa yang menjadi cita-cita kita angklung bisa diterima sekarang sudah mulai terwujud. Salah satu buktinya ya angklung sudah ada di setiap sekolah, sudah difasilitasi untuk menjadi tim-tim ekskul angklung. Jadi anak-anak yang punya ketertarikan untuk punya minat dan bakat di musik angklung bisa terfasilitasi di sekolah.
2: Dan faktanya Teh Liska ini ya tambahan ya, saya yang saya tahu gitu dari fakta di lapangan, ternyata tidak hanya diterapkan di Kota Bandung saja, Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga Kabupaten Bandung juga sama.
0: Dari Tangerang.
2: Tangerang juga sama ya.
0: Kita tahun kemarin ya, kita tahun kemarin itu ada yang ngehubungin kita, pengen ikut berpartisipasi. Beliau itu taunya dari YouTube-nya RRI. RRI menjadi bagian penting untuk turut menyebarkan rasa cinta, rasa kepemilikan kita terhadap musik angklung. Jadi buat tadi ibu nih yang gimana nih, saya punya ini, kita alhamdulillah kemarin dari Tangerang itu sengaja datang ke sini untuk ikut berpartisipasi di Festival Musik Angklung.
2: Baik, terbukti ya. Iya.
0: Kota Bandung, kenapa Bandung ini ya seperti itu, salah satu ya, ini salah satu selain dari berbagai kesempatan, berbagai event yang melibatkan musik angklung.
2: Oke, baik. Ini pertanyaan berikutnya nih mengenai filosofi angklung sendiri.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol
2: dan sampaikan ya.
0: Filosofi musik sebagai pemersatu bangsa, bagaimana angklung itu mengharmonikan semua nada. Seperti halnya Indonesia, nada dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang lebih menonjol sendiri, ya kita ini bangsa Indonesia NKRI. Itu juga angklung filosofinya, dari mulai nada do paling rendah sampai nada paling tinggi, itu punya peranan masing-masing, punya waktu dan tempatnya masing-masing untuk berbunyi, untuk menjadi sebuah harmonis,
2: punya tugas dan fungsi sendiri gitu ya,
0: seperti dari Bhinneka Tunggal
2: Ika. Ya seru banget ya. Nah ini kalau misalnya belajar angklung, apakah harus punya skill gitu?
0: Belajar angklung harus punya skill. Kayaknya sekarang juga sebetulnya kalau ada suami kita, Akang Teteh yang ada di Jakarta, bisa main angklung langsung nih.
2: Bisa ya. Praktis langsung bisa nih Bang Jo.
0: Di sini tim balik layar lo bisa mengajar.
2: Iya, betul.
0: Bisa.
2: Nah ini semuanya, gitu. Ini faktanya Bang Jo. Yang meskipun memang baru mengenal angklung, seperti misalkan tadi Bang Jo baru pegang katanya. Kalau misalnya kita coba pasti bisa ya.
0: Pasti bisa. Nanti boleh ya, nanti kapan-kapan kita main angklung bareng.
2: Siap boleh. Nanti
0: kalau main-main ke sini kita main angklung bareng.
2: Baik. Oke. Dua respon tadi sudah kita dengar dari para pendengar kita ya.
1: Ini ada pesan WhatsApp yang mau dibaca nih, Kang Beni.
2: Boleh, silakan Bang Jo.
1: Ini dari Bang Orik di Jember nih, gitu.
3: Katanya sejak kapan angklung ini jadi alat musik khas Sunda? Lalu apakah saat ini angklung ini udah masuk ke dalam kurikulum muatan lokal Provinsi Jawa Barat? Mungkin tadi udah jawab
1: tadi
3: ya.
1: Tadi yang ini udah dijawab ya. Yang mulok ini ya, apa namanya Bang Orik ya. Iya. Dan ini dari Mama Linda Idris di Ternate.
3: Di Ternate nih, katanya Assalamualaikum Bang Jo. Itu pertanyaan, apakah sampai saat ini peminat angklung masih rame? Apalagi di kalangan anak muda ya. Sekarang kan alat musik udah pada modern. Untuk yang mau belajar main alat angklung, di sana ada tempat khusus atau semacam privat atau gimana nih? Kenapa disebut angklung sebagai pemersatu bangsa? Dan tentunya juga harapan kedepannya bagaimana?
1: Oke, untuk kenapa disebut angklung pemersatu bangsa, udah disebut juga tadi ya.
3: Iya betul, beberapa pertanyaan sebenarnya udah dijawab ya. Mungkin yang belum
1: penambahan aja nih. Apa namanya Kang Beni, Tenovi dan juga Teliska gitu. Angga.

0: Oke, Bang Jo, nampaknya sudah banyak yang antri nih pengen bertanya.
1: Oh ya udah, boleh satu lagi telepon kita angkat.
0: Kita coba terima lagi.
1: Boleh.
0: Telepon berikutnya. Halo, selamat siang, Sampurasun.
2: Siang, Rampas.
0: Waduh.
1: Pun. Ya pun. Waalaikumsalam.
3: So, hai.
0: Orang Lampung nih. Kabarnya gimana, Bang?
2: Pawai.
0: Wah, sehat ya. Baik, Bang, ada pertanyaan buat Teh Liska dan juga Teh Novi, Bang?
2: Ya, Pak Jakarta dulu lah.
0: Oh, boleh, silakan. Boleh di Pun.
1: Ya pun. Ya pun. Enggak kedengeran ini putus-putus suaranya. Soalnya suaranya Bang Edo.
2: Oh, ya udah. Suara.
0: Ya, silakan Bang Edo.
2: Teteh-teteh yang cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh. Tapi ininya kayak musisi banget ini.
0: Iya.
2: Yang paling terdekat kalau di apa? Kan musik-musik ini banyak ya Teh.
0: Iya.
2: Pernah nggak sih dikombinasiin gitu Teh, yang paling terdekatin sama main angklung apa gitu Teh?
0: Okay. Oh, kolaborasi ya.
2: Kolaborasi kan alat-alat musik banyak tuh ya. Nah, yang kedua ada Teh dari luar-luar sana gitu Teh yang minat untuk menggabungkan alat musik luar sama angklung.
0: Gitu. Nah, ada pengalaman nggak kalau gitu ya? Atau misalkan pernah melihat kolaborasi antara alat musiknya atau mungkin musisi dari luar negeri gitu Teh? Baik, itu saja pertanyaannya Bang Edo.
2: Ya begitu aja.
0: Baik.
1: Oke, terima kasih Bang Edo.
0: Terima kasih Bang Edo. Terima kasih. Pun.
1: Ya pun.
0: Ya pun. Ya. Oke, tadi ada 3 pertanyaan, 2 pertanyaan dari rekan kita di Jakarta. Satu pertanyaan tadi dari Bang Edo, silakan.
4: Tadi itu beberapa pertanyaannya mah udah terjawab ya, bagaimana?
1: Iya, betul.
4: Bagaimana kurikulum di Kota Bandung tadi sudah terjawab. Terus tadi itu pertanyaannya Teh yang 2 lagi Teh. Angklung dipadukan sama kalau angklung itu sebetulnya musik apapun bisa dipadukan.
0: Bisa masuk ya.
4: Bisa kayak masuk. Jadi walaupun walaupun musik ciri khasnya musik Sunda. Buat informasi kan kalau di Sunda itu ada nada notasi khusus ya sebenarnya. Kan kalau ada pentatonis ada diatonis. Yang diatonis itu yang do re mi fa sol la si do kan. Kita orang Sunda punya nada sendiri namanya daminatilada.
0: Pentatonis itu ya, Teh.
4: Pentatonis daminatilada kepanjangannya Teh ada minangka pranataning laras.
0: Ah, itu ternyata ada artinya.
3: Susah juga ada ya artinya. Kepanjangannya ya.
0: Coba diulangi Bang Jo yang tadi Bang.
1: Aduh, kita lupa nih kayaknya.
4: Daminatilada ada minangka pranataning laras itu. Artinya kita gunakan dulu yang ada sebelum ada yang baru. Jadi sebelum musik pentatonis masuk ke budaya Sunda, budaya Indonesia, kita punya yang diatonis itu, yang pentatonis itu, yang daminatilada. Nah, walaupun kita punya daminatilada, tapi musik angklung bisa digunakan di not yang diatonis, yang pentatonis. Jadi musik, mau musik genre apapun bisa diiringi oleh.
0: Bisa masuk ya,
4: Teh? Bisa masuk, mau bareng dengan drum, mau bareng dengan gitar, mau bareng dengan apapun. Bahkan nih yang paling tadi kan bertanya.
5: Ada yang lagi hit, yang disatuin sama musik DJ.
4: DJ ada.
5: Iya, lagi hits banget itu.
4: DJ musik angklung pertama, bukan atau sih kalau pertama-tama tuh yang DJ musik angklung yang ngebawa angklung ke musik DJ itu ada Kang Mansur ya.
0: Oh iya. Betul.
4: Memadukan angklung dengan musik-musik luar, musik-musik itu salah satu bukti lagi kalau angklung itu tidak mengenal batasan genre, tidak mengenal batasan usia, tidak mengenal satu komunitas tapi bisa ke semuanya. Angklung sebagai pemersatu gitu.
0: Enggak tabrakan secara harmoni lagu.
4: Iya,
0: berubah ya Teh.
4: Iya.
0: Sesuatu yang baru begitu. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya pengalaman Teh mungkin pernah melihat tampilan musisi luar negeri begitu tampil dengan angklung.
4: Ada kalau di beberapa musik ini sudah ada iringan walaupun belum satu lagu full ya.
0: Itu hanya sentuhan saja gitu misalnya.
4: Sentuhan ada banyak kok yang iringan-iringan musik angklung digunakan, baik itu di musik DJ, kemudian di musik-musik, kalau musik tradisional udah jelas ya, di beberapa lagu ada yang menggunakan baik itu intronya atau ininya, sudah banyak musik angklung itu digunakan.
0: Baik, ini ada pesan masuk juga sama Bang Jo. Okay.
1: Boleh.
0: Kita coba langsung tanya, ya ini langsung kita bacakan saja. Ada Teh Ati di Lembang, selamat siang katanya Teh Liska dan juga Teh Novi, Kang Wendy dan juga Bang Jo. Di sini ada pertanyaan dari Teh Ati. Ini kalau tantangan terbesar menjaga minat generasi muda yang terhadap angklung saat ini?
4: Itu ya tantangannya. Sebetulnya tantangan terbesar itu kita itu belum punya satu ikon pemain musik angklung dengan whole package-nya. Kalau kita sekarang itu kan kita saingan itu tidak hanya bagaimana musik enak didengar, tapi dilihatnya mudah. Jadi kayak okelah kita bilang K-pop, kita bilang boy band, tapi kita belum punya nih yang punya satu ikon pemain musik angklung yang memang punya karyanya betul-betul bisa mudah dinikmati dan banyak. Dulu sempat ada ya, ada ada Babenjo ya, ada Babenjo itu band dari Saung Angklung Ujo yang sudah merambah musik nasional, sudah punya album. Itu ada kemarin yang salah satu personelnya jadi juri di acara kita. Tapi untuk ke dari situ sekarang kita belum punya, kayak misalkan gini, ada satu tim atau band atau pemain musik yang mengkhususkan musiknya di musik angklung. Jadi memang masih sebatas kayak misalkan musik angklung menjadi musik pengiring atau menggantikan, kayak menyadur karya dibawakan dengan musik angklung. Tapi kita belum punya nih boy band khusus atau apa pemain khusus angklung. Nah, mungkin itu tantangan terbesar ya, gimana caranya kita mewujudkan ini jadi biar punya ikonnya. Kalau musik angklung juga bisa dibawakan oleh generasi muda, bisa disukai berbagai kalangan. Gitu.
0: Baik, gitu ya tantangannya. Semoga saja bermunculan ya.
4: Amin.
0: Kita jadi seorang musisi dan band ya.
4: Iya, karena angklung ini bisa. Kita punya slogan ya, kita punya slogan di acara kita kemarin, ngangkleng ku angklung.
0: Ngangkleng
3: apa tuh artinya?
4: Itu kita bukan berlayar, apa tuh ya, namanya traveling. Ngangkleng ku angklung, kita tuh traveling with angklung. Jadi dengan musik angklung, bahkan para penggiat musik angklung itu bisa keliling dunia melalui musik angklung sendiri.
0: Banyak ceritanya seperti itu emang ya.
4: Banyak kan para pemain yang di musik Saung Angklung Ujo, Kang Sur, semua praktisi-praktisi angklung itu bisa membawakan, diundang ke berbagai negara itu melalui musik angklung. Ayo angkleng ku angklung.
0: Banyak musisi-musisi yang saat ini sudah di luar negeri di sana ya, memperkenalkan angklung ya.
4: Iya, kan kemarin sempat ramai ketika musik angklung diklaim gitu ya. Bukan cuman ramai marah-marahnya, tapi kalau di sininya dianggurin nih ya. Jadi itu lebih ini lagi, lebih aware kalau di tanggal 16 November itu UNESCO sudah menetapkan angklung sebagai warisan tak benda milik Indonesia. Jadi kita punya tanggung jawab khusus nih, gimana caranya biar mempertanggungjawabkan itu teh memang benar punya kita. Benar punya kita, kita sukain, kita lestarikan, kita nikmati.
0: Predikat sebagai warisan budaya tak benda ini, apakah ini sifatnya permanen teh, atau harus ada perhatian, ikhtiar untuk menjaga gitu?
4: Gimana caranya kita udah dapat klaim, kita udah dapat predikat sebagai warisan tak benda milik Indonesia ya, kita harus bertanggung jawab atas label itu, atas klaim itu. Gimana caranya angklung menjadi tuan rumah di negara kita sendiri, dan tamu di dalam bisa menggaung berdering di semua kalangan, semua tempat.
0: Baik, Teh Liska dan juga Teh Novi, nampaknya tinggal 10 menit lagi nih Bang Jo.
1: Iya, betul.
0: Pertanyaan ke pendengar, silakan Anda bisa hubungi kami di 0811-201-540 untuk Kom Dangu, atau di 0227218075, atau bisa lewat
1: di Jakarta juga udah ada nih Kang Beni. Boleh kita angkat ya.
3: Dulu ya.
1: Halo, Prompas, assalamualaikum.
6: Prompas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo, selamat siang.
1: Siang, Cece Ayu, silakan langsung.
6: Ya, saya Prompas dari Bandung. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Selamat siang juga.
6: Ya, itu sama tehnya ya, tentang angklung gitu ya. Tapi saya mau nanya ya, karena ini kan sudah masuk sebagai pemersatu bangsa gitu ya, angklung ini. Pertanyaannya lebih ke kenapa sih ya pemerintah ini memilih angklung bukan gamelan atau sasando, mempromosikan ke luar negeri sebagai simbol persatuan. Kenapa angklung gitu? Apa karena apa bahan gampang didapat, terus gampang dicari, terus kalau dimainkan ekspresinya dapat gitu. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenapa harus angklung?
4: Betulnya, kenapa harus angklung tadi sudah dijawab.
0: Dijawab ya tadi ya.
4: Angklung itu bukan menjadi satu-satunya.
0: Bukan satu-satunya ya.
3: Tapi salah
0: bukan
3: satunya.
1: Salah satunya.
4: Iya, salah satunya. Angklung itu menjadi salah satu warisan punya Indonesia yang menjadi pemersatu bangsa. Angklung juga bisa berbarengan dengan Sasando. Kita pernah kolaborasi bareng sama pemain musik Sasando juga.
0: Iya.
4: Iya, okay. Jadi angklung itu sebagai pemersatu bangsa, iya. Tapi apakah musik angklung menjadi satu-satunya? Tidak. Indonesia kaya banget, banyak banget alat-alat musik daerah lainnya yang masih bisa kita bersama untuk melestarikannya. Musik Sasando, ada kulintang dari Kalimantan, kan? Ada gamelan juga, dan bukan tidak mungkin, ya malah sangat mungkin untuk menjadi satu kolaborasi yang lebih epic lagi gitu.
0: Baik, ya jadi salah satu ya. Salah satunya yang juga mempersatukan bangsa.
4: Betul.
0: Baik. Nah ini kalau mau misalkan angklung ini bisa menyampaikan pesannya, nah, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia nih?
4: Pesan untuk masyarakat Indonesia melalui musik angklung tadi ya, saya selalu menekankan ke filosofinya, karena kan salah satu kekuatan besar yang dimiliki Indonesia itu adalah keberagamannya. Tapi keberagaman itu akan menjadi kekuatan kalau kita bersatu seperti musik angklung. Akan menjadi sebuah hal yang malah jadi bumerang kalau tidak bisa mempersatukannya.
0: Jadi,
4: lewat musik angklung ini satu pesan yang sangat filosofi yang sangat dalam untuk kami sampaikan itu adalah melalui musik ini bagaimana kita menjadikan keberagaman itu menjadi satu kekuatan besar milik Indonesia.
0: Jadi dengan kita melihat filosofi angklung ini betul-betul melihat banget bagaimana Indonesia gitu ya. Dan harus seperti apa Indonesia begitu ya. Menjaga keberagaman ya kan.
4: Keberagaman menjadi kekayaan, bukan keberagaman untuk dibedakan.
0: Apalagi kalau tidak hanya musik angklung tapi juga ditunjang dengan musik-musik yang lain.
4: Musik-musik yang
0: kolaborasi.
4: Musik daerah lain.
0: Wah, ini PR nih buat para musisi ya. Harus bikin segera kolaborasi.
4: Ini kita buat para komunitas musik daerah lainnya, boleh nanti kita collab nih. Nanti kita ngadain satu festival yang isinya semua alat musik kan.
0: Iya, festival seru, musik Nusantara.
3: Asik.
4: Boleh juga. Boleh main-main buat kontak-kontak kita. Kita ada IG kita, ada di Rimba Festival.
0: Baik.
4: Di IG kitanya boleh nanti kalau biar ada-ada komunitas musik daerah lainnya. Kita sangat membuka kesempatan. Baik. Kita pengen banget nih buat lebih kolaborasi lagi dengan
0: berbagai musik. Teliska, Tehanovi, semoga dengan diskusi kita di siang hari ini juga mulai terbuka ya. Kolaborasi dengan
4: banget malah
0: Iya, tadi pemusik Sasando katanya. Atau ada musik-musik lainnya juga dari Nusantara.
4: Jadi kita sangat membuka pintu kita kami juga mungkin dengan keterbatasan ilmu dan keterbatasan informasi yang kita miliki, tapi kita sangat membuka. Kita udah beberapa kali kerjasama kayak sama Kang ada Ganzer kan ya yang pemain Sasando pernah bukan saya ya karena saya bukan pemain angklung. Ada ininya sudah pernah gitu. Jadi untuk musik daerah lainnya sangat ditunggu.
0: Pemanukan
4: dari Karawang.
0: Oh Karawang.
4: Ada Kamojing juga.
0: Kan
4: Subang kemarin peserta yang kesini ada yang dari Subang juga.
0: Baik. Nah Bang Jo, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini tidak hanya musisinya saja yang yang punya target gitu untuk memperkenalkan angklung ini, tapi ini istri-istrinya
3: semuanya
0: yang ada di bisa berkontribusi untuk mempromosikan
1: gitu. Dan sama kita juga warganya Kang Benny.
0: Iya, warganya bener Bang Jo.
4: Ternyata musik angklung bukan hanya pemersatu bangsa, pemersatu rumah tangga juga.
0: Waduh, ini jadi curhat nih Bang Jo. Jadi mereka ini ternyata bisa awet rumah tangganya karena
3: angklung.
4: Tiap-tiap berantem udah langsung bawa angklung.
0: Oh gitu.
3: Oh gitu ya.
0: Jadi Teliska kalau Teliska lagi marah, suami bawa angklung aja ya.
3: Angklung adalah senjata. Senjatanya angklung.
1: Okay, siap deh kalau gitu. Iya, terima kasih Teliska, Tenovi dan juga Kang Beni buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bikin kita jadi lebih tahu lagi ya.
3: Lebih melek ya terhadap lagi sama kebudayaan yang ada gitu.
1: Khususnya ya, alat musik Indonesia. Siap dah kalau gitu. Sekali lagi Teliska, Tenovi terima kasih dan juga Kang Beni juga terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara, hanya di Pro4

Dalam kabar Bangka Belitung siang hari ini, peserta lulus seleksi Paskibraka diminta jaga performa kesehatan. Supradi, para siswa-siswi lulus seleksi sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional 2026 diminta menjaga performa kesehatan. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bangka Belitung, Azami Anwar mengatakan setiap mereka menyebutkan dikembalikan ke sekolah masing-masing terlebih dahulu dan orang tua pasca selesainya seleksi kemarin. Semisal kondisi mereka setelah namanya disebutkan sebagai baik dari untuk dikirim ke pusat, kemudian untuk di provinsi mereka menjaga performa masing-masing, artinya mereka karena dikembalikan lagi ke sekolah, kembali ke keluarga lagi. Dengan hal itu telah terpilih sebagai anggota Paskibraka tersebut, mau tidak mau mereka harus menjaga kondisi kesehatan masing-masing, tetap berolahraga, tetap up to fit, dan mereka juga harus bertanggung jawab karena sudah terpilih otomatis dengan kesadaran diri masing-masing yang menjaga performa, latihan tetap dilanjutkan. Sementara hingga saat ini Kesbangpol Bangka Belitung masih menunggu informasi lebih lanjut terkait jadwal latihan berikutnya. Sebelumnya sebanyak 15 pasang ataupun 30 siswa-siswi terbaik ditetapkan bertugas sebagai Paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada upacara 17 Agustus 2026 mendatang. Seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026 resmi berakhir. Selain itu, tiga pasang peserta terbaik juga berhasil lolos untuk mengikuti tahap seleksi Paskibraka tingkat nasional atau pusat. Demikian kabar Bangka Belitung kali ini. Sampai jumpa dalam kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.
1: OS.
2: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Pok nak tahu dah, Es?
2: Malah kok kini, pantang ngasak di ngoko. Tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
2: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es. Mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begitu? Menelok, kak, makan gratis kita. Enak, kok, Mai?
1: Ya, bukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya, Es. Pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bal, Mai? Sepilih, Mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dah di mana, Es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
2: Cuman, kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
2: Ya, sinyal kuat, deh. Pacak, oh, dari Amerika, no.
1: Oh, se, jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
2: Oh, gih. Apa dia, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
2: Mana?
1: Nih dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Demikianlah sebutan pulau ini bagi masyarakat lokal. Pulau yang menyimpan sejuta kekayaan alam, rapi dengan ketelitian adat istiadat, sejarah panjang dengan cerita-cerita budaya, dan pulau yang punya hasil bumi berupa timah dengan sejarahnya yang panjang. Belitung, pulau ini telah lama menarik minat dan perhatian dunia. Keindahan alamnya, eksotis budaya dan keragaman masyarakatnya, membuat mata dunia tak mau lepas dari negeri Laskar Pelangi. Pulau yang menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kini diakui dunia sebagai salah satu tempat yang harus dijaga alamnya melalui UNESCO, Badan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adalah kabar membanggakan itu datang dari Paris, Prancis. Dalam sidang UNESCO 15 April 2021, nama Belitung resmi masuk jadi Global Geopark. Geopark Belitung ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada sidang ke-211 Dewan Eksekutif UNESCO yang diselenggarakan secara virtual dan dipimpin dari Paris pada tanggal 15 April 2021. Lantas, penilaian serta syarat apa sajakah yang menjadikan Geopark Belitung masuk dalam daftar UNESCO Global Geopark? Berikut penjelasan Ketua Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Belitung, Yuspian.
1: Di dalam penetapan sebagai UNESCO Global Geopark itu setidaknya itu ada 4 syarat atau kriteria yang menjadi persyarat utama atau yang mutlak harus dimiliki. Pertama, tentunya harus memiliki geological heritage yang bernilai internasional. Artinya apa, kita harus memiliki keunikan warisan geologi yang berskala internasional. Kemudian antara warisan geologi itu juga memiliki keterkaitan dengan geodiversity, kemudian biodiversity, kemudian ada terkait juga dengan cultural diversity-nya. Kemudian yang kedua, harus ada manajemen. Dalam hal ini kita harus memiliki sistem manajemen atau ada badan pengelola, dalam ini badan pengelola geopark yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan dari daerah. Nah, kemudian ada pembagian tugas-tugas di dalam struktur BP tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, harus memiliki visibility. Nah, visibility ini antara lain kita harus memiliki gate misalnya sebagai pusat informasi geopark, termasuk kita harus memiliki sarana pendukung seperti museum, restoran, toilet, dan lain-lain yang sifatnya menunjang untuk kegiatan sebagai kawasan geopark dalam hal melakukan konservasi, edukasi, dan pembinaan ekonomi masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir, memiliki networking. Nah, networking ini artinya sebagai geopark, kita harus berperan aktif dalam jejaring geopark, baik nasional maupun global. Dalam hal ini misalnya di Indonesia itu kan kita ada organisasi Jaringan Geopark Indonesia atau JGI, kemudian ada juga Jaringan Geopark Asia Pasifik atau APGN, Asia Pasifik Geopark Network, kemudian ada juga Jaringan Geopark Global atau Global Geopark Network. Jadi syarat penilaian yang membuat Geopark Belitung masuk dalam UNESCO Global Geopark itu karena sudah dianggap memenuhi 4 kriteria itu. Nah, kemudian 4 kriteria itu juga sifatnya bukan diklaim oleh kita sendiri, tetapi itu dilakukan penilaian oleh asesor dari UNESCO langsung. Kemudian ada proses penentuan di dalam sidang konsil, kemudian selanjutnya diputuskan di dalam executive board, kemudian baru dapat ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark.
0: Geopark Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan dan berhasil mendapatkan rekomendasi positif untuk dimasukkan ke dalam daftar UNESCO Global Geopark. UNESCO mengakui keberagaman geologis di Pulau Belitung dan kepulauan di sekitarnya. Keberagaman tersebut termasuk landscape, bebatuan, mineral, proses geologis dan tektonik, serta evolusi bumi di Belitung. Geopark Belitung juga dinilai memiliki keunikan dengan adanya keterkaitan kuat antara asli aspek geologis, biologis, dan budaya. Landscape geologi Pulau Belitung yang unik menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna yang diantaranya hanya ditemukan di Belitung, seperti ikan hampala dan ikan toman. Keanekaragaman hayati tersebut digunakan oleh masyarakat Belitung diantaranya dengan pemanfaatan tanaman herbal.

0: poin tertinggi.
1: Sebuah kawasan geopark itu harus memiliki warisan geologi yang signifikan atau yang bernilai internasional. Nah, untuk Geopark Belitung sendiri, kita ada mengusung tiga warisan geologi signifikan. Yang pertama, kita adanya tor granit yang sangat masif sekali, yang tersebar di Pulau Belitung, mulai di daratan termasuk di sepanjang pantai yang dapat kita saksikan. Salah satunya yang terkenal itu mungkin kawasan kawasan wisata Tanjung Kelayang atau Pantai Tanjung Kelayang dan Tanjung Tinggi. Sebenarnya tor granit ini tersebar hampir merata di pantai-pantai sepanjang Pulau Belitung. Nah, kemudian yang berikutnya itu yang kedua yang kita usungkan di dalam pengusungan sebagai UNESCO Global Geopark itu, Pulau Belitung juga memiliki apa yang disebut belitonite tektite atau batu satam. Jadi batu satam ini istilah masyarakat lokalnya. Nah, belitonite tektite sendiri ini memiliki keunikan geologi karena peristiwa pembentukannya ini ada hubungan dengan peristiwa batuan meteor yang jatuh ke daratan Pulau Belitung. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita juga mengusung adanya singkapan batuan sedimen yang berumur Permian karbon lebih kurang 360 sampai 245 juta tahun usianya. Kemudian kita juga di kawasan yang sama, di situ terdapat eks tambang timah primer terbesar se-Asia Tenggara. Dalam hal ini diwakili oleh geosite open pit 6 Salu. Jadi tiga geologi signifikan itu yang kita usulkan untuk mendapatkan status UGG pada waktu pengusulan awal.
0: Penetapan Geopark Belitung sebagai UNESCO Global Geopark merupakan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah maupun akademisi, pemuda, dan masyarakat lokal, khususnya dalam menyusun dokumen nominasi yang menggambarkan nilai-nilai universal, rencana pengelolaan, visibilitas, dan jejaring kerjasama Geopark Belitung. Geopark Belitung merupakan geopark nasional Indonesia ke-6 yang masuk ke dalam daftar UNESCO Global Geopark. Sebelumnya Indonesia telah berhasil mendaftarkan Kaldera Toba, Batur, Ciletuh, Gunung Sewu, dan Rinjani. Indonesia juga memiliki banyak kekayaan alam dan budaya yang masuk dalam daftar UNESCO. Antara lain, 9 situs warisan budaya dan alam dan 18 cagar biosfer. Di Belitung sendiri terdapat puluhan objek wisata dan 17 diantaranya begitu spesial, menyimpan banyak sejarah dan kekayaan geologi yang identik dengan ciri purbakala. Apa saja 17 objek ini? Kembali dijelaskan oleh Yuspian, Ketua Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Belitung.
1: Di dalam kawasan geopark itu ada yang disebut sebagai geosite. Nah, geosite-geosite ini pada waktu yang kita usulkan, kita memiliki setidaknya ada 17 geosite. Kemudian dari 17 ini mungkin ke depan akan bertambah jumlahnya karena kita menargetkan setidaknya mencapai angka 70 geosite. Nah, geosite-geosite 17 ini tersebar di Kabupaten Belitung dan juga Kabupaten Belitung Timur. Nah, ini antara lain yang dapat kami sebutkan, misalnya kita memiliki geosite Juru Seberang, kemudian ada geosite hutan mangrove Kuala di Sijok, kemudian geosite Bukit Pramun, ada geosite Tanjung Kelayang, kemudian geosite Batu Bedil, geosite Open Pit 6 Salu, geosite Batu Pulas, termasuk geosite Desa Wisata Terong, kemudian geosite Gunung Lumut, kemudian geosite Hutan Kerangas, geosite Burung Mandi, ada geosite Tanjung Siantu, geosite Gunung Tajam, kemudian ada geosite Batu Baginda, kemudian geosite Pantai Punai, geosite Tebak Rasau, kemudian ada juga geosite Garu Medang. Nah, setiap geosite itu memiliki keunikan, baik itu warisan geologi, biologi, maupun diversity di dalamnya. Nah, untuk dalam istilah lain, geosite ini lebih dikenal sebagai sebuah destinasi wisata. Meskipun dari beberapa geosite yang kami sebutkan tadi, belum seluruhnya itu untuk saat ini bisa menjadi sebuah tempat destinasi wisata yang sudah lengkap atau sudah siap untuk dikunjungi wisatawan. Karena di dalam pengelolaan sebuah geosite itu tidak harus geosite itu dipungsikan sebagai tempat wisata, bisa juga dijadikan sebagai pusat edukasi dan konservasi.
0: Geologi Pulau Belitung yang unik menjadi ekosistem bagi berbagai flora dan fauna yang diantaranya hanya ditemukan di Pulau Belitung. Potret keunikan sumber daya geologinya memiliki daya tarik wisata. Ini membuat beberapa penelitian mulai dilakukan berbagai pihak. Di sana, masyarakat setempat dilibatkan berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan nilai warisan alam, termasuk nilai arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di dalamnya untuk kesejahteraan masyarakat berkelanjutan. Itulah salah satu alasan kenapa alam di Pulau Belitung terjaga hingga hari ini. Pulau Belitung sendiri mengandung nilai sejarah terhadap peradaban sosial dan ekonomi masyarakatnya. Di kawasan Pulau Belitung terdapat 4 potensi warisan geologi bernilai tinggi, yaitu geomorfologi batuan granit di perairan Pulau Belitung, peninggalan Gunung Api Purba Bawah Laut, lava bantal Siantu, penemuan mineral timah terbesar di Asia Tenggara pada formasi Kelapa Kampit, dan batu meteorit Tektit Satam yang tersebar pada zona kuarter aluvial.

tentunya persembahan untuk masyarakat Belitung dan Belitung Timur khususnya, dan masyarakat Bangka Belitung pada umumnya, untuk dimanfaatkan dan bersiap diri dengan ekonomi kreatif. Karena setelah ketetapan ini, pasti akan mendapat banyak kunjungan wisata.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pendengar, seperti apa pendapat Ketua Asprof PSSI Bangka Belitung, Mintra Jaya, terkait Pesta Bola Dunia 2026?
2: Ya, jadi Piala Dunia 2026 serba menarik ya, dengan jumlah peserta bertambah jadi 48. Terus pertama kali juga tiga negara yang menyelenggarakan, ini pertama kali. Tentu dengan bertambahnya jumlah negara, tentu akan bertambah kompetitif dan sangat menarik sekali, saya rasa sangat menarik sekali. Karena mungkin akan ada negara-negara kejutan dengan tampilnya 48 negara saat ini, saya rasa begitu. Tuan rumah sudah mempersiapkan diri ya, tapi secara historis ya. Memang secara historis kayak Meksiko sudah 3 kali tuan rumah, Amerika sudah 2 kali. Dan walaupun sesiap-siap apapun, saya rasa Piala Dunia kali ini bukan milik tuan rumah.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bos.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Kok nak tahu dah, Es?
1: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
0: Ya, Es, nyada lama lagi ada pesa besarnya, Es.
1: Pak, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
0: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begitu? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
0: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
1: Di mana orang main bal mai sepilih mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
0: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
1: Cuman, kita baca tahu, apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
1: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, no.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu pacak Es. Sambil ngetem di kebon, gitu kita pacak tahu kabar bola Es.
1: Oh, gih, apa deh, Mai?
0: Neh, pok denger kata mbak penyiar nih Es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Selain keleka, salah satu kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung lainnya adalah klukoy. Klukoy adalah sebidang tanah yang ditanami secara langsung oleh orang tua zaman dahulu, di mana pemanfaatannya dan hasilnya tidak ada aturan adat dan bertujuan ekonomis atau bisa dijual selain bersifat konsumtif. Dalam hal kepemilikan, klukoy hanya miliki atau dikuasai oleh keluarga atau klan-klan tertentu saja, sehingga kepemilikannya sangat jelas walaupun belum disertai surat dan biasanya sudah ada penunjukan dari pribadi dan masyarakat sekitar, sehingga klukoy bisa sebagai warisan dari leluhur. Klukoy biasanya ditanami dengan berbagai jenis tanaman buah-buahan seperti cempedak, puren, durian, dan sebagainya.

0: UKTK. Tuha, yang ada konser Indonesia kemarin tuh Korea kan. Wemut, miris ku kek kane. Ngape jutku? Kita nih diem di kleka. Cube denger dambus bayi. Pacap pejuget ge kita. Pun ukan kita generasi muda nih. Siapa lagi nak denger? Aw, oh jut. Bener uli KTK toh. Tapi ku ingin ke lagu tadi tuh.
1: Aw, mut. Dak deh larangana. Asal kita tetap cinta ke budaya yang kita punya.

0: Bangka Belitung terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai suku Lom. Suku Lom merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Suku Lom berasal dari kelompok masyarakat orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Suku Lom tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Jihan Audi.

0: Aduh, apa ge mai? Kini ngambu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu nak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Mena, ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh apa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh dah lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Wah wah, rajin sekali Pak Madi. Cangkul yang dalam, Pak.
1: Pak RT, ini Pak, saya tanam pohon-pohon biar halaman rumah hijau, Pak. Asri, teduh, dan adem. Tahu sendirilah, Pak, kalau sekarang ini makin susah mencari udara segar, apalagi di tempat kita ini.
0: Iya, betul itu, Pak. Terkadang pembangunan itu bisa berdampak fatal bagi alam. Membangun perumahan, hutan digunduli. Buka kebun, hutan dibabat. Kawasan daerah resapan air itu dibikin gedung-gedung besar. Belum lagi kalau kita bicara pembakaran hutan yang asapnya membuat bangsa ini repot tiap tahun, Pak.
1: Yah, begitulah Pak RT. Perilaku manusia-manusia yang hanya mikir perut sendiri, tanpa peduli dengan alam, bahkan nyawa orang lain, Pak.
0: Iya, Pak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak sekarang ini ditiru warga kita yang lain, ya. Dan sekarang saya permisi ya, Pak, ya. Mau ke kantor lurah. Ini berkas warga RT kita yang mau bikin KTP itu udah numpuk, Pak.
1: Oh, iya Pak RT. Hati-hati di jalan ya, Pak.
0: Iya, Pak. Mari.
2: Peduli alam bisa dimulai dari lingkungan rumah sendiri. Hal kecil bisa jadi memberi dampak luar biasa bagi kelestarian alam kita.

0: Kelekak merupakan sebutan untuk suatu area hutan atau sebidang tanah yang dipenuhi tanaman atau pepohonan buah-buahan khas daerah yang dimiliki secara pribadi maupun secara bersama-sama karena warisan leluhur. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Masyarakat Bangka Belitung sering menyebut kelekak, kelak untuk ika. Kelekak mengajarkan kepada generasi penerus bagaimana manusia mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara bijaksana dan bukan pengambilan keputusan untuk memaksimumkan keuntungan. Artinya, para leluhur sudah memiliki konsep sederhana dalam mengelola sumber ekonomi dan lingkungan dengan harapan melalui hasil buah-buahan dari kelekak dapat memberikan pemerataan kesejahteraan bagi satu generasi ke generasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran

0: fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Jangan lupa baju tuh diangkat.
1: Ayo lah, bay.
0: Oh, Mut. Baju tuh oh, diangkat. Lah gelap nih.
1: Weh, bay. Ao. Jut bener kan ini, Gih? Macam lah diri nang ruce, minta ampun. Ao, tenang bay pokoknya.
0: Di pada orang penegeh kalah pun, kuna tidur.
1: Ya Allah, OMG hello. Bajuku bak segale. Ya Allah, cuman ini kering kita. Pekak gue udah nyici lagi. Adai, pecah-pecah repak gale isi ini. Aduh, gimana ini, aduh.
0: Hah, apa yang kupadah tadi? Katanya juwet. Nilah hasil lapun tukil. Dijuwet dia kagi lah ngayau kemana-mana. Entah apa pikir. Jangan begaduh. Kok gawe lah nih baju.

0: Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman kebudayaan yang begitu luar biasa. Namun, apakah sahabat budaya tahu bahwa makna tentang budaya dan kebudayaan tidak pernah lepas dari unsur-unsur kebudayaan secara universal? Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, Kunchara Ningrat, membagi unsur kebudayaan universal ini menjadi 7 bagian, yakni bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Keanekaragaman kebudayaan kita akan tetap bertahan jika kita juga mencintainya. Salam budaya.
1: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Keambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital.
4: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Kamu kenapa, Long? Bajumu merah banget. Tumbenan.
1: Ip, kamu mau merayakan Imlek juga ya?
2: Kalau iya, kenapa?
0: Kamu ini, Pek Long. Orang lebaran, kamu ikutan lebaran. Orang natal, kamu ikutan natal. Orang
1: nyepi, kamu ngeramein.
2: Hanya, oh ini memang muslimah, mu'alaf masuk Islam. Jadi masih banyak saudara-saudara oi yang melayakan Imlek. Itu budayanya.
1: Oh, saya tahu itu. Tutwuri Handayani.
2: Hanya, bukan Bineka Tunggal Ika. Sudah, oi pergi dulu Nanti angpau habis
3: Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua, merupakan warisan nenek moyang kita yang sangat menginginkan kebinekaan itu terawat dan terjaga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bungkusan rapi Bineka Tunggal Ika itu hendaknya mampu menjadi pemacu motivasi keberagaman di Indonesia. Begitu banyak budaya lahir di negeri ini, begitu banyak bahasa yang ada di negeri ini, namun semua menjadi satu dan bersatu dalam nama Indonesia. Apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, apapun budayanya, semua satu dalam naungan negeri tercinta Indonesia. Banyaknya perbedaan seharusnya menjadi pemersatu keberagaman dalam mengembangkan kreativitas, bukan untuk saling menyalahkan dan saling membenarkan kepentingan masing-masing.
5: Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

103,9 MHz per 4 RRI Sungai Liat. Sobat Budaya, kita di program acara Ginata Spradi kali ini Rena Jaika di sore hari ini ke Pantai Pulau Merah, spot selancar dan karang ikonik Banyuwangi, Spradi. Nah, pantai terletak di Pesanggrahan Banyuwangi, menyajikan ombak menantang dan pasir lembut menciptakan pengalaman wisata bahari tak terlupakan. Nah, sebagai sahabat budaya, pantai ini bisa dikatakan salah satu surga para pecinta olahraga selancar. Berselancar di atas ombak besar sambil melakukan beberapa manuver menjadi pemandangan yang tersaji di pantai ini. Nah, inilah Pantai Pulau Merah, salah satu pantai dengan pemandangan memukau dan ombak besar yang wajib dikunjungi di Banyuwangi. Nah, lokasi Pantai Pulau Merah tidak jauh dari Pantai Mustika Pancer, tepat berada di Pesanggrahan Banyuwangi. Dengan dukungan akses jalan yang memadai, tidak mengherankan jika Pantai Pulau Merah ini kerap menjadi salah satu pantai yang selalu ramah setiap hari, baik oleh wisatawan lokal maupun asing seperti. Nah, selain ombak yang besar, keunikan lokasi ini terletak pada pemandangan pulau yang ada di dekat bibir laut. Pulau berupa batuan karang setinggi lebih dari 200 meter menjadi menarik karena pengunjung bisa menjamah saat air surut. Nah, menjelang matahari terbenam, tanah merah di pulau tersebut tampak berubah warna menjadi merah, yang menjadi asal usul nama Pantai Pulau Merah, Spradi. Nah, garis pantai di kawasan ini membentang lebih dari 3 km dengan air jernih dan pasir putih lembut. Ombak yang saling berbentuk membuat air di bibir pantai relatif tenang sehingga menjadi area aman dan menyenangkan bagi anak-anak untuk bermain, Spradi. Nah, di tengah laut, ombak justru cukup besar, Spradi, mencapai lebih dari 3 meter, menawarkan tantangan menarik bagi para pecinta olahraga selancar. Nah, ketenangan pantai ini sebagai destinasi selancar sudah dikenal luas oleh wisatawan lokal maupun mancanegara selain Pantai Plengkung, Spradi. Nah, pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mempromosikan terus lokasi ini sebagai salah satu pesisir terindah di Jawa Timur. Dikelola oleh Perhutani, kawasan wisata sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung termasuk bungalow, kantin dengan menu khas pesisir serta penginapan dengan harga terjangkau, Spradi. Nah, itu dia sahabat budaya, informasi di Ginata kita di sore hari ini, Irena Jaika ke Banyuwangi, Spradi. Kita lanjut lagi, Spradi. Kalau kita tidak lupa juga, Spradi sahabat budaya, di jam 6, Spradi, kita akan bergabung Rili ke Persatu RS Sungai Liat. Kita mengikuti azan sholat maghrib untuk wilayah kabupaten dan sekitar, Spradi.

Pendengar, demikian telah kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai dan sekitarnya. Sekaligus saya Abdurrahman Haris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah menemani dengan beberapa acara pilihan di kesempatan sore hari ini. Selainnya ada rekan kami Reta Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM... Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: kocek. Udah bingung langit nih makin gelap. Tapi ikan ya tengah banyak ya. Kita lanjut apa deh ok?
1: Mana jadi ngok jok? Ha, dengar tu, ancok lu main kita lanjut nangis tulang ku kelar.
0: Astagfirullahaladzim. Pelangat kocek. Yuk, kita balik arah bela pon.
1: Oh, dah boleh aban jok. Yuk kita pulang. Air laut ni pengantar listrik. Petir pacak nyebar, pacak nyambar. Takut ko.
2: Oh, Sepradi. Jangan anggap sepele yo. Petir di laut tuh bukan sekedar sore, tapi ancaman nyata yang pacak merenggut nyawa. Air merupakan penghantar listrik. Sekali petir nyambar, arus sepacak nyebar luas di permukaan laut. Jangan ambil keputusan nekat beraktivitas di laut pas cuaca buruk, karena pacak berakibat fatal. Lah banyak contoh, lah banyak korban. Hentikan aktivitas ketika petir, segera cari perlindungan, selamatkan diri sebelum terlambat.

0: Ade dah oh, cara dapat duit gratis untuk biaya sekolah oh. Ah, coba cari di internet dulu ah. Halo Supradi.
1: Halo Supradik, ada yang bisa dibantu?
0: Kunak bertanya, cemane yuk cara dapat cuan gratis nih?
1: Berdasarkan pencarian, cara efektif dapatkan cuan, cara pertama silakan bekerja, kedua bekerja, dan cara ketiga tetap bekerja.
0: Susah gi, nyari yang gratisan zaman sekarang nih.
1: Jangan sedih, untuk kamu masih ada kesempatan sekolah gratis. Program pendidikan gratis dan berkualitas. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Wah, bagus nih Spadi. Nah pun cara mendapatkan internet gratis nih, cemane yuk?
1: Caranya, sekolah yang benar, pinter-pinter. Lah ade sekolah gratis, kani, dikasih hati tapi minta jantung. Gerigit ko.
0: Auk lagi, cemtu gina marah.
2: Sekolah Rakyat, jalan agar setiap anak tetap bisa belajar tanpa terhalang biaya. Pendidikan gratis yang memberi kesempatan membangun kemampuan dan menyiapkan masa depan, karena ketika anak terus sekolah, bangsa ikut melangkah maju. Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.

103,9 MHz 4 RS Ngaliat. Seperti Sapa Budaya, kita lanjut lagi Gina Tak Kite di jam 6:30 sampai jam 7 nih Spradi. Irna Jaika ke Pantai Klayar, keindahan tersembunyi di bumi Pacitan. Nah, pesona pasir putih, ombak kristal dan bukit karang sangat sayang untuk dilewatkan pelancong ketika berkunjung ke daerah Pacitan Jawa Timur Spradi. Nah, sebagai sahabat budaya di Jawa Timur ini tak hanya dikenal sebagai kota seribu buah, Pacitan juga dikenal melalui keindahan pantai-pantai yang ada di wilayah. Dan Pantai Klayar merupakan salah satu Spradi. Hamparan pasir yang putih Spradi membentang dengan ombak sejernih kristal memecah di bibir pantai, diapit dengan kedua bukit karang di sisi kanan dan kiri ya. Pengunjung dapat naik ke bukit karang di sebelah kanan dan menikmati pemandangan landscape Pantai Klayar yang indah dari sebuah gardu pandang. Nah, seperti sahabat budaya, pantai ini terletak di Pacitan, sebuah sisi selatan Jawa Timur dan berbatasan dengan Wonogiri di Jawa Tengah, yaitu tepatnya berada di Desa Sendang, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, sekitar 40 km ke arah barat dari kota Pacitan. Nah, seperti sahabat budaya, Pantai Klayar Pacitan ini menyimpan banyak keindahan yang unik dan juga menyimpan misteri. Keindahan yang ada di antara pasir putih, karang raksasa mirip spin di Mesir, seruling laut, air mancur alami, air terjun, dan batu karang indah. Lebih banyak turis mancanegara yang mengenal Pantai Klayar dibanding wisatawan domestik dikarenakan Pantai Klayar lebih dikenal melalui internet dibandingkan melalui pemberitaan di media offline seperti ini.

0: Aduh, apa lagi, Mai? Gini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapa ada kemana, Es?
0: Penen palak kone, Mai.
1: Yang apa, penen, Es?
0: Bukan, kone. Cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne, ya.
1: Oh, gini, ne. Mena, ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya, kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat malam, seperti sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam Nes Pradi. Kali ini dari Sungai Liat dibajak aku Iren, bersumber dari rri.co.id. Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Seperindak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar operasi pasar murah guna menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah gejolak harga yang terjadi saat ini. Kegiatan operasi pasar murah berlangsung di Pasar Impres Sungai Liat Selasa 19 Mei 2026. Kepala di Seperindak Bangka Belitung melalui pengelola pengendalian distribusi pengamanan dan perlindungan akses pasar di Seperindak Bangka Belitung, Taswin Ngumong, operasi pasar murah dilakukan sebagai upaya pemerintah membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Dalam operasi pasar murah, di sejumlah kebutuhan pokok dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar. Di antara gulai pasir, kek minyak goreng masing-masing Rp17.000 per kilogram atau liter, serta beras SPHP yang dijual seharga Rp59.000 per kemasan ukuran karung 5 kilogram. Selain itu, cabai merah di cabai besar dijual Rp50.000 per kilogram, cabai kecil Rp65.000 per kilogram, bawang merah Rp38.000 per kilogram, bawang budu Rp26.000 per kilogram, dan bawang putih Rp28.000 per kilogram. Taswin menjelaskan komoditas yang disediakan dalam operasi pasar merupakan kebutuhan pokok yang belakangan mengalami kenaikan harga dan paling dirasakan masyarakat seperti beras, bumbu dapur, kayak telur. Masyarakat terlihat antusias memanfaatkan operasi pasar murah tersebut. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap kegiatan itu dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju kenaikan harga bahan pokok di daerah. Meski memiliki selisih Rp3.000 hingga Rp5.000, menurut Nur, perbedaan harga tersebut cukup membantu dan mengurai beban pengeluaran masyarakat. Sekian kabar Bangka Belitung kita jam 7 malam Nes Pradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita besok pagi Spradio.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Trompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan oh. Nah batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan ne, ngade-ngade.
3: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, udik kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP ni. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
3: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.
0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Weh, akhir-akhir ini cuaca macam berubah-ubah terus, oh. Kadang suat panasan weh, suat lagi hujan besar kayak petir.
1: Oh, Nian. Karena itulah kita harus lebih menjaga kesehatan mencuaca ekstrim macam nih. Lah ade beberapa kawan kita tumbang soalnya lah batuk, demam, segala macam ge ade.
0: Ao ge, kemarin ge barulah ada kawan kita yang izin dak masuk gawe soalnya meriang. Nah, cuman itu cara ya kita jaga kesehatan di saat cuaca ekstrim nih.
1: Tenang bayi, ada banyak cara ya. Pertama, perkuat sistem kekebalan tubuh kita. Makan makanan bergizi seimbang yang ada antioksidan, vitamin, mineral, apalagi vitamin C, K, vitamin E. Terus perbanyak asupan buah kayak sayur segera. Kedua, jaga kesehatan kita kayak lingkungan. Cuci tangan secara teratur, pakai sabun kayak air mengalir. Yang ketiga, perbanyak perlindungan fisik kayak sesuaikan baju kita. Selalu sedia jaket, apeda sweater kayak dipakai mencuaca dingin. Sedialah juga payung, jas hujan, kayak masker. Dan yang keempat, menikahlah ngerasa ada gejala macam kayak flu, batuk, demam ringan. Nah, jangan terlalu dipaksa begawe yo. Istirahatlah dan jangan terlalu banyak berkontak kayak orang lain biar sakitnya tidak dimenular.
0: Oh, macam tuh oh, yuk. Oh yuk, mulai sekarang ku lebih ekstra ngejaga kesehatan kita biar terhindar dari macam-macam penyakit pas cuaca macam nih.
2: Jaga kesehatan kita, tangkal pengaruh buruk cuaca ekstrim.

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh, Dek.
1: Siap, Mak. Wih, banyak ge baju, aneh.
0: Oh, au, bena mege lah cucian seminggu, penuh deh.
1: Oh, Mak.
0: Oh, ya, Pe.
1: Pon kita nyuci baju, ayo kemana ini akhir?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, Dek.
1: Oh, berarti sabun ikut ke laut, Bima.
0: Oh, auk lah, Be. Tapi, Ma, Ge?
1: Serat baju aja ikut, Ma.
0: Hah? Apa Uli maksudkan nih, Dek?
1: Oh, Ma.
0: Oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian, Ma, ikan, Ma. Udah ya, kita pulihnya makan ikan ya.
0: Hmm?
1: Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, mau.
0: Maka, Dek. Auk pulih, oh. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry, ya, Dek, oh. Pacak pulih, kan? Pinter imang, kan, Dek?
2: Benar, penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: satu circle.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

103,9 MHz per 4 RR Sungai Liat, sepeda sahabat budaya kita di beragam budaya di ragam itu Nusantara kita di jam 7 ke jam 8 ya Sepradi. Ada legenda air beras di Kawah Sileri Sepradi. Nah, dikutip dari Indonesia Kaya Sepradi. Oh, nah di sini sepeda sahabat budaya sebagai tujuan wisata Kawah Sileri menyajikan pemandangan yang menarik, hamparan kawah dengan deretan perbukitan sebagai latar Sepradi.

Hilary Supradi yang berada di Desa Pekasiran, Kecamatan Batu, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Supradi. Nah, kawasan yang memiliki luas sekitar 1 hektar nih Supradi dikelilingi bukit-bukit tersebut, yaitu ada Bukit Bima Sakti, Bukit Semanca, Bukit Gajah Mungkur, kayak Bukit Panglimuran, Supradi. Nah, namun Hilary ini pada tempat wisata terkait dengan sebuah legenda mengenai terbentuk kawah nih Supradi. Hilary berasal dari Leri yang dalam bahasa Jawa berarti air bekas mencuci beras, Supradi. Nah, pada masa lalu di Desa Pekasiran nih hiduplah seorang nenek sakti bersama murid Supradi yang bernama Dewi Mala. Nah, nenek sakti ini Supradi memiliki perangai buruk Supradi. Dewi Malane pun sering menentang kehendak gurua dan kemudian dikutuk menjadi batu Supradi. Sang nenek sangat ingin menguasai sebuah desa yang terletak tak jauh dari tempat tinggal, yaitu Desa Pagar Kandang. Tapi masyarakat Pagar Kandang menentang keinginan sang nenek. Mereka bahkan mengusir nenek ini dari desa. Nenek pun menjadi marah. Dia kembali ke rumah mengambil sebuah tempurung yang berisi air cucian beras. Nah, air cucian beras ini dipercaya mampu memusnahkan benda apapun yang dikenal Supradi. Namun, naase nasib nenek tersebut dalam perjalanan kembali ke Desa Pagar Kandang, dia tersandung sebuah batu. Tempurung yang dibawa terlepas dari isinya tumpah ke daratan. Tumpahan itu adalah tumpahan air beras tersebut lalu membantu kawah Hilary. Sementara batu yang membuat nenek terjatuh tidak lain adalah Dewi Mala yang telah dia kutuk Supradi. Nah, perjalanan menuju kawah Hilary ini akan melalui jalan berbatu yang kondisinya tidak terlalu baik. Keberadaan kawah ini akan ditandai dengan sebuah papan bertuliskan Kawah Hilary. Dari papan ini Supradi, pengunjung harus berjalan menyusuri anak tangga sejauh kira-kira 300 meter untuk sampai di kawasan kawah. Sebagai tujuan wisata, Kawah Hilary menyajikan pemandangan yang menarik, hamparan kawah dengan deretan perbukitan sebagai latar. Pemandangan yang akan memanjakan setiap pengunjung yang datang, hanya saja pengelolaan tempat ini belum dilakukan dengan maksimal. Selain jalan yang tidak terlalu baik, tempat ini pun belum dilengkapi fasilitas pengunjung yang bisa ditemukan di tempat wisata. Nah, tidak ada loket penjaga atau kantor pengelola. Selain itu, sebaiknya Supradi Anda membawa pembekalan yang cukup sebelum tiba di tempat Supradi, karena di sini tidak ada penjual makanan ataupun minuman. Nah, itu di Supradi Sobat Budaya, di beragam unsur budaya kita ada legenda air beras di Kawah Hilary Supradi. Layarnya ke Kemtika Supradi di ragam irama Nusantara malam hari ini Supradi. Oh, hari ini hari Selasa 19 Mei 2026 Supradi. Oh, nah, Supradi Sobat Budaya kita lanjut kembali Supradi. Oh, lagu-lagu menemani Ika hingga jam 8 kelak Supradi, Iren Ngantika malam nih.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Prompat RRI. Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

Alkisah di sebuah kelekah atau kampung kecil di daerah Gunung Beluru, Kecamatan Membalung Belitung, tinggallah 7 bersaudara. Mereka tinggal di kelekah yang sama, namun rumah tempat tinggal mereka terpisah satu sama lain. 6 dari mereka sudah berkeluarga dan tinggal bersama suami masing-masing. Sedang si bungsu yang belum menikah tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuanya. Sulung dari 7 bersaudara dipanggil Kak Nam, lalu yang kedua Kak Ma, Kak Pat, Kak G, Kak Ua, dan Kak Tu. Sedangkan si bungsu dipanggil bungsu. Sumber kehidupan 7 bersaudara itu mengandalkan alam, seperti hasil berburu, menangkap ikan, baik darat maupun laut, dan menanam padi di ume atau ladang. Suatu hari 7 bersaudara ini bersama-sama pergi nanggok atau menangkap ikan di sungai. Sudah setengah hari, si bungsu belum mendapatkan hasil, padahal keenam kakaknya masing-masing mendapatkan

0: Sudah setengah hari berpanas-panasan, tetap aja tanggukku kosong. Gak ada ikan sama sekali yang masuk. Lihat apa yang kudapat. Hanya sepotong kayu hitam. Tapi tak apalah, akan kucoba sekali lagi. Siapa tahu isi tanggoku akan terisi ikan yang besar. Semoga saja.
1: Namun berkali-kali si bungsu mengangkat tanggoknya, tetap saja yang masuk sepotong kayu hitam. Padahal kayu itu sudah berulang kali ia buang.
0: Aduh, lagi-lagi kayu hitam yang kudapat. Malang sekali nasibku ini. Namun sepertinya ada yang aneh. Melihat arus air, seharusnya kayu hitam ini tidak akan masuk ke dalam tanggoku, sebab menghadap mengikuti arus. Namun lihat faktanya, kayu ini malah melawan arus dan masuk ke tanggoku. Kok bisa ya?
1: Melihat kejanggalan itu, tanpa pikir panjang, kayu itu dibawa si bungsu dan dimasukkannya ke dalam ambungnya. Namun tanpa putus asa, si bungsu melanjutkan kembali menanggok.
0: Nah, kali ini akan aku coba lagi. Siapa tahu keberuntungan menghampiri aku. Ayo bungsu, kali ini kamu pasti dapat ikannya.
1: Karena matahari sudah berada di atas ubun-ubun, bungsu tidak menyerah. Walau tetap saja ia tidak mendapatkan hasil. Dengan sedih hati, ia berhenti menangkap ikan. Dan untuk mengelabui kakak-kakaknya, ia menyembunyikan kayu hitam tadi dengan daun-daunan. Karena bungsu merasa malu tidak mendapatkan hasil. Dan selama ini, bungsu selalu menjadi bulan-bulanan dan keusilan kakak-kakaknya.
0: Lagi-lagi, kenapa aku tidak mendapatkan ikan sama sekali? Pasti aku akan ditertawakan oleh kakak-kakakku. Bagaimana ini? Aduh, nanti kakak-kakakku akan melihat ambongku yang tidak ada ikannya. Aduh. Oh iya, aku tahu. Aku tambahkan saja daun-daun. Lagi pula, tadi kan sudah ada kayu hitam dalamnya. Pasti kakakku kira aku mendapatkan ikan.
1: Di perjalanan pulang, si bungsu berjalan paling belakang. Ia takut ambong miliknya diketahui oleh kakak-kakaknya. Dan kebetulan rumah bungsu terletak di deretan paling ujung.
2: Bungsu, aku pulang duluan ya, karena rumahku paling dekat. Bungsu, hati-hati berjalan. Dari tadi kuperlihatkan kamu menunduk dan mukamu kusut. Kenapa sih? Jangan-jangan kamu tidak mendapatkan ikan lagi ya?
0: Oh, jelas tidak kali ini. Kali ini aku mendapatkan ikan. Ini lihat ambongku.
2: Ah ya, sudahlah. Cepat pulang, tidak usah banyak melamun. Kalau berjalan bisa tersandung kamu. Lihat matahari juga sudah hampir terbenam. Ayo pulang.
1: Akhirnya bungsu pun pulang dengan berjalan cepat setelah kakak-kakaknya masuk ke rumah masing-masing. Dan saking lelahnya, begitu tiba di rumah, bungsu menggeletakkan ambong yang berisi kayu hitam tadi di dekat tangga.
0: Capek-capek, gak dapat ikan. Yang ada kayu hitam. Ah, sudahlah. Lebih baik aku tidur saja.
1: Dengan rasa kesal karena tidak mendapatkan ikan, bungsu pun langsung tertidur. Saking lelapnya, ia pun bermimpi indah. Dan di dalam mimpinya itu, ia berasa ada yang mengusap-ngusap dan membelainya. Dan begitu bangun dari tidurnya, di sebelahnya tergolek seorang pemuda tampan. Dari tubuhnya menebarkan bau wangi. Tanpa rasa takut, si pemuda itu langsung menutup mulut si bungsu ketika mau berteriak.
3: Shh, jangan bersuara. Aku bukan orang jahat, tapi kamu harus janji, ketika mulutmu dibuka, kamu tidak bersuara.
1: Si bungsu pun akhirnya mengangguk, dan lelaki itu pun melepaskan bekapan tangannya. Dengan suara pelan, Bungsu pun langsung mengajukan pertanyaan.
2: Siapa kamu sebenarnya? Dan apa maksud kamu tidur di samping aku?
3: Aku Bujang Megat. Asal usulku dari sepotong kayu yang kamu ambil di sungai tadi.
4: Wah, seandainya dia menjadi suamiku. Sudah tampan, tinggi, dan wangi pula.
1: Sejenak suasana menjadi hening, dan ketika si Bungsu mau beranjak dari pembaringan.
3: Jangan pergi, Bungsu. Kita berbincang-bincang dulu di sini.
2: Baiklah. Apa yang ingin kamu perbincangkan?
3: Aku ingin lebih mengenalmu.
1: Akhirnya, Bungsu pun bercerita tentang keadaan pribadinya kepada Megat. Setelah tahu latar belakang si Bungsu, timbul hasrat Megat untuk membantu meringankan beban si Bungsu.
3: Bungsu, aku ingin mempersuntingmu.
4: Megat, karena aku masih ada saudara, lebih baik kita tunggu keputusan dari kakak-kakakku, yang terutama kakak Enam. Dia sudah kuanggap pengganti orang tuaku, Megat.
3: Baiklah, jika itu keputusanmu, aku tunggu keputusannya. Sembari kita menunggu keputusan dari keenam kakakmu, lebih baik kita sembunyi dulu di rumahmu.
4: Megat, ada satu hal yang belum kuceritakan padamu.
3: Apa itu, Bungsu? Katakan saja.
4: Soal kakakku yang bernama Enam. Kami berenam takut kepada Kak Enam, karena dia punya sifat yang buruk. Dia selalu ingin memiliki apa saja barang milik kami sebagai adiknya. Yang aku takutkan, jika Kak Enam melihatmu, pasti dia ingin merebutmu dari tanganku.
3: Jika memang itu terjadi, kita hadapi. Namun, tetap untuk saat ini, kita bertahan dengan bersembunyi terlebih dahulu.
1: Akhirnya Megat pun menyembunyikan diri di rumah si Bungsu dengan cara Bungsu membuat kelambu 7 lapis. Megat tidak diperbolehkan keluar rumah dan hanya boleh tinggal di tempat tidur yang dilapisi 7 kelambu. Dan jika Megat ingin keluar rumah, hanya diperbolehkan malam hari. Hanya dengan cara seperti itu, mereka bisa mengisi waktunya seperti seorang sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Kehadiran Megat pun tak urung merubah perilaku si Bungsu. Sekarang wajahnya ceria, tidak lagi murung seperti sebelumnya. Halaman rumahnya bersih, layaknya kediaman orang yang sudah berumah tangga. Perubahan si Bungsu pun tak luput dari perhatian Kak Enam.
5: Sepertinya adikku mulai berubah. Dia sekarang ini lebih rajin dan lebih ceria. Ah, lebih baik aku kunjungi saja rumahnya. Pasti ada sesuatu yang membuat dia berubah seperti ini.
1: Akhirnya Kak Enam pun berkunjung ke rumah si Bungsu. Dan
5: wah, bersih sekali rumah Bungsu. Dan harum sekali rumahmu. Pasti ada sesuatu yang telah terjadi.
2: Wah, Kak Enam, ada apa sepagi ini datang ke rumahku, Kak Enam?
5: Kenapa? Tidak boleh kakak berkunjung ke rumahmu.
2: Bukan seperti itu, Kak Enam. Biasanya kan kakak paling malas datang ke rumahku dan tidak pernah sepagi ini kakak menemuiku di rumah.
5: Iya, kakak, heran saja. Akhir-akhir ini kamu kok berubah drastis. Jadi pembersih, lebih rajin bangun pagi sambil membersihkan halaman rumahmu. Dan malam-malam aku rajin mendengarmu tertawa seperti sedang bercanda dengan orang, seperti itu.
2: Kakak ini ada-ada aja. Aku rajin seperti ini, ya hitung-hitung belajar menyiapkan diri, Kak, kalau nanti jadi istri yang baik, Kak. Makanya suasana rumah aku tata lebih rapi dan bersih. Kalau malam aku tertawa itu karena aku bermain dengan hewan peliharaanku, Kak.
1: Kak Enam masih belum puas dengan jawaban si Bungsu. Dan akhirnya dia pun mengiyakan saja jawaban itu. Seminggu kemudian, Kak Enam mengunjungi kembali rumah Bungsu. Dan ketika itu, Bungsu sedang memasak di dapur.
5: Bungsu, aku mau makan sirih. Ini cuma ada pinang dan sirih saja. Sedangkan kapurnya tidak ada.
2: Di mana kau simpan kapurnya?
4: Ambil saja di dalam kamarku, Kak.
1: Mendengar jawaban seperti itu, Kak Nam langsung ke kamar si bungsu.
2: Amboy, banyak sekali kelambunya, hingga berlapis-lapis.
1: Dan saat membuka kelambu lapisan terakhir.
2: Astaga, siapa ini? Seorang pemuda yang sangat tampan dan sedang tidur. Aku tahu, pasti ini yang membuat bungsu berubah. Sudah kuduga, pasti dia yang merubah sikap adikku ini.
1: Melihat pemuda tampan itu muncullah sifat serakahnya. Dan dalam hatinya, ia sangat ingin memilikinya.
2: Bungsu, sudah kuambil kapurnya di dalam kelambu. Dan yang di dalam kelambu itu, aku bawa ke rumah ya, untuk mainanku.
1: Mendengar ucapan Kak Nam, bukan alang kepalang kagetnya si bungsu. Jika bungsu menolak, pasti Kak Nam akan marah besar. Namun jika bungsu mengizinkan, jelas bungsu akan kehilangan Megat, sang pemuda tampan idamannya.
4: Kak, yang satu ini aku minta kakak mengerti. Yang lain boleh kakak ambil. Tapi yang ini jangan, Kak. Ini hartaku yang paling berharga, Kak. Aku sangat sayang. Kalau kakak setuju, kami akan menikah, Kak.
2: Baiklah, pantas saja kamu berubah sikap. Ternyata penyebabnya oleh pemuda itu. Tapi, apa kamu tahu apa saja yang harus dikerjakan pada saat kamu menjadi seorang istri?
4: Tahu, Kak. Aku sudah belajar kok bagaimana menjadi seorang istri yang baik.
2: Coba kamu sebutkan satu-satu tugas jadi seorang istri.
4: Pagi-pagi aku menyiapkan sarapan. Setelah itu aku siapkan pakaiannya untuk ke hutan. Lalu kucuci pakaian kotornya. Dan setelah itu aku masak makan siang. Sore hari aku buatin kopi. Lalu aku juga menata rapi alat-alat untuk kerja ke hutan. Dan kalau misalnya malam hari kelak, harus melayaninya selaku seorang istri.
2: Wah, hebat. Hebat sekali yang kamu lakukan, bungsu. Kamu memang memanjakan seorang suami seperti raja. Tapi, coba kamu pikir, kamu itu seperti pembantu. Selaku aku kakak yang paling tua, aku tidak sependapat dengan caramu memperlakukan suamimu. Kalau kamu seperti itu, kamu menjatuhkan martabat keluarga kita. Lihat abang iparmu. Mau makan, masak, semuanya dilakukan sendiri. Mau minum, semua dilakukan sendiri. Dan sampai sekarang, mana ada dia berani meninggalkan aku.
1: Akhirnya bungsu terdiam dan berpikir. Dan karena rasa takut pada Kak Nam, akhirnya bungsu menuruti apa yang disarankan oleh Kak Nam.
4: Setelah dipikir, pendapat kakak benar juga. Kalau memang itu baiknya, akan kucoba saran kakak.
2: Nah, kalau kayak gitu, adik Kak Nam namanya. Nanti akan aku kasih tahu saudara kita semua bahwa kamu sudah punya jodoh. Tapi ingat, saran kakak itu harus kamu lakukan.
1: Keesokan harinya, semua kakak-kakaknya mengetahui latar belakang perubahan si bungsu. Namun, semuanya tidak setuju dengan saran Kak Nam. Tetapi karena takut, mereka hanya bisa mengurut dada saja, tanpa bisa menemukan jalan keluar bagi si bungsu. Sungguh, pahit sekali apa yang dialami si bungsu. Mendapatkan jodoh, namun disarankan untuk tidak menjadi istri yang baik.
3: Sudah

0: Namun saat melihat meja makan tidak ada makanan, Megat kebingungan dan dia melihat bungsu masih tertidur lelap.
1: Apa mungkin dia kelelahan?
0: Akhirnya Bujang Megat memutuskan untuk keluar rumah. Namun betapa terkejutnya ketika Megat akan keluar rumah. Sebuah beliung yang diletakkan sedemikian rupa di atas pintu, sehingga begitu pintu itu dibuka, beliung akan tepat mengenai kepalanya, dan Megat akan mati seketika.
1: Astaga, apa ini? Untung saja tidak terkena kepalaku. Bungsu! Bungsu! Bungsu! Apa maksudmu dengan semua ini?
2: Kenapa? Kamu kaget dengan aku tidak membuatkan makanan? Kamu kaget dengan beliung itu? Selama ini kau jadikan aku pembantu. Benar kata Kak Nam selama ini, aku hanya diperbudak olehmu.
1: Bungsu! Kau dengar baik-baik. Yang kau lakukan selama ini padaku itu benar. Itulah yang harus dilakukan seorang istri pada suami. Dan beliung itu bisa membunuhku. Dan bungsu, seharusnya kamu menyaring setiap saran dari siapapun, termasuk dari kakakmu sendiri. Kakakmu itu licik.
2: Beraninya kamu menghina kakakku. Dasar tak tahu diuntung. Sudah kulayani kau lahir batin. Bukannya terima kasih, tapi kau menghina kakakku. Dasar manusia kayu kau, Megat.
0: Mendengar hardikan si bungsu yang membawa-bawa sejarahnya, Megat sadar bahwa hasutan Kak Nam sangat merasuk dalam diri si bungsu. Dan Megat hanya bisa menerimanya dengan kepala dingin.
3: Baiklah, karena matahari sudah mulai terbenam, tolong sediakan 7 buah lepet dan 7 buah telur rebus untuk bekalku balik ke hutan hari ini.
2: Akan kusiapkan, Megat. Benar kata Megat. Seharusnya aku menyaring kata-kata dari Kak Nam dan tidak langsung melakukan yang disuruh Kak Nam. Megat, ini sudah kusiapkan lepet dan telur. Namun kuminta kau jangan kembali ke hutan ya, Megat.
1: Maaf, bungsu. Aku sudah bulat. Aku tak akan kembali lagi ke sini.
2: Megat, kumohon jangan kau pergi, Megat. Aku tidak mau sendirian tanpa kamu.
1: Tidak, aku tetap akan kembali ke hutan.
2: Maafkan kata-kataku tadi, Megat. Aku hilaf. Yang kulakukan padamu memang salah, Megat. Aku mohon padamu, jangan pergi. Aku mohon, Megat. Kamu jangan pergi.
0: Akhirnya Megat pun merayu bungsu dengan nyanyian dan pantun asmara sehingga tertidur.
2: Megat, kamu jangan tinggalkan aku, Megat.
1: Tidak, aku tidak jadi pergi. Akhirnya bungsu tertidur lelap. Ini saatnya aku kembali ke hutan.
0: Dan Megat pun pergi meninggalkan si bungsu. Ketika keesokan harinya, bungsu terbangun dan mencari ke sekeliling rumah.
2: Megat! Megat! Megat, kamu di mana? Megat! Megat!
0: Bungsu mencari-cari Megat hingga ke rumah kakak-kakaknya. Namun Megat tetap tidak ditemukan, termasuk ke rumah Kak Nam. Akhirnya, bungsu memutuskan pergi ke hutan seorang diri demi mencari Megat. Dan bungsu pun menemukan Megat yang sedang duduk melamun.
2: Megat! Megat, apakah itu kau? Megat! Megat! Aku merindukanmu, Megat. Kau pulang dan ikut denganku. Aku tidak sanggup hidup sendiri tanpa kamu, Megat.
1: Eh, kau bungsu? Aku.
2: Pokoknya, kamu tidak boleh tinggal di hutan lagi, Megat. Dan jangan kamu tinggalkan aku lagi ya. Aku tidak mau pisah denganmu. Aku janji akan selalu melayanimu menjadi istri yang baik.
0: Sementara Megat sadar bahwa dia tidak boleh terbujuk oleh rayuan bungsu. Dan Megat pun kembali bernyanyi dan berpantun untuk menenangkan hati bungsu. Tidak lama kemudian, bungsu tertidur. Dan itulah kesempatan Megat melanjutkan perjalanan.
1: Kemana aku harus pergi agar bungsu tidak menemukanku? Dan aku pun sudah kelelahan. Dan jika aku berhenti di sini, pasti bungsu sudah terbangun dan pasti mengejarku lagi.
0: Dan akhirnya Bujang Megat pun bersembunyi di dalam lekukan pohon yang sudah lapuk. Bungsu pun terbangun. Dan saat itu, rupanya Megat sudah tidak ada di sampingnya. Bungsu menangis, lalu berteriak mencari Megat.
2: Megat!

0: membuatmu kecewa. Kembali Megat, Megat, Megat, kembali Megat. Aku sungguh mencintaimu.
1: Nasi sudah menjadi bubur dan Megat pun sudah bersembunyi di lubang kayu, sekaligus mengakhiri petualangannya di dunia manusia. Dan konon katanya, pohon tersebut menjadi pohon gaharu yang memancarkan wangian. Sementara Bungsu terus menangis dan menangis, mencari Megat tak henti-hentinya di tengah hutan. Bungsu pun ditemukan oleh penduduk kampung yang sedang berburu menggunakan anjing.
2: Bungsu, kau sudah berhari-hari di tengah hutan. Pulanglah.
3: Tidak, aku tidak akan pulang ke rumah jika belum bertemu dengan Megat.
0: Megat, Megat, Megat, ini aku Bungsu, Megat. Aku mohon kamu pulang, Megat. Pulanglah, Megat.
1: Akhirnya, Bungsu pun tetap tidak dapat dibujuk. Yang dia lakukan hanya dapat menangis dan terus berteriak memanggil Megat. Namun, Megat juga sudah kembali ke asalnya, yaitu menjadi sepotong kayu. Konon, menurut para pencari kayu gaharu di Belitung pada tahun 1983-1984, setiap ke hutan selalu membawa bekal 7 telur rebus dan 7 lepat, dan sebagai pemotong selalu menggunakan beliung. Dan menurut penduduk kampung, Bungsu meninggal dunia di dalam hutan. Arwahnya tetap mencari Bujang Megat, sang pujaan hati, yang telah berubah menjadi

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Perempuan Sekalian, Sore Budaya Bangka Belitung, Sopradi edisi Nusantara malam hari ini, ada ganti Sopradi sampai kelar di jam 12 malam. Dan saat ini kami hadirkan untuk rangkaian acara etnis Nusantara di Tetar Pasundan dengan sajian lagu-lagu hiburan dari Jawa Barat. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
2: Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Para mitra sadaya, tong hilap urang ramekeun acara etnis Nusantara di RRI Pro Patsumeliat dina acara Tatar Pasundan unggal malam Rebo Tabuh 20.15 dugi ka Tabuh 22 WIB bareng Abdi Kang Uday hanya di Pro Opat RRI Sungai Liat 103,8 FM. Hayu para mitra, mangga urang ramekeun ieu acara.

0: nih? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, ayo lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, kok nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan ya. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi anyep, nengong muka bi seti nih.

RRI perempuan sekalian, Sarah Budaya Bangka Belitung, Sopradi ataupun sahabat budaya ya. Di kesempatan saat ini untuk sajian lagu-lagu dari Sumatera Barat tentunya masih kami hadirkan ya untuk menemani suasana malam hari ini di malam Rabu ya, untuk lembaran kita di hari ke-19 untuk bulan Mei 2026. Oke, sahabat budaya, untuk saat ini kita juga akan hadirkan informasi ya seputar beberapa kesenian asal Bandung Barat yang tampil memukau di kirab budaya Milangkala Tatar Sunda tahun 2026. Jadi ada 3 kesenian dan kebudayaan asal Kabupaten Bandung Barat yang ikut ambil bagian dalam kegiatan puncak kirab budaya Milangkala Tatar Sunda 2026 yang digelar di Kota Bandung pada Sabtu lalu ya, tanggal 16 Mei 2026. Dan dalam kegiatan dipimpin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tersebut, berbagai kesenian tradisional dari sejumlah daerah di Jawa Barat turut ditampilkan, termasuk kesenian khas dari Kabupaten Bandung Barat. Ya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Kabupaten Bandung Barat Asep Dendih mengatakan ada 3 kesenian dan kebudayaan dari wilayahnya yang tampil dalam kirab budaya. Ada kesenian kebudayaan Gapurahyang dari Kecamatan Cisarua, Badingklut dari Kecamatan Lembang, dan Sasapian Buhun dari Kecamatan Parongpong, gitu Seperhadi ataupun sahabat budaya. Dijelaskan juga setiap kesenian ditampilkan itu punya makna dan filosofi yang berbeda, tapi untuk seluruhnya itu merepresentasikan budaya serta tradisi masyarakat Kabupaten Bandung Barat gitu. Jadi kalau Badingklut itu tarian yang menyimbolkan pengusiran hama oleh para petani, dan kalau Gapurahyang tarian itu persembahan ke Adipatian Batu Layang, serta ada kesenian Sasapian Buhun. Jadi dikatakan pula melalui kegiatan kirab budaya Milangkala Tatar Sunda ini, para seniman dan budayawan merasa mendapatkan perhatian nyata dari pemerintah.

perhatikan. Dah eta teh saras nama sok.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ya, kembali 103,9 perempuan sengaja lihat Suara Budaya Bangka Belitung ya, untuk sajian lagu-lagu dari Jawa Barat tadi ya, seperti sudah kami hadirkan. Dan juga untuk informasi ini seputar tadi beberapa kesenian asal Bandung Barat yang tampil memukau di Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda 2026 ya. Tadi juga ada kesenian kebudayaan Gapura Hyang ya, dari Kecamatan Cisarua ya, kemudian juga ada Bading Klut dari Kecamatan Lembang, dan Sesapian Buhun dari Kecamatan Parongpong gitu ya. Jadi seniman dan budayawan juga merasa ada pengakuan dari pemerintah bisa tampil, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi seniman dan budayawan khususnya yang ada di Kabupaten Bandung Barat gitu. Dan menurut ke depan ya, berbagai seni dan budaya asal Kabupaten Bandung Barat pun akan ditampilkan secara bergiliran setiap tahun, mengingat banyaknya ragam kesenian tradisional yang dimiliki daerah tersebut ya. Jadi nanti untuk kesenian kebudayaan yang ada di Bandung Barat akan ditampilkan secara bergiliran ya di setiap tahunnya, karena memang banyak banget. Diharapkan juga untuk sinergitas antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus ditingkatkan, khususnya dalam mendukung perkembangan seni dan juga budaya daerah gitu ya. Oke, saking banyaknya ini giliran nanti di setiap tahunnya, bagi-bagi mungkin tiga kesenian gitu ya di setiap tahunnya. Oke, mudah-mudahan juga informasi ini bisa menginspirasi kita ya untuk terus melestarikan budaya daerah yang ada di tempat kita gitu, sahabat budaya.
0: Rompat FM, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Rumpa Tereni Senelian, suara budaya Bangka Belitung.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita ngok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wah, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kan, eh. Kulak pelawan lah timbul, nge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, nge jadi

0: 4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Baik sahabat budaya, untuk saat ini ya kami hadirkan lagu terakhir kebersamaan kita dalam rangkaian acara Tetar Pasundan di edisi hari ini dan berikutnya di jam 10 malam. Kembali perempuan hadir dalam rangkaian acara Tangtut, tembang lagu pengantar tidur hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tangtut, tembang terakhir untuk Tibur.

Tungku dan kinceng merupakan kearifan lokal warisan leluhur. Dua benda ini menjadi sarana manusia dalam melanjutkan keberlangsungan hidup dengan cara bersahabat dan ramah dengan alam. Hampir di seluruh Indonesia, khususnya di pedesaan, pernah menggunakan tungku dan kinceng sebagai alat memasak secara tradisional. Di Bangka Belitung, masyarakat menyebutnya kinceng atau umumnya dikenal gerabah atau priuk. Metode memasak sederhana, namun menghasilkan rasa yang luar biasa.

0: Saat ini, penggunaan tungku dan kinceng sudah mulai jarang dilakukan. Karena masyarakat sekarang lebih memilih metode memasak yang lebih simpel dan efisien. Di tengah kemajuan zaman seperti sekarang, ternyata masih ada beberapa orang yang tetap menjaga warisan leluhur, walau terkadang ada yang mengatakan kolot. Ada yang praktis, malah memilih yang ribet. Bik Rom, salah satu masyarakat Bangka Belitung yang masih memasak menggunakan tungku dan kinceng.
1: Kami ini pakai kinceng itulah dari dulu. Lah dari ku kecil sampai sekarang pakai kinceng. Men kata orang Bangka tuh, saat kita masak pakai kinceng tuh, nasi itu nyaman. Apa lagi pakai bubuk baru tuh. Pokok nyaman lah, wangi masak. Nah iya men kata ku. Men pakai gas tuh ngeri yo. Mane kalau dengar-dengar kata orang tuh, ada yang gas meledak. Udah tua, seku kata orang nyari gas gisaro sekarang. Oh alung kita kayak kayu api be, mendi kebun nih. Nah iya be, mendi kami nih agi ade lah batang-batang kayu, batang pelepah kelapo kadang-kadang oh, batang-batang karet tuh. Jadi lah api ya daripada dede.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng pada zaman dahulu memiliki makna tersendiri. Ada nilai lebih yang dirasakan. Salah satunya saat memasak nasi ketika ada acara hajatan atau kenduri. Karena dikerjakan secara bersama-sama dan bergotong royong, maka muncullah rasa kebersamaan dan kekompakan. Memasak menggunakan tungku, bahan bakarnya menggunakan kayu bakar adalah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat tempo dulu. Karena masih banyak tersedianya kayu bakar dan tidak sulit dicari. Sementara sekarang, masyarakat lebih memilih menggunakan listrik dan gas dengan alasan praktis. Masyarakat modern lebih memilih yang tidak ribet, serta asap tidak terbang kemana-mana. Bau asap dan kotoran abu yang mudah menumpuk seringkali menjadi masalah. Lalu, seperti apa penulis dan budayawan muda Bangka Belitung merespon terkait salah satu warisan budaya leluhur, yaitu filosofi tungku dan kinceng? Berikut penuturan Ahmadi Sofian.
2: Tungku itu memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan alam, karena keberadaannya membutuhkan alat pembakaran utama, yakni batang kayu atau dahan kayu yang sudah kering. Di lain sisi, keberadaan tungku sebetulnya mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang nyaman, enak dinikmati harus melalui proses. Tidak dengan instan, tapi membutuhkan perjuangan. Selain itu, kemampuan insting dalam menentukan besar atau kecilnya api yang dibutuhkan dalam memasak di atas tungku. Ini maknanya bahwa hasil itu bisa diprediksi dan tidak bisa lepas dari insting seseorang atau koki. Karena apa? Karena setiap kita adalah koki dalam mengolah bahan-bahan kehidupan yang ada di dunia ini. Nah itu untuk tungku. Artinya kita menjaga alam sehingga apapun yang kita nikmati tidak lepas dari alam, termasuk batang atau dahan kayu kering tadi. Lalu kinceng. Kinceng ini nama sebuah alat untuk memasak nasi dalam kehidupan masyarakat Bangka tempo dulu. Kinceng ini bentuknya unik, lonjong. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng dan tungku itu memiliki rasa khas tersendiri dan benar-benar sangat nikmat. Karena saya masih ikut merasakan bagaimana nikmatnya nasi dari kinceng dan dimasak dari atas tungku. Jauh berbeda rasanya dengan menggunakan alat masak modern yang menggunakan listrik seperti sekarang ini. Yang paling menakjubkan dan asik itu adalah setiap kita masak menggunakan kinceng dan api tungku, biasanya akan ada kerak nasi. Nah, kerak nasi ini ternyata sangat nikmat dimakan secara langsung dan konon juga sebagai obat. Pasangannya adalah kundil. Kundil itu untuk apa ya? Untuk bahasa kampung saya itu meniru nasi yang belumnya hampir matang agar matangnya merata. Kundil ini terbuat dari kayu yang sudah dihaluskan. Umumnya seperti itu ketika tempo dulu. Filosofinya dari dua benda yang berbeda ini harus saling sinergi untuk menghasilkan makanan melalui proses dan insting sang koki, terutama dalam memasak nasi. Lalu, kerak nasi yang umumnya tidak layak disajikan ternyata tetap bisa dinikmati dan memiliki rasa yang khas dan khasiat untuk obat. Ini artinya sinergi yang baik dari dua benda yang berbeda tetap berguna dan memiliki makna bagi orang-orang yang mau belajar dari kehidupan orang tua kita.

Memasak menggunakan tungku dan kinceng memiliki kelebihan lain, terutama dari hasil masakannya. Sebab, jika dibandingkan dengan masakan menggunakan peralatan modern, rasa masakan yang dihasilkan di atas tungku dan kinceng terasa lebih sensasional. Aromanya khas, rasanya lebih enak dan sehat. Bagi orang yang terbiasa memasak menggunakan tungku dan kinceng, pasti akan merasakan perbedaan lain dari hasil masakannya. Apalagi dipakai saat memasak nasi. Memasak nasi menggunakan tungku dan kinceng akan lebih cepat matang serta hasilnya lebih sempurna. Rasa nasinya lebih pulen dan lebih sedap. Konon, menurut orang tua dulu, bahan kayu yang dibakar menjadi penambah kenikmatan rasa masakannya. Bahkan ada yang beranggapan hasil dari rasa masakan tergantung dari jenis kayu yang digunakan. Semakin baik jenis kayunya, semakin enak rasa masakannya. Kini dengan kian majunya budaya, tungku dan kinceng tidak lagi dibuat dari batu bata dan tanah liat. Tetapi masih ada ditemukan tungku kecil dengan menggunakan arang yang lebih mudah dicari dan harganya pun lebih murah. Namun umumnya yang masih menggunakan tungku dan kinceng dibuat dengan cara alami, yaitu tumpukan batu bata dan kinceng dari periuk kecil.

0: Seiring dengan perkembangan zaman, budaya memasak pun mulai berubah. Generasi milenial sekarang justru banyak yang tidak mengetahui warisan budaya leluhur memasak dengan menggunakan tungku dan kinceng. Yang mereka tahu memasak menggunakan listrik, tinggal dicolok dan selesai.
1: Kinceng, tahu yang tempat masak di kompor. Tungku untuk misal kita niup api pakai kayu bakar. Nah, kita harus pakai tungku.
2: Kinceng ku tidak tahu, tungku ku tidak tahu, cuma yang ku tahu rice cooker.
3: Kinceng tahu, agak sedikit lonjong untuk masak nasi. Ku tidak tahu.
2: Mentungku tu kayak uga surang masak nasi deket niup api di pakai puntong. Nah, pakai puntong api. Men kincing tu kayak uga surang mubu atau men bese Indonesia masak nasi lah. Beda lah dari rice cooker yang kita pakai listrik ya. Rasa ya lebih nyaman ya.
0: Perkembangan zaman mengharuskan manusia untuk beralih dalam banyak hal. Yang dulunya merupakan kearifan lokal di masing-masing daerah kini harus mengikuti perkembangan zaman. Namun, ada semacam upaya yang dapat dilakukan agar generasi milenial lebih mengenal bagaimana peradaban sebelumnya. Setidaknya, generasi milenial harus mengetahui bagaimana runut kisah di balik metode memasak leluhur tempo dulu. Kembali penuturan Ahmadi Sopian.
4: Sekarang ini kan zaman serba instan ya. Dan orang ingin lebih mudah, kadangkala dari sisi kesehatan, segala macam. Kenapa sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang dulu tidak ada? Ya salah satunya ya karena kita ternyata kurang bersahabat dengan alam. Sedangkan ini, cincin dengan tungku ini tidak lepas dari alam. Nah itulah yang terjadi sekarang. Lalu bagaimana kita menjaga ini? Inilah yang agak berat sekarang ini. Agak berat karena kehidupan masyarakat modern lebih tidak suka dengan proses yang panjang. Kan lumayan lama loh. Itu harus tidak bisa ditinggalkan. Beda dengan kita masak nasi melalui alat modern, rice cooker misalnya. Itu kan dicolok, selesai. Nah itu memang cukup sulit untuk menjaga. Tetapi hal seperti ini harus tetap ada. Misalnya menggunakan masyarakat kampung membuka usaha di kampung-kampung dengan gaya tempo dulu. Itu bisa menjadi destinasi wisata sebetulnya. Nah itulah salah satu cara menjaga agar generasi sekarang jadi tahu. Kalau anak-anak milenial sudah nggak kenal lagi. Kita ngomong kincing, anak milenial nggak kenal. Kalau ngomong tungku masih, tetapi kalau ngomong kincing, ngomong kundil, anak milenial udah nggak tahu lagi itu.
0: Keyakinan bahwa kenikmatan cita rasa hasil masakan dari tungku dan kinceng kini masih ada beberapa yang ditemui, terutama warung kuliner yang tetap mempertahankan memasak menggunakan tungku kayu bakar dan kinceng sebagai alat memasaknya yang menyajikan makanan dan minuman khasnya. Umumnya masih menggunakan tungku dan kinceng, tetapi bentuknya lebih kecil dan bahan bakarnya dari arang. Bahkan bagi yang memiliki kreativitas, kuliner modern pun sekarang disajikan dengan metode tradisional dengan aroma khas kayu bakar. Sebagai generasi milenial wajib tahu, dan memang harus tahu, bahwa kearifan lokal dan budaya leluhur yang ada, apapun itu harus selalu dijaga. Walau konsep penerapannya disesuaikan dengan kondisi zaman.

Ya, kembali 103,9 Perempat Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung, Sopredi ya. Untuk beristirahat di malam hari ini, kembali di Perempat Nganti Predi. Untuk kebersamaan kita di Tangkut ya, ataupun tembang lagu pengantar tidur. Cuman ini untuk lagu-lagu yang kami hadirkan, ya, mudah-mudahan pacarnya jadi kanti untuk beristirahat ya di malam hari ini. Mungkin setelah seharian letih beraktivitas, banyak hal yang dilakukan di siang hari, dan memang di waktu malam adalah saatnya untuk beristirahat ya. Istirahat itu kita ngecas tubuh kita sebelum dipakai sok pagi gitu, Predi ya. Oke, dan tentunya semoga juga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa bikin penghantar, jadi penghantar tidur ya untuk Sopredi ya, beristirahat, benar-benar beristirahat ataupun mendapatkan tidur yang sempurna gitu ya, atau ataupun tidur yang berkualitas, mun kata orang tadi ya. Ya, sebenarnya bagus.

Jam 9 tuh lah tidur, udah paling lama tuh jam 11. Tapi kadang-kadang kita nih banyak kesibukan-kesibukan yang di kerencata. Atau mungkin bahkan juga diharuskan ya, kayak misalnya ya harus sip-sipan, kayak Ega juga nih kerja, ya mau tidak mau ya, tapi pecah-pecah gitu lah untuk mengatur tidur kita ketika ada waktu, misal tengah ada di dinas macam nih ya, lah waktu tidur ya tidur, karena kita butuh tidur, bukan sekedar tidur, tapi butuh tidur yang berkualitas, yang benar-benar begitu bangun, itu pacak bikin kita seger gitu, seperade, dan merasa benar-benar siap untuk bertarung kembali di setiap hari ya.

Kepulauan Bangka Belitung, provinsi ke-34 di Indonesia. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 470 pulau dengan dua pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta terbagi menjadi 7 kabupaten kota yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang yang merupakan ibu kota provinsi. Laksana pelangi dengan aneka warnanya yang membentuk keindahan saat dipandang mata. Begitulah cerminan budaya dan kehidupan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keragaman suku, agama, adat istiadat, serta keindahan alam adalah anugerah yang tiada ternilai harganya dan dapat kita rasakan saat berada di negeri Laskar Pelangi ini. Meskipun berwarna-warni, namun masyarakat Kepulauan Bangka Belitung begitu menjunjung semangat kebersamaan, hidup berdampingan dengan toleransi tinggi. Hal ini pun tercermin dari semboyan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Serumpun Sebalai. Begitupun semboyan kabupaten dan kota di Bangka Belitung. Sebut saja Sepintu Sedulang, Kabupaten Bangka, Selawang Segantang, Bangka Tengah, Junjung Besaoh, Bangka Selatan, Sejiran Setason, Bangka Barat, yang kesemuanya menggambarkan keberagaman yang dibalut kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati serta menjunjung tinggi tradisi. Salah satu wujud budaya masyarakat Bangka Belitung yang begitu menjaga nilai kebersamaan, toleransi, dan kerjasama adalah tradisi.

0: bersama-sama yang menggambarkan suatu kepentingan seseorang. Besaoh memegang peranan penting karena dilandasi oleh ikatan yang kuat antara sesama masyarakat dengan masyarakat. Begitu menariknya tradisi Besaoh dalam kehidupan masyarakat negeri Serumpun Sebalai ini, kami pun nata atau berkunjung ke beberapa destinasi wisata di Pulau Bangka untuk menyelami tradisi Besaoh ini. Menempuh jarak 35 km atau 45 menit dari kota Sungaliat, kami pun tiba di suatu kawasan berkumpulnya komunitas pecinta budaya Bangka Belitung, yaitu Kampung Urang Bangka di kota Pangkal Pinang. Suasana asri begitu terasa kalau memasuki kawasan Kampung Urang Bangka. Kedatangan kami disambut oleh keramahan penghuninya di sebuah rumah panggung khas Bangka. Mbak Andi, beliau merupakan tetua komunitas Urang Bangka yang memiliki komitmen besar menjaga warisan leluhur, melestarikan budaya dan mengimplementasikan ruh Besaoh di komunitas yang dipimpinnya. Dengan berbagai latar belakang yang dimiliki oleh anggotanya, mereka bersatu padu bekerja sama untuk memajukan dan mempertahankan eksistensi budaya di Bangka Belitung.
1: Besaoh ini sebenarnya kalau kita ambil ataupun kita plus B tentang heritage-nya, itu adalah sebenarnya kesepakatan dua orang untuk bersama-sama menyelesaikan suatu pekerjaan atau job yang sama, ya, yang kalau dikerjakan sendiri mungkin itu tidak mudah, kan gitu. Makanya perlu orang lain. Misalnya saya dengan Ipan, kita mau buka ladang, mengejar saat panennya, kan gitu zaman dulu. Masing-masing buka lah misalnya 1 hektar. Saya aja Ipan dengan perjanjian hari ini kita selesaikan dulu sampai tuntas punya Ipan. Sebaliknya begitu juga, si Ipan mau tidak mau, suka tidak suka, sempat atau tidak sempat, harus balas itu. Jadi si Ipan ikut bantu saya lagi menyelesaikan itu. Akhirnya dalam tempo yang telah diprediksikan sama-sama panen. Itu heritage-nya dari Besaoh. Kemudian konteks yang lebih makro, yang lebih besar, ini boleh kita katakan sebagai gotong royong.
0: Nuansa gotong royong pada tradisi Besaoh ternyata berbeda dari kegiatan gotong royong biasa. Pola kerjasama dan ikatan pekerjaan yang diselesaikan dari awal hingga akhir itulah yang memberi nilai lebih Besaoh dibandingkan sekedar kegiatan lainnya.
1: Kalau Besaoh tadi sebenarnya ada hukumnya, ya. Kalau gotong royong kadang-kadang kan orang merasa, oh udahlah orang lah banyak, daingku juga ada apa-apa. Besaoh jangan coba-coba. Walaupun tidak ada hukum dunia, tapi hukum nurani kita, hukum adat kita berjalan. Nah ini Besaoh ya. Kalau konteks zaman kini, silakan kita kembangkan. Gimana kira-kira, kan gitu. Kalau kita anggap sekarang ini Besaoh hubungan kemitraan sebenarnya sekarang ini.
0: Hari beranjak siang, tim budaya RRI melanjutkan perjalanan menuju Pondok Ubi atau Kulub di kota Pangkal Pinang. Cukup 15 menit, kami sudah tiba di lokasi. Di Pondok Ubi inilah menjadi tempat wisata kuliner makanan khas Bangka Belitung dan tempat berkumpulnya kaula muda. Berbincang sembari disuguhi ubi atau singkong rebus dengan sambal belacan khas Bangka dan secangkir kopi, kami berbincang-bincang dengan Ahmadi Sofyan, pemerhati sosial dan budaya Bangka Belitung.
2: budaya di Bangka Belitung, bahkan budaya-budaya di daerah lain zaman dulu, itu tidak lepas dari kerjasama semuanya, termasuk permainan, tidak individual. Cuma kalau sekarang banyak individual segi permainan. Kita budaya nampel, nampel itu bertamu kan, silaturahim, itu semuanya kerjasama. Junjung Besauh itu menjadi slogannya Bangka Selatan, negeri kita serumpun sebalai, artinya itu adalah sinergitas, sepintu sedulang, itu sinergitas, semuanya kerjasama. Jadi dalam konsep budaya, Besauh ini tetap harus dipertahankan, dan itu bagian dari wajah kita Bangka Belitung.
0: Bangka Belitung, selain terkenal dengan panorama alam yang indah, juga merupakan daerah penghasil logam timah terbesar di dunia. Timah bisa dikatakan urat nadi ekonomi di Bangka Belitung. Penambangan timah yang sudah dimulai dari kolonial Belanda hingga dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia membuka keran bagi masyarakat Bangka Belitung untuk membuka tambang rakyat yang tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Jejak tambang rakyat meninggalkan lubang-lubang menganga yang bila dilihat dari udara, bak luka yang menggores wajah. Jumlahnya pun luar biasa, tak terhingga. Namun, di balik luka akan ada suka. Di balik derita akan ada bahagia. Seberapa buruk pun wajah, sebanyak apapun lubang yang menganga, takkan pernah memudarkan ruh Besauh dari jiwa masyarakat Bangka Belitung. Dengan kondisi lingkungan pasca tambang membuat masyarakat Bangka Belitung merintis kembali dari awal apa yang bisa diperbuat agar kondisi dapat kembali seperti dulu. Sumbang pemikiran dan rembuk bersama diwujudkan dalam kegiatan dari sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Semangat Besauh pun mewujudkan lahan eks tambang disulap menjadi area yang bermanfaat. Semangat Besauh di area kolong kini menghasilkan persawahan yang luas, dijadikan tambak perikanan, serta menjadi destinasi wisata favorit wisatawan, seperti Kulong Biru di Bangka Tengah, Open Pit di Belitung, dan Pakak Liang di Belinyu. Masyarakat Bangka menyebut lubang-lubang bekas penambangan timah sebagai kulong, dan tak salah bila Bangka Belitung dijuluki sebagai negeri seribu kulong.
3: Sangat luar biasa ya, karena namanya kampung orang Bangka, tetapi di sini ada beberapa suku agama yang jadi satu di sini. Jadi kita tidak melihat dari sukumu apa, agamamu apa. Pada intinya mereka cinta dengan budaya, budaya apapun kita siap berjabat tangan di sini.
4: Orang sini aku asalnya, tapi aku lama di Jakarta. Berbaur, kita dari dulu kayaknya orang Bangka itu berbaur deh. Apalagi kalau waktu musim, waktu masih saya tuh, kita bisa berkunjung-kunjung ya. Kalau kita masih Tionghoa muda, bisa kunjung ke kampung Kenanga, itu Parit Padang, gitu, suka tukar-tukar ya. Ntar Parit Padang tuh ke kampung kita dulu, tapi sekarang aku nggak tahu deh.
5: Ya, sangat indah kali lah. Rotasinya bagus, dengan tempatnya pun indah, bersih, mantap lah memang.
6: Toleransinya sih bagus, budayanya juga bagus, silaturahminya juga bagus.
0: Senada dengan ungkapan hati wisatawan dan masyarakat tadi, Ani, pengelola Puri Tri Agung sebagai tempat ibadah umat Buddha yang berada di sebuah tanjung di kaki Bukit Jeliti yang juga favorit wisatawan saat berkunjung ke Pulau Bangka, merasakan hal yang sama.
7: Mau dia agamanya apa, mau dia kalangannya dari mana aja, memang benar kita untuk pariwisata juga di sini. Jadi kita bangun ini juga dari awal punya tujuannya sebagai peninggalan sejarah. Dari pengurusnya juga, kita bukan hanya agama satu gitu ya, bukan hanya agama Buddha aja. Jadi agama Konghucu juga ada, agama Islam juga ada, agama Kristen, Katolik juga ada. Membaur semua.
0: Besauh, di era kekinian masih menjadi tradisi yang terjaga dengan baik. Kalau warga Tionghoa melakukan kegiatan keagamaan seperti sembahyang kubur, cengbeng, kongyan atau imlek dan sebaliknya. Kalau warga Melayu merayakan Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, Muharram dalam hubungan sosial masyarakat, toleransi masih dipertahankan hingga kapanpun. Lalu, benarkah generasi sekarang masih benar-benar menjaga tradisi besau? Ahmadi Sofyan kembali menyampaikan pandangannya.
2: Kalau menurut saya di generasi milenial sekarang ini itu tidak serta-merta hilang. Cuma berbeda konteks, berbeda gaya cara anak-anak muda sekarang dalam memaknai besau. Tetap ada gotong royong, tetap ada kerjasama, tetap ada saling asah, asih dan asuh. Anak-anak muda sekarang kita lihat besau. Dengan adanya perkumpulan, contoh kecil, ada grup motor A, ada grup mobil, itu bagian dari besau. Ketika kendaraan mereka ada masalah, mereka tidak dengan membeli, tetapi pakai barang saya dulu, ini pakai begini-begini. Kita lihat aja komunitas-komunitas. Kita lihat lagi, banyak orang-orang sakit. Ada yang sakit kanker, ada yang operasi, orang yang kekurangan. Ternyata anak-anak komunitas, organisasi-organisasi di Bangka Belitung banyak sekali mengadakan kegiatan sosial. Besauh, mereka menyumbang. Lalu bikin kegiatan di lapangan, bikin musik bersama tanpa dibayar, mereka tampil. Lalu orang yang datang itu menyumbang dengan sukarela. Lalu muncul di grup-grup WA, ini perlu bantuan, lalu kita nyumbang sama-sama. Saya pun melakukan ini setiap Jumat, yaitu dengan gerakan Jumat Sedekah. Itu yang sedekah bukan kita, kebetulan saya mengkoordinir besau. Artinya itu tidak hilang. Sampai hari ini, besau Bangka Belitung tetap ada dalam konteks yang berbeda.
0: Tradisi besau hampir menguasai semua sendi kehidupan masyarakat Bangka Belitung, baik dari sisi sosial masyarakat, perekonomian, maupun sektor pariwisata. Dan bagaimana tradisi besau ini dipandang sebagai potensi besar dan dapat dijual melalui event budaya penunjang pariwisata. Berikut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bangka Belitung, Rifai.
8: Kita menyadari betul multikultur, yang kedua multiras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu ternyata memberi sinergitas tertentu yang tidak dimiliki oleh wilayah yang lain. Dengan sinergitas yang positif ini, tentu saja ini merupakan modal yang tidak ternilai. Kita harus memanfaatkan potensi ini supaya mempunyai nilai tambah yang lebih. Saya ambil contoh umpamanya yang sudah ada dengan katakanlah kondisi yang sudah kondusif, misalkan di Bangka Barat. Di situ ada masjid, di situ ada kelenteng, hidup berdampingan sekian puluh bahkan ratus tahun sampai saat ini, no problem. Nah sekarang yang sedang dikembangkan, misalnya di seputaran Tanjung Pesona. Di situ ini nanti akan ada kawasan yang wah, yang mewah. Di situ ada kelentengnya, di situ ada masjidnya, di situ ada pura, perwakilan dari seluruh agama. Itu tidak lain adalah untuk memanifestasikan, mewujudkan bahwa kerukunan umat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sangat terjaga. Dan dia akan memberi kontribusi kepada pendapatan daerah, pendapatan masyarakat. Untuk itu, mari kebudayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, dari aspek pelestarian dengan berbagai macam sub-aspeknya, mari kita garap, kita kerjakan, sehingga kebudayaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menjadi arah kehidupan kita, menjadi arah pembangunan, supaya kita akan hidup dalam zaman keadaban.
0: Tradisi besau masih begitu dicintai masyarakat Bangka Belitung. Kemajuan teknologi informasi tak serta-merta mengikis tradisi yang telah mengakar di sendi kehidupan masyarakat. Dan semangat besau di negeri Seribu Kulong takkan pernah berhenti dan akan terus menjadi detak jantung pemacu geliat pariwisata. Demikian tadi sejenak kita berjalan-jalan besau di negeri Seribu Kulong, Bangka Belitung.

0: Perpaduan nada harmonis itu dihasilkan dari susunan-susunan kayu pilihan yang ditabuh si pemainnya menggunakan alat pemukul yang juga terbuat dari kayu. Dari bunyi yang dihasilkan tentu tak terasa asing bagi telinga orang Indonesia. Berbagai sebutan untuk instrumen perkusi ini, ada yang menyebutnya kulintang, ada pula yang menyebutnya kolintang. Demikian pula di Kepulauan Bangka Belitung, orang menyebutnya kelintang. Ya, itulah Indonesia, yang menganggap perbedaan menjadi sebuah kekayaan. Kolintang, kulintang, maupun kelintang, pada dasarnya adalah alat musik pukul yang terbuat dari kayu yang berasal dari Indonesia. Kelintang di Kepulauan Bangka Belitung, salah satu yang berkembang dan cukup lestari keberadaannya di Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Dahulunya, kelintang sering digunakan para orang tua dulu untuk menghibur diri di ume sambil menantikan saat panen tiba. Kelintang terbuat dari kayu yang agak ringan seperti kayu mang yang kering, dengan tujuan agar suara yang dihasilkan bagus. Kayu mang yang sudah dipilih kemudian dibelah dengan panjang lebih kurang 30-40 cm, dengan bagian tengah kayu dipotong menjadi dua bagian hingga setengah lingkaran.
1: Untuk proses pemotongan kelintang itu sebenarnya menggunakan kayu mang, namanya kayu mang ya, karena memang kayunya agak ringan, dan kayu mang itu harus yang kering. Tujuan yang kering itu supaya nanti bunyinya bagus. Pernah coba dengan kayu lain, tapi kalau dengan kayu lain suaranya kurang bagus. Proses pemotongannya tidak ribet, cari saja kayu mang yang sudah mati, kemudian ukurannya kurang lebih kayak ini, kayak sebesar lengan orang dewasa, kemudian nanti kulitnya buang, kemudian di bagian tengahnya itu baru dibelah dua. Alat ini digunakan oleh para penduduk kampung saat mereka menunggu ume untuk menghadapi masa ketam, masa panen. Kulintang ini digunakan untuk mengusir kejeruhan para petani itu menunggu ume.
0: Kelintang memiliki suara yang unik karena tidak ada aturan dalam memainkannya dan tergantung dari suasana hati pemainnya.
2: Kalau nggak salah, kelintang itu alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipukul ya. Kalau misalnya di marching band sendiri itu mirip-mirip sama belira. Tapi kalau kelintang ini biasanya setahu aku ya terbuat dari kayu, cuman maininnya ada cara khusus, ada nada tersendiri. Jadi kayunya juga bukan sembarang kayu, memang kayu yang dipergunakan untuk sebagai alat musik gitu.
3: Menurut saya, kelintang itu alat musik ya, salah satu alat musik yang banyak terdapat di beberapa daerah juga. Itu alat musik yang biasanya sih digunakan orang kalau misalnya ada acara adat atau pernikahan ya. Terus juga terbuat

0: kuat di hati masyarakat pemiliknya. Berikut yang diungkapkan Ketua Dewan Kesenian Bangka Wanda Sona Alham.
1: Memang secara spesifik memang belum ada yang mengangkat artinya kesenian alat musik kelintang ini. Cuma sebatas baru tahu bahwa oh di Bangka ini ada kelintang. Cuma memang belum ada artinya seniman yang spesifik mengangkat dalam karyanya tentang khususnya musik kelintang ini. Tapi ini lepas dari itu semua bahwa ini adalah kekayaan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung ini yang harus kita apresiasi. Ini adalah apa ibaratnya anugerah, ini warisan. Nah, bagaimana kita memperlakukan warisan ini? Tentunya ini harus kita jaga, harus kita lestarikan. Sebenarnya saya sebagai juga pelaku seni di bidang musik, ya saya juga tertarik sebenarnya untuk bagaimana mengangkat keberadaan kelintang ini ke permukaan. Artinya mungkin bisa dengan dibuat satu repertoar musik khusus membicarakan tentang kelintang ini. Ya ini sangat menarik juga. Dan kelintang ini sebenarnya bermacam-macam ya. Mungkin dari sebutan namanya aja yang berbeda. Seperti di Belitung itu ada. Belitung itu ada juga yang menyebut kelintang. Gitu. Dan ya hampir sama lah begitu. Esensinya bahwa ini alat musik perkusi, alat musik pukul yang terbuat dari kayu, yang disusun dengan nada yang berbeda-beda.
0: Melestarikan dan mengembangkan kelintang masih menjadi PR bagi para pelaku seni di Kepulauan Bangka Belitung. Semoga lahir empu-empu kelintang yang baru, sehingga tak lekang ia ditelan zaman. Bagai pepatah Bangka, tak lapuk hujan, tak lekang panas.

Baik, seperti kita di penghujung waktu kebersamaan untuk Kak Tante dan untuk edisi hari ini. Dan tentunya seperti insya Allah kembali perempat akan hadir mengudara dari jam 5 sampai jam 12 malam lagi untuk esok pagi ya. Dan untuk saat ini ku Ega, kerekan operator Hermanto pamit undur diri dari ruang dengar seperti semuanya. Sampai jumpa esok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka saya sudah. Radio Republik Indonesia Sungai Liat, program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali tetap berdarah, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

103,9 FM Pro 4 RRI Segenet Sore Budaya Bangka Belitung. Halo, selamat pagi Sepradi sahabat budaya dimanapun Kak berada. Tentu senang sekali Kak Kuyu Regina yang hadir lagi nganti Kak di kesempatan pagi hari ini, edisi Rabu tanggal 20 Mei 2026, Sepradi yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Semoga kita bisa bangkit bersama untuk bergerak lebih maju, Sepradi. Oke, nah Sepradi, tentu kayak gue di sini nganti Kak sampai jam 10 kelak dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di sepanjang hari ini untuk Ika. Diantara sesaat lagi seperti biasa akan kami hadirkan untuk Ika Kupia komunikasi perkara iman dan takwa sampai jam 6 mo. Terus ada ngupi pagi jam 6 sampai jam 8. Ada juga berubah jam 8 sampai jam 10. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga hari ini menjadi langkah awal yang lebih baik lagi untuk kita semua yang tentu Sepradi. Oh, di hari ini Ika beraktivitas seperti biasa lagi. Semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar dan dimudahkan segala sesuatu. Ya, walaupun Sepradi langsung belah ku ajak Ika seperti biasa untuk mengikuti acara Kupia komunikasi perkara iman dan takwa bersama Ustadz Hoirman kita. Kali ini hari ini yo edisi 20 Mei 2026 dengan topik orang mukmin tinggi derajat sebab musibah. Nah, kelak dirangkaikan kayak pilihan lagu-lagu religi islami sampai jam 6 kelak. Oh, sebelum kita lanjut di ngupi pagi, jadi untuk Ika Sepradi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 FM RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung. Kupiah, komunikasi perkara iman dan takwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh berkah, di pagi yang penuh rahmat ini, berjumpa kembali dengan kami Ustaz Khairuman Deha dalam acara yang kita tunggu-tunggu, acara kesayangan kita, yaitu acara Kupiah, komunikasi perkara iman dan takwa. Sebuah acara yang insya Allah diridhoi dan diberkahi oleh Allah. Tentunya untuk mengusahakan hal itu, yang pertama kita luruskan, tanamkan kelurusan niat di sisi Allah, yaitu untuk membagikan, menyebarkan ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah yang disuruh untuk disebarkan. Semoga acara kita ini menjadi acara yang dipandang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa di awal perjumpaan kita ini, maka tentu tidak ada sesuatu yang paling indah, tidak ada kata-kata yang paling pas untuk kita ucapkan selain sanjungan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kita rahmat. Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali memberikan kita nikmat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai macam kebaikan-kebaikan. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa menjadi orang yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang kedua, salawat berserta salam semoga selalu Allah curahkan, berlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mendoakan kita. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk melihat di balik sesuatu itu ada apa. Jadi Rasulullah itu kadang-kadang mengajarkan kepada kita untuk melihat di balik sesuatu itu ada apa gerangan di situ. Para pendengar RI yakni rahmati oleh Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita selalu dipandang, diingat oleh Rasulullah. Agar senantiasa hati kita selalu disambungkan kepada Rasulullah dan wafat dalam keadaan dalam agamanya Rasulullah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari pada masa lampau, yaitu pada masa dulu sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam itu datang, ada seorang nabi dari sekian banyak nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala itu bertanya, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaka nabiyun minal anbiya ila rabbihi wa qala ya rabbi al abdul mu'minu yuti'uka wa yajtanibu ma'asika tazwiya anhu dunya wa tu'ridu lahul bala wal abdul kafir la yuti'uka wa yajtari'u ala ma'asika tazwiya anhu al bala ya wa tabsutu lahul dunya. Suatu hari ada seorang nabi dari sekian banyak nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala setengah mengadu. Ada hal yang mengganjal di dalam hatinya. Lalu dia bertanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditanyakan? Kata beliau, ya Rabbi al-Abdul Mu'min yuti'uka wa yajtaribu ma'azika tazwi'anhu dunya wa tu'ridu la wa tu'ridu lahul balaya. Ya Allah, wahai Tuhanku, saya ingin bertanya, bahasa kita. Ada apa? Bahasa kita kalau dibahasakan kayak bahasa kita nih. Al-abdu ada hamba ada seorang hamba yang mukmin taat beribadah kepadamu, menjauhi maksiat-maksiat kepadamu. Ada orang mukmin, ibadahnya rajin, sholat lima untuk keadaan kita lah. Sholat lima waktu, sholatnya ibaratnya rajin, jamaahnya rajin, tahajudnya rajin, sosialnya tinggi, sosialnya kuat. Agar kepada sesama bagus, kepada Allah SWT ibadahnya luar biasa. Wajah dari bumaasikah dan dia ya Allah dia menjauhi pelanggaran-pelanggaran kepadamu. Dia itu tidak bermaksiat sama sekali kepadamu ya Allah. Ada seorang hambamu ya Allah, dia itu rajin beribadah kepadamu ya Allah, mengabdi kepadamu. Dan dia juga menjauhi maksiat-maksiat kepadamu ya Allah. Tetapi di tengah dia rajin beribadah menjauhi maksiat, tazwi'an huddunya, engkau jauhkan dunia darinya. Artinya tidak kaya, miskin. Orang ahli ibadah, maksiat dia dijauhi, tapi ekonominya sulit. Ekonominya kesulitan, kesusahan. Wa taridulahul balaya, dan engkau datangkan kepadanya bala bencana, musibah-musibah. Musibah tambah banyak, ekonomi tambah sulit. Ibadah tambah ditingkatkan, maksiat dijauhi kepada Allah SWT, tetapi ekonominya tambah sulit, musibah silih berganti datang. Sementara ada lagi ya Allah, ada seorang hambamu yang kafir, tidak menyembahmu, apalagi taat kepadamu. Dia selalu bermaksiat kepadamu, ya Allah, tazwiya anhul balaya, engkau jauhkan bala bencana musibah kepadanya. Kaya raya. Wa tabsutu lahud dunya, dan engkau hamparkan kepadanya dunia. Lalu kenapa ya Allah ada hambamu yang kafir? Dia tidak menyembahmu, dia juga tidak apalagi taat kepadamu ya Allah. Dia selalu bermaksiat kepadamu ya Allah, tetapi kok enggak pernah dapat bencana? Kok enggak pernah ada bencana yang datang kepadanya? Dan dia kaya raya. Ada orang misalkan orang kafir justru tambah kaya. Atau dalam konteks dalam masalah kita kadang-kadang ada orang ahli maksiat justru tambah kaya. Rumahnya tambah banyak, mobilnya tambah banyak, istrinya tambah banyak juga. Lalu Nabi itu heran, kenapa itu kok bisa demikian ya Allah? Nah kata Nabi itu, lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fa auhallahu taala ilaih. Innal ibadah, innal ibadah li wal bala'ah li wa kullun yusabbihu bihamdi. Wahai hamba, wahai hamba, wahai nabiku, kata Allah, ketahuilah, innal ibadu li, hamba-hamba semuanya itu hambaku, yang kafir, yang Islam, semuanya hambaku. Wal bala'uh li, wal bala'ah li, juga bala bencana itu ku yang nurunin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu punyaku, musibah segala macam hambaku itu juga punyaku. Wa kullun yusabbihu hamdi, semuanya itu bertasbih kepadaku. Musibah itu bertasbih kepadaku dan seluruh makhluk bertasbih kepadaku. Maka ketahuilah, fayakunul mu'minu alaihi dzunub fa'uz riya anhu dunya wa arada wa a'ridu lahul bala fayakunu kaffaratan lidhunubihi hatta yalqani fajzihi bihasanatihi wa yakunul kafiru lahul hasanat faabsud lahu fir rizq fa uzwiya anhul bala'u azihi bihasanati fid dunya halqan hatta yalqani fajzihi bisayyi'atihi. Wahai nabiku, kata Allah, ketahuilah, sesungguhnya ketahuilah, hambaku yang mukmin itu, yang rajin ibadah itu, dia punya beberapa dosa kepadaku. Maka aku palingkan dunia daripadanya, jauhkan dunia daripadanya. Dan aku datangkan bala bencana kepadanya, sehingga itu semua menjadi penghapus untuk dosa-dosanya. Sehingga nanti dia berjumpa denganku, menghadapku di akhirat, dia akan kubalas dengan kebaikan-kebaikan. Akan kubalas kebaikan-kebaikannya nanti di akhirat. Dan ketahuilah bahwa hambaku yang kafir itu, dan ketahuilah bahwa orang kafir itu dia memiliki kebaikan-kebaikan di dunia. Bantu orang sosial misalkan, dan aku hamparkan rizki kepadanya di dunia, aku jauhkan musibah darinya. Dan aku balas kebaikan-kebaikannya itu di dunia. Tetapi nanti di akhirat, aku akan balas segala macam kejahatannya, kekafirannya nanti saat setelah hari kiamat. Para pendengar yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang Islam, yang rajin ibadah, itu ketika banyak musibah datang dari Allah, sulit ekonomi, padahal kita rajin ibadah, oh berarti ini kita sedang dihapus dosa-dosa kita oleh Allah. Kebaikan-kebaikan kita akan dibalas di akhirat oleh Allah, sehingga dibikin sedemikian rupa di dunia oleh Allah. Tapi sebaliknya, orang-orang kafir itu kebaikan-kebaikannya di akhirat tetap dibalas oleh Allah, tapi di dunia. Untuk kekafirannya, untuk kemaksiatannya, nanti diberikan, dibalas di akhirat. Artinya, di saat kita sudah menjaga ibadah kepada Allah, jauhi maksiat, ekonomi tetap sulit, kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan menyangka, kasih sayang Allah itu kepada seseorang diberikan harta benda yang sebegitu banyak. Tidak demikian cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan hambanya. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi hidayah, mampu melihat kebaikan di balik musibah yang diberikan Allah kepada kita. Di situ ada berbagai macam kebaikan-kebaikan untuk kita di akhirat nanti. Ini keterangan ini saya baca di dalam kitab Durratun Nasihin, kitab yang ditulis oleh ulama, berisi nak kisah-kisah dan berbagai macam hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran. Semoga manfaat.

0: gol. A gol.
1: Berapa ya?
0: Kok tengang lagi berapa nih?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini laju berapa, Gul?
1: Wow, laju 6 hari ini, Freddy. Oh, Nod, laju 6.

Selamat pagi Sobredi, sahabat budaya. Bubble masih berpotensi hujan disertai angin kencang. Kondisi cuaca di wilayah Kepulauan Bangka Belitung belakangan ini terpantau cukup dinamis dengan potensi hujan yang turun secara tiba-tiba disertai angin kencang di sejumlah daerah. Situasi itu jadi perhatian masyarakat karena dapat mempengaruhi aktivitas harian maupun keselamatan pelayaran dan nelayan. Perkirawan BMKG Bubble Slamet Supriyadi jelaskan perubahan cuaca yang terjadi saat ini dipengaruhi oleh kondisi atmosfer yang masih labil di wilayah Bangka Belitung. Menurut peningkatan pertumbuhan awan hujan dipicu oleh tingginya kelembaban udara KAD pergerakan angin di sekitar wilayah Bubble. Beberapa hari terakhir kondisi atmosfer di Bangka Belitung memang cukup mendukung terbentuknya awan hujan. Karena itu masyarakat perlu mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang bisa disertai petir kayak angin kencang. Di ngomong cuaca berubah-ubah yang terjadi saat ini masih berpotensi berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Wilayah pesisir dan perairan juga diminta lebih waspada karena gelombang laut dapat mengalami peningkatan, terutama saat terjadi hujan kayak angin kencang. Untuk masyarakat pesisir, nelayan maupun pengguna transportasi laut agar terus memperhatikan informasi cuaca terbaru dari BMKG sebelum melakukan aktivitas di laut karena keselamatan harus jadi prioritas utama. Sekian kabar Bubble jam 6 pagi ke Kuregina, sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: OS, nak mana OS?
2: Duh, apa ke Mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak ke mana OS?
2: Penan palak kone Mai.
1: Yang apa penan OS?
2: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Oh, mana ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
2: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kine?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baik lah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
5: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan nih, ngade-ngade.
5: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok.
1: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ade, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti nih.
0: Mai,
1: sini Es, masuk rumah lu Es, besar peter nih.
0: Cuman aku takut ke sana.
6: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
7: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026.
8: Oh, Sepradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
9: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
8: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik eh? Wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
10: Muchas gracias, afición. Este para vosotros.
8: Nah Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah.
11: Pa, ngapa lagi Mai?
1: Kok gak tau dah Es?
11: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
1: Ya Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya Es.
11: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah Es, mau nak tau dah, bentar lagi ada pesa besar Es.
11: Hah? Pesta?
1: Au,
11: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini, yuk? Menelu, kak, makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai.
1: Nyaukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu, dah.
11: Di mana orang main bal, main sepilih, main.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
11: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
11: Pok kawang kok kelak kena rudal ke Amerika nenek mai.
1: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
11: Ke mana? Kita pacak tahu apa.
1: Kita cukup dengar RRI by S. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di Sanin S, di RRI-nya S.
11: Nyok, sinyal kuat deh. Pacak oh dari Amerika no.
1: Oh, se jadi pok jangan khawatir, oh pacak denger di radio pacak, oh lewat RRI digital di HP ge pacak S, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola S.
11: Oh ge. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
11: Mana?
1: Nih, dia.
12: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung.

0: masuk siapa tadi ok?
1: Adik tahu kemai.
0: Dek ku racun ke syukur rasuk adik ya.
1: Mata kemai. Ya.
0: Mai. Mana mana? Dedegi kan? Dedegi Roma? Rasuk adik Rom?
1: Dah. Gara-gara kani lah Mai. Kita dikejar rasuk pagi-pagi nih. Lama nges ku nih Mai.
0: Ngapa kulik? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Nolah melaban tega di pade kan nih Mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku Mai.
0: Mana
1: Mai.
0: Aku tahu Rom. Di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mungkin kayak lewat nih lagi. Ditimbak mati kayak ku gak agi lewat nih Mai. Kayak habis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati kayak enggak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, Mai. Melah diusik asu ini kita tadi jangankan ka Mai. Siput ge pacak lari berdewing. Gajin badanku besar, pacak berdepas kul berempat Mai.
0: Aduh, pok ni, oh ni han Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Kalau lu Mai, kau udah ngambil napas Mai.
0: Om Rom, ya pegel Allah. Kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh Mai, yuk. Cubik lah kira aman orang miaro asuk tuh di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam betul bayi, yaudah. Mati malah ngejar macam nih Mai. Men kita lagi pacak berlari, mana atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umon pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Kok imbang. Men kita dicekar masuk tadi tuh. Apa kayak jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak ketak menku nih.
1: Astagfirullahaladzim Mai. Libak nih an mulka nih Mai. Lah macam kayak apa entah. Nyaman bener rasa kayak ngate ku nih. Tanuwe gawi kari Mai.
0: Dek behirom ku kan nulong po adik Rom. Roma.
1: Oh Mai.
0: Wih apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miaro asu nih. Mendikandang kendek nganggurang, dek ngusik kita tadi to dak.
0: Au, ukan tu ketak Rom. Dek sedikit orang yang miaro ayem.
1: Oh, bibek
0: dilepas cem tu bay. Nya dak mikir menayem ape bibek masuk rumah orang, ngancok kembang tetangga. Bie sekaput ya yang dak tahan nah. Au, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Au imbang Mai. Ku jadi inget waktu tu bi bay kayak bi jurai berkelai gara-gara ayam bi bay ngancok kembang bi jurai Mai.
0: Awo Romo gara-gara ayam bi bay sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang begitak.
1: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Kok nangkap ayam ma? Ukan ni misah orang dua atau begitak?
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bi bay tapi ketangkap kayak ayam ma Mai.
2: Kasihan ayam bi, bi. Sengah mati kau nak ngidup ayam-ayam kau nih. Lah berhabis kayak memakan lah bi, bi.
3: Oh, jadi ayam kan kan bay? Dek kasih kesian-kesian lah dek bay. Kalian diwek lah kembang kau nih. Lah belambor teberacai gawe ayam kan nih. Cuba menpot kembang kari rosak ayamku. Marah dak kami bay?
2: Oh marah lah. Kusek ke ayam bi. Mon berani nganak kembangku.
3: Nih, jadi artinya dak salah lah. Men kusek ayam kau menak tu. Kumadeka bayo, menak ngidup ayam tau bener men se. Di kandang apa cemane, jadi dak nganggu cemni ha.
4: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape pridup lainnya, jangan dibiar sekebut anjup. Misalnya di kandang kan bayi, jadi dak nganggu orang lain. Udah tuh, men di kandang pridup kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dek ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat nih disampaikan ke RRI Sweden, Bangka Belitung.

0: kat Belitung ni. Nya.
1: Selamat pagi Sporadik Sahabat Budaya. DLH Bangka turunkan petugas sampah hingga malam hari saat Idul Adha. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka telah melakukan persiapan untuk mengatasi potensi meningkatnya volume sampah. Ketika Hari Raya Idul Adha mendatang, peningkatan aktivitas di dapur rumah tangga dapat menyebabkan meningkatnya jumlah sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Wiandra ngomong, petugas kebersihan akan ditugaskan untuk ngangkut sampah sampai malam hari ketika periode libur Idul Adha mendatang. Sampai malam petugas akan bekerja ngambil sampah-sampah yang telah ditempatkan oleh masyarakat di depan rumah atau di tempat pembuangan sementara TPS yang telah disiapkan. Bu Wiandra juga ngajak masyarakat untuk meninggalkan kebiasaan buang sampah sembarangan agar penanganan sampah di Kabupaten Bangka dapat dilakukan secara optimal. Sekian kabar bubble jam 7 pagi kayak Regina, sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.